0: rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
0: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
2: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
0: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah Ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan Ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro 3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sini.
6: Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuman hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekonomi, mulai dari substek skala usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindecraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan aircraft di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 miliar, insya Allah sampai tahun 2030. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfa Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, udah pak. Udah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL dan Pasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
14: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Udah gimana? Bapak kasih kepres aja. Itu. Oh gitu. Nah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang mau gunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Di UPN mungkin 2 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengelolaan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik listrik sekitar 100.000 rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
16: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PISEL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat.

0: dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
2: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan akhir.
3: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
2: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan

0: Penggunaan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangestini, Pertiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menyayang. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kupang pagi ini.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi dari pukul 5 hingga pukul 11. Dan pendengar saat ini saya masih menemani pendengar dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar saat ini, pendengar Mas juga akan ditemani dengan raga musik dengan judul lagu Bawa Daku yang dinyanyikan oleh Tompi dan Dian Sastro.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan? Lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih. Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Udah lulus tapi masih bingung juga nih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat penting ya bagi masyarakat, yaitu sertifikat halal makanan, jaminan aman dan berkualitas untuk masyarakat. Dan bersama narasumber kita hari ini Bapak Kakak ya, Kakak Zulkifli Zainuddin SE selaku pengawas jaminan produk halal ya Bapak ya. Selamat pagi Kak. Aduh.
1: Pagi Kak.
0: Mohon maaf. Ya, pagi. Saya agak salting ini pagi ini
1: Mas. Kakak saja Kak.
0: Oke, saya sapa dengan siapa ini? Kakak?
1: Kak Zul saja, Zul.
0: Kak Zul. Terima kasih Kak Zul sudah hadir
1: Terima kasih kembali.
0: Di RR Sumba hari ini. Dan pendengar, kita akan mengupas tuntas tentang pentingnya sertifikasi halal, apa manfaatnya bagi pelaku usaha maupun konsumen, serta bagaimana sih sertifikat halal ini dapat menjadi jaminan keamanan, kualitas dan kepercayaan terhadap produk makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, untuk membuka pertanyaan kita pada hari ini, Kak Zul, ini sudah ada berapa lama sih di Sumba tentang pengawas jaminan produk halal?
1: Ya, pertama terima kasih Kak Cantika, RRI Sumba sudah mengundang kita sebagai pengawas JPH, pengawas jaminan produk halal. Sejauh ini baru 1 tahun karena memang untuk formasinya baru diadakan. Kita bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Cuman sekarang ini untuk penyelenggaraan jaminan produk halal sendiri di Indonesia secara umum itu sudah ada lembaga khusus Kak Cantika. Jadi namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. Nah untuk sekarang kita yang dari BPJPH ditempatkan di kantor Kementerian Agama di masing-masing kabupaten kota. Jadi kita BPJPH tapi ditempatkan di Kemenak.
0: Ya,
1: sementara seperti itu. Jadi baru 1 tahun ini kita hadir di Sumba Barat begitu ya. Cuman sebelum-sebelumnya untuk sertifikasi halal sebelumnya memang dipegang oleh Kementerian Agama. Nah, lalu setelah berpisahnya BPJPH dari Kementerian Agama, akhirnya ya kita baru 1 tahun ini di
0: Sumba Barat. Tapi kalau untuk di Sumba Tengah, Sumba Timur sudah ada
1: Sumba Barat. Untuk daratan Sumba sejauh ini untuk pengawas JPH baru ada di Sumba Barat dan Sumba Timur.
0: Baru 2 kabupaten ya. Baik, Kak Zul, kita mau tahu sebenarnya yang dimaksud dengan sertifikasi halal untuk makanan dan kenapa ini penting bagi masyarakat itu apa sih Kak?
1: Jadi begini Kak Cantika, mungkin kita mulai dari asal kenapa harus ada sertifikat halal dan lain sebagainya. Jadi kalau Kakak Cantika ingat dulu, dulu itu sertifikasi halal itu kita lihat di kemasan-kemasan makanan, itu logonya adalah logo Majelis Ulama MUI. Nah, jadi semenjak adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, sejak itu sertifikasi halal penyelenggaraan jaminan produk halal itu diambil alih oleh negara. Artinya dibentuklah badan baru ini BPJPH yang awalnya dibawa ke Kemenak, kemudian sekarang pindah. Lalu artinya sekarang ini pemerintah atau negara ingin menjamin bahwa semua produk yang diedarkan, dijual belikan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Tentunya dengan pengecualian dan lain-lain di undang-undang turunannya ya. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa semua produk harus halal, tapi nanti peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal itu ada pengecualian-pengecualian tertentu untuk produk-produk yang memang tidak disertifikasi halal.
2: Wujudkan misi Anda secara online dengan domain.org dari Hostinger. Klaim domain Anda.
3: What if you can make a song using only your voice? Let's start with the drums.

0: I'm going to hit drums and click cover. Yes. This is good. Okay, perfect. I feel like this song needs a rhythm guitar. Dun, dun, dun, dun,
1: dun, dun. Okay, seperti itu. Kenapa sih Kak ini penting bagi masyarakat mengkonsumsi makanan yang halal nih Kak, yeah, menurut Kak Zul?
2: Ya, yeah, jadi saat ini terutama karena tidak bisa kita pungkiri bahwa halal ini datangnya dari terminologi agama pertama.
1: Okay.
2: Jadi untuk teman-teman yang muslim sudah menjadi wajib untuk mereka untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Nah, untuk mendapatkan makanan-makanan halal ini kan kita tidak bisa untuk misalnya mengecek satu-satu, yeah, menanyakan satu-satu ketika, yeah, kita membeli misalnya, atau mm-hmm, memaksa orang untuk menghadirkan makanan-makanan, betul, halal. Nah, untuk itu makanya penting bagi seorang muslim itu untuk mengecek ketika dia membeli sesuatu apakah sudah ada logo halalnya atau tidak.
1: Okay.
2: Karena ketika sudah ada logo halalnya, sudah ada ID-nya di situ, maka di situ sudah seharusnya sudah dilakukan pemeriksaan, mm-hmm, pengecekan,
1: okay,
2: pendaftaran nanti dia bahan-bahannya seperti apa, mm-hmm, kemudian proses produksinya seperti apa. Nah, ketika sudah halal kan dia sudah mendapatkan logo itu.
1: Yeah.
2: Artinya para konsumen, masyarakatnya ini bisa lebih tenang,
1: yeah,
2: begitu.
1: Aman untuk konsumsi.
2: Aman,
1: ya,
2: untuk dikonsumsi.
1: Okay.
2: Pun untuk teman-teman yang non-muslim juga sebenarnya halal ini sekarang ini sudah bisa lebih inklusif ya untuk, yeah, semua, karena tidak hanya halal saja akan tetapi kebersihannya, yeah, segala macam itu diperhatikan. Ketika misalnya satu pelaku usaha mendaftarkan produknya, mm-hmm, tapi higienitasnya tidak dijaga, mm-hmm, walaupun dia mengklaim bahwa yang lainnya semua sudah halal, tapi ketika kebersihan dan higienitasnya tidak dijaga, tidak mungkin juga dapat sertifikat halal.
1: Okay.
2: Jadi ketika ada sertifikat halal, bisa dipastikan bahwa produk yang kita ambil itu minimal dia sudah diperiksa oleh lembaga pemeriksa, sudah diaudit, sudah mendapatkan apa jaminan lah dari negara, mungkin secara garis besar,
1: ya,
2: seperti,
1: oke,
2: itu.
1: Oke, berarti halal itu bukan cuman karena dari hewan apa, tapi memang kebersihannya,
2: yeah,
1: kenyamanannya sudah diperiksa, yeah, dan dinyatakan aman dan itu dinyatakan halal.
2: Yeah.
1: Baik, Kak Zul, kita penasaran sebenarnya proses sebuah produk makanan bisa mendapatkan sertifikat halal itu seperti apa, Kak?
2: Jadi saat ini Kak Cantika untuk pendaftaran. Jadi mungkin di awal dulu ya. Jadi, yeah, sertifikat halal itu tidak hanya makanan saja sebenarnya. Makanan,
1: okay,
2: minuman, mm-hmm, kalau mungkin di level yang lebih besar mungkin di obat-obatan, farmasi sebenarnya.
1: Iya, yeah, obat-obatan.
2: Yeah. Hasil sembelihan dan jasa sembelihan itu memang secara undang-undang wajib bersertifikat halal. Nah, untuk apa tadi pertanyaannya?
1: Proses sebuah produk bisa mendapatkan sertifikat,
2: nah,
1: halal.
2: Prosesnya sekarang ini untuk pendaftarannya sebenarnya sangat mudah karena bisa diakses di secara online oleh pelaku usaha masing-masing atau seorang yang punya produk itu di ptsp.halal.go.id.
1: ptsp.halal.go.id.
2: Nah, di sana bisa dilihat tuh kira-kira apa saja yang dibutuhkan, kemudian untuk pendaftarannya dan segala macam. Hanya saja untuk secara garis besar skemanya sekarang itu ada skema reguler dan self declare atau,
1: okay,
2: pernyataan mandiri. Nah, reguler ini untuk pelaku usaha, yeah, menengah dan besar, di mana memang ketika mendaftar mereka akan diperiksa oleh yang ada yang namanya lembaga pemeriksa halal, LPH namanya.
1: Okay.
2: Dan itu di luar BPJPH, itu lembaga yang didirikan oleh swasta dan lain sebagainya.
1: Okay.
2: Untuk saat ini di NTT sendiri LPH-nya ada LPH Universitas Nusa Cendana, LPH Undana, ada, okay, juga LPH LPPOM MUI yang ada di Kupang. Jadi untuk yang pelaku usaha menengah besar itu bisa mendaftarkan secara reguler, artinya berbayar. Nanti untuk skema harga dan lain sebagainya bisa juga dicek mandiri di websitenya BPJPH.
1: Okay,
2: ya.
1: Okay.
2: Nah, untuk pelaku usaha kecil menengah bagaimana? Karena kebanyakan kita di sini kan kecil dan menengah ya.
1: Iya, di WK Bubak,
2: nah,
1: ya.
2: Untuk pelaku usaha kecil dan menengah sampai saat ini, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada yang namanya program Sehati, sertifikasi halal gratis.
1: Asik,
2: disiapkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha kecil
1: dan menengah.
2: Di mana dia tidak usah diperiksa oleh LPH. dia lewat pernyataan mandiri saja, dengan syarat dia nanti didamping oleh pendamping halal.
1: Seperti Kak Zul ini, seperti
2: Ya, ada di pendamping halal itu beberapa, kita di Kementerian Agama juga banyak yang mereka bisa mendampingi pelaku usaha, mendaftarkan secara mandiri, self-declare tadi, dan tidak dipungut biaya apapun. Artinya nanti pendamping ini dibayar langsung oleh BPJPH, oleh negara.
1: Berarti beda ya, yang punya usaha besar dan usaha kecil menengah itu perbedaannya seperti itu ya. Ada yang didampingi, ada yang harus membayar, seperti itu. Kalau yang kecil menengah memang gratis atau memang karena pemerintah kita yang memberikan gratis ini, Kak?
2: Yang kecil menengah memang saat ini diberikan kuota, kuota gratis oleh pemerintah. Jadi mumpung masih ada nih kuota, sebenarnya kalau untuk Nusa Tenggara Timur ada, masih ada sekitar 16.000 kuotanya.
1: Jadi banyak sekali ya,
2: untuk tahun 2026 ini, yang awalnya 23.000 kayaknya, sekarang sisa 16.000-an. Jadi harapan kita tentunya teman-teman pelaku usaha di daratan Sumba, khususnya di Sumba Barat lebih khusus lagi, untuk segera mendaftarkan produknya, mumpung gratis, dan agar nanti takutnya kuota ini habis, atau takutnya nanti juga kuota untuk NTT ini dialihkan ke kuota nasional.
1: Karena, batasnya kapan nih, Kak? Ada batasnya tidak?
2: Untuk sertifikasi sekarang ini mungkin kita batasi nanti sampai 18 Oktober 2006. Cuman untuk kuotanya, selagi masih ada, kalau bisa segera untuk dimanfaatkan.
1: Boleh langsung ke kantor Kemenak atau menghubungi Kazul langsung atau?
2: Untuk pendaftaran sebenarnya kalau mau mandiri, sebenarnya sangat bisa untuk mandiri. Ketika pelaku usahanya sudah paham, misalnya sudah bisa otak-atik komputer, laptop, sebenarnya sangat bisa. Tapi jika memang membutuhkan bantuan, mau tanya-tanya dulu, silahkan datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat di Kilo 3. Nanti bisa kita konsultasi bantu untuk pendaftaran.
1: Sesuai jam kantor ya. Dan ini penting ya bagi masyarakat, pendengar dan pemirsa RRI, untuk Anda yang mempunyai usaha, segera untuk daftarkan, mendapatkan sertifikat halal karena gratis dan kuota masih banyak untuk NTT 16.000. Jadi harus dimanfaatkan. Bisa langsung ke kantor Kemenak. Nah, Kak Zul, lembaga mana saja sih yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia ini sendiri?
2: Jadi secara aturan, regulasi dan undang-undang, saat ini memang lembaga yang bergerak untuk sertifikasi halal ini secara resmi adalah BPJPH tadi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian selain BPJPH, dia yang menerbitkan, menerima pendaftaran sertifikasi halal dan juga menerbitkan pada akhirnya. Ada juga yang namanya lembaga pemeriksa halal, yang tadi saya sebutkan. Ini untuk pelaku usaha menengah dan besar, karena mereka punya auditor-auditor ketika pelaku usaha ini mendaftarkan produknya. Nanti auditor mereka turun untuk memeriksa dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai, secara dokumen, secara SJPH namanya, sistem jaminan produk halal, bahan-bahan, kemudian apa, proses produksi, semuanya sudah diaudit dan diperiksa. Setelah itu diserahkan. Nah, dari LPH ini diserahkan ke, ada namanya Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi ketika sudah auditornya sudah bilang oke, nanti akan keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi saat ini mungkin ada tiga ya, untuk skema reguler itu ada BPJPH, ada LPH, kemudian MUI. Nah, setelah dari ada fatwa dari MUI, kemudian akan dikirim ke BPJPH lagi untuk diterbitkan sertifikat halalnya.
1: Berarti nanti kembali lagi ke BPJH ya, pada BPJPH. Akhirnya BPJPH tetap dari MUI. Nanti ada logonya itu ya, Kak?
2: Ada logonya.
1: Kita lihat di makanan. Mungkin boleh ditunjukkan.
2: Ya, logonya sekarang ini. Ini terlalu kecil ya sebenarnya. Kalau teman-teman penasaran. Ini ada sebenarnya.
1: Ini baju, Kak.
2: Ini betul. Ini logonya. Karena kayaknya sekarang ini banyak juga, kemarin kita melakukan sosialisasi WHO, Kak Cantika lihat juga kan, kita keliling ke pelaku-pelaku usaha. Ternyata banyak juga yang masih salah dengan logo halal yang sekarang ini.
1: Salah seperti apa, Kak?
2: Karena kadang kan ada tulisan halal yang lain-lain selain ini, dikiranya itu yang betul. Sebenarnya logo halal yang resmi sekarang adalah logo halal yang warna ungu ini. Tergantung juga, misalnya di produk-produk kemasan itu kadang warnanya tidak ungu juga. Cuman yang wayang ini halal Indonesia, yang resmi itu dia pasti punya ID-nya di bawah.
1: Oke. Okay.
2: ID di bawah, ada ID terus nomor 17 atau 14 angka begitu di belakangnya.
1: Oh, itu yang membedakan ya, Kak? Ya, dengan tanda-tanda yang lain,
2: halal ya,
1: yang
2: lain. Jadi kalau menemukan logo halal seperti ini tapi tidak ada ID, maka patut dicurigai itu bukan logo halal yang asli.
1: Iya.
2: Ataupun logo-logo halal lainnya, berarti memang dia hanya pasang saja tapi tidak terdaftar di BPJPH Republik okay. Indonesia.
1: Nah, kemarin kan saya ketemu Kak Zul di warung makan.
2: Ya.
1: Kak Zul, kalau misalnya warung makan itu sudah dapat sertifikasi halal, apakah harus ditempel di mana atau di produknya seperti apa?
2: Nah,
1: saya
2: ini penting juga untuk diketahui yeah. oleh pelaku usaha bahwa pelaku-pelaku usaha yang punya sertifikat halal, sudah yeah. mendapatkan sertifikat halal, misalnya di warung makan memang diwajibkan untuk menempelkan logo dan label halalnya lengkap dengan ID-nya.
1: Okay.
2: Agar apa? Agar kita bisa membedakan, karena tujuan dari adanya sertifikasi halal yeah. ini agar konsumen atau masyarakat itu kan tidak bingung ketika dia memilih produk. Jika dia maunya makanan halal, oh sudah ada logo yeah, halalnya, dia bisa percaya dengan itu.
1: Yeah.
2: Artinya kalau mengaku sudah punya tapi tidak dipasang kan sama saja, masih okay. bingung juga masyarakat.
1: Oke, okay. Berarti ketika mendapatkan sertifikasi halal, pendengar dan pemirsa yang sudah punya usaha langsung saya ditempel ya.
2: Ditempel.
1: Jadi kita sebagai konsumen merasa aman yeah. ketika masuk ke dalam. Ah, ini sudah ada sertifikasi. Yeah.
2: Untuk ya. Warung makan, karena makannya di tempat yeah. Cukup untuk ditempel satu saja yeah. di dalamnya atau di depannya bisa. Cuman untuk produk-produk yang dijual,
1: yeah.
2: yang dikemas demikian rupa, ditempel juga, dicetak juga kalau bisa. Misalnya dia jualan apa, kira-kira minuman
1: ya, atau keripik kak.
2: Keripik. Nah, biar lebih menjual kan
1: ya.
2: Lebih bagus dipasang logo halalnya.
1: Itu berarti kita menempelnya sendiri ya kak? Tidak perlu lagi mengirim produknya ke tadi?
2: Oh bebas. Tidak usah, tidak usah.
1: Oh oke okay.
2: Karena desainnya kan bebas, dasar ya. Pelaku usaha kan.
1: Nanti idenya yang sesuai dengan sertifikasi ya. Yang sudah diberikan.
2: Ya, jadi
1: oh, okay.
2: Pelaku usaha sekarang yang sudah punya sertifikat halal itu bisa juga mendapatkan QR Code.
1: Oh, okay.
2: Jadi itu juga bisa ditempel. Akhirnya ketika kita scan bisa keluar produk-produk apa saja dari dia yang
1: dari
2: sudah
1: dia.
2: Bersertifikat halal.
1: Oke, okay. Nah menarik ya. Dan memang ini masih awam ya kalau di masyarakat Sumba Barat
2: ya,
1: ini kak.
2: Kita butuh banyak sosialisasi. Untuk sosialisasi.
1: Iya betul. Nah kakak, persyaratan apa saja yang harus kita penuhi sebagai pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal ini kak?
2: Untuk saat ini persyaratannya lumayan mudah ya, tidak okay. terlalu mempersulit juga sebenarnya.
1: Yeah.
2: Biasanya kan pelaku usaha kita di sini kan yang menengah, yang kecil, mikro kecil itu yeah. mereka biasanya punya NIB, nomor induk berusaha.
1: Okay.
2: Nah ini salah satu yang dibutuhkan juga untuk mendaftarkan sertifikat halal. Kemudian kita butuh juga KTP dari para pelaku usaha.
1: Yeah.
2: KTP, NIB itu cukup sebenarnya. Sisanya adalah dia memilih pendamping halal.
1: Oke.
2: Okay. Pendamping halal yang nanti mendampingi dia, memverifikasi dan validasi produk dia. Nah, pendamping halal ini sekarang kita banyak di Kementerian Agama.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian selanjutnya untuk pelaku usaha, dia wajib untuk punya yang namanya penyelia.
1: Oke. Okay.
2: Penyelia halal ini adalah orang di internal usaha itu mm-hmm. yang menjamin bahwa produk dia setelah pemeriksaan atau sebelum ini tetap dijalankan sesuai dengan standar halal
1: standar.
2: Yang ada.
1: Oh,
2: jadi tidak okay. Tidak khawatir lagi ketika sudah dapat sertifikat halal tapi dirubah lagi
1: dirubah
2: standarnya
1: lagi.
2: Ya. Oh. Jadi fungsinya penyelia seperti itu.
1: Oh, oke okay, baik. Nah, Kak, ini ada pertanyaan dari Kakak Ina Tokan, Kak.
2: Oh, Ina Tokan.
1: Iya, pertanyaannya apakah sertifikasi halal itu punya masa yang berlaku?
2: Oh, iya. Untuk saat ini kalau dulu ada kayaknya 4 tahunan
1: okay.
2: nanti wajib untuk di
1: berpanjang.
2: Oh, okay. Tapi untuk peraturan terbaru itu sertifikasi halal berlaku selamanya.
1: Oke, okay.
2: selama tidak selama
1: produknya
2: bahan-bahannya dan proses produksinya tidak berubah.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi selama masih sama maka sertifikat halalnya masih tetap berlaku. Tentunya BPJPH punya fungsi untuk memeriksa, mengawasi kira-kira berapa tahun sekali untuk melihat apakah masih sesuai tidak dengan pengajuannya di awal.
1: Nah itu, berapa tahun sekali kak untuk diawasi?
2: Untuk pengawasan sebenarnya Kalau untuk kita di pengawas JPH bisa 6 bulan sekali. Tergantung.
1: Iya kak, karena itu penting kak, ya, untuk memastikan kalau benar-benar ini pelaku usaha ini menjalankan tugas seperti itu agar tetap halal makanannya. Nah kalau proses pengajuan sertifikasi halal hingga diterbitkan itu berapa lama sih kak biasanya?
2: Ini tergantung juga ya, bisa cepat bisa agak lama, tergantung dengan produknya. Misalnya yang didaftarkan banyak, produknya banyak. Ya. Misalnya warung makan produknya banyak dan kompleks, misalnya dia dengan bahan daging olahan, itu butuh waktu lebih lama daripada pelaku usaha kecil menengah yang misalnya produknya hanya 1-2. Kalau pelaku usaha kecil, mikro, mendaftarkan 2 atau 3, atau kemarin ada 6 jenis produk yang didaftarkan, ketika dari awal submit sampai penerbitannya mungkin hanya butuh waktu 2-3 hari saja.
1: Wow, cepat ya?
2: Cepat.
1: Nah, berarti kalau misalnya kita mau mendapatkan sertifikat halal ini, Kak, selain tadi dokumen-dokumen yang harus kita kirimkan, kita kirimkan produk juga ke sana, Kak? Apa nanti kalian langsung ke tempat usaha?
2: Ya, tidak usah mengirimkan produk. Jadi, nanti yang, seperti yang saya bilang tadi, kalau skemanya adalah reguler, maka yang datang ke tempat usaha itu adalah auditor halal dari lembaga pemeriksa halal dari LPH. Kalau skemanya self declare atau pernyataan mandiri, nanti yang memeriksa atau datang ke tempat usaha, ke dapurnya, itu adalah pendamping halal. Nanti dia yang akan memeriksa, verifikasi, validasi. Kan nanti pelaku usaha itu daftarkan di ptsp.halal.go.id itu. Dia masukkan bahan-bahannya, misalnya produk roti A, bahannya A, B, C, D, E, F, G, sampai akhir lah. Proses produksinya seperti ini, dituliskan lengkap di situ. Nanti setelah disubmit, pendamping yang datang untuk memverifikasi betul tidak betul dia tidak melakukan seperti ini. Kemudian memastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang dedicated untuk produksi itu. Tidak tidak misalnya dicampur dengan dapur pribadi misalnya. Dan lain sebagainya.
1: Alat-alatnya tidak berkarat seperti itu.
2: Tidak bercampur dengan bahan-bahan yang tidak terdaftar di situ. Jadi harus harus dikhususkan untuk produksi itu.
1: Berarti memang ditulis dulu, nanti dipastikan dan diawasi ketika mereka memproduksi itu.
2: Nanti
1: ya?
2: Pendampingnya datang untuk verifikasi dan validasi. Ketika pendampingnya sudah oke, pendampingnya submit lagi. Nah nanti datanya otomatis masuk ke, kalau di self declare masuknya ke
3: This video suggests a couple of programs for Windows, Mac, iOS, and Android platforms if you are not interested in using VLC Media Player. Part 1. Common VLC alternatives for Windows. Real Player. This media player has been around since about 2 decades. The app can be downloaded on your Windows computer for free. The new features and updates that Real Player has can be found here in this list. KM Player. KM Player is now available for Windows, iOS, and Android platforms. These tabs let you download the app in your device. If you are unsure about the details the webpage has, you can change the language to English and then go through the content. BS.Player. This VLC alternative is available in 2 variants, namely BS.Player Pro, that is a paid program with many advanced features, and a free version that offers basic player functionality. The good thing is, BS.Player is now available for Android devices as well. BS.Player has several skins that you can check and obtain from this official website. Part 2. VLC Media Player Replacements for Mac. MPlayer X. This Mac program is open source and can be downloaded for free. You can either get the installer on your Mac PC or obtain the source from this source tab. QuickTime Player. When we talk about media players for Mac, QuickTime Player is something that can never be left off. QuickTime Player is Apple's property and is pre-installed on your Mac OS. Now, in addition to being merely a media player, the app can also help you edit the clips. record the screen of your Mac computer? iPhone, iPad, and even iPod. DivX software. This one, too, is available for both Mac and Windows computers and can be obtained by clicking their corresponding buttons.

0: Besides being merely a video play.
1: Majelis Fatwa, Majelis okay. Fatwa MUI.
2: Oke.
1: Okay. Nah, dari Majelis Fatwa nanti dia lihat lagi, dia verifikasi lagi, kalau sudah oke, okay, tinggal okay. Dia mengokekan. Hmm? Nanti otomatis datanya masuk ke BPJPH, BPJPH yang menerbitkan sertifikat halalnya.
2: Iya, langsung terbit ya, seperti itu. Nah, Kakak, ini kan kalau warung makan ya, kita berbicara warung makan. Yeah. Kalau dari agama tadi ada yang halal, ada yang tidak halal nih. Menurut Kak Zul sendiri, apakah semua jenis usaha makanan wajib memiliki sertifikat halal ini? Karena banyak juga ya, kalau kami yang non-muslim ada warung. Yeah. Mohon maaf, B2 seperti itu, Kak. Seperti apa itu, Kak?
1: Jadi Kakak Cantika, kembali lagi bahwa tujuan adanya sertifikasi halal ini sebenarnya untuk memberikan kejelasan. Nah, kejelasan di mana ketika pelaku usaha membuat usaha, menjual makanan dan lain sebagainya, dan target pasarnya adalah untuk umum, maka wajib dia untuk bersertifikat halal makanannya.
2: Okay.
1: Tapi ketika target pasarnya adalah segmen-segmen tertentu, misalnya yang dia jual adalah babi misalnya, atau produk yang beralkohol misalnya.
2: Okay.
1: Nah, itu tidak diwajibkan untuk bersertifikat halal dan tidak bisa juga disertifikasi halal. Tidak dibolehkan. Nah, itu walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu bunyinya adalah setiap barang yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, tapi di undang-undang turunannya kan dikecualikan.
2: Ada turunannya. Ya.
1: Okay. Dikecualikan, artinya tidak perlu khawatir teman-teman yang punya usaha rumah makan non-halal misalnya, itu tidak perlu untuk sertifikasi produknya. Karena tidak mungkin juga untuk disertifikasi. Yang kedua adalah yang penting itu tidak abu-abu. Jadi dia secara jelas menyatakan bahwa ini non halal.
2: Okay.
1: Jadi tidak menimbulkan ambigu gitu di masyarakat sehingga orang bisa salah dan lain sebagainya. Jadi yang penting jelas, oh yang ini halal dan yang ini tidak boleh, yang lain masuk karena memang tidak halal.
2: Iya, karena banyak yang terjadi ya, Kak,
1: Takutnya
2: sudah terlanjur makan baru tahu seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, kalau warung di Sumba Barat sendiri, apakah semua sudah punya sertifikat halal saat ini selama 1 tahun ada pengawas jaminan produk halal?
1: Jadi untuk fungsi jaminan produk halal ini sebenarnya sebelum setahun ini, artinya di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah banyak juga pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halalnya. Ya. Kalau saya lihat datanya itu ada sekitar 100, mungkin hampir 200-an sertifikat halal yang terbit untuk Kabupaten Sumba Barat.
2: Wow.
1: Tapi itu masuknya ke pelaku usaha-pelaku usaha yang kecil, mikro mungkin kita bilang mikro.
2: Okay.
1: Yang produknya sangat sederhana dan lain sebagainya. Untuk warung-warung, sampai saat ini belum ada warung yang bersertifikat halal secara resmi ya. Ya, mungkin kalau kita secara ini mungkin yang memang halal kita percaya.
2: Iya.
1: Kita percaya dia
2: halal,
1: tapi belum ada yang mendaftarkan. Karena di Sumba Barat, sebenarnya di NTT secara umum, kita kendalanya adalah rumah potong unggas, rumah potong hewan yang belum bersertifikat halal. Karena warung-warung ini pasti ambil ayamnya dari sana. Ambil, misalnya dia buat bakso, ambil daging sapinya dari sana. Artinya warung-warung ini, rumah makan ini terkendala karena RPHU dan RPH-nya belum bersertifikat halal. Makanya saat ini kita sedang mengusahakan koordinasi, ke depannya kita coba untuk koordinasi ke dinas peternakan agar RPH dan RPHU kita sertifikasi halal terlebih dahulu. Setelah RPH dan RPU-nya tersertifikat halal, akan lebih mudah bagi pelaku usaha rumah makan dan lain sebagainya untuk mendaftarkan.
2: Oke,
1: okay.
2: Jadi sumbernya dulu ya di sertifikat halal dulu baru boleh. Oke, okay. Itu yang mengakibatkan banyak warung yang belum dapat sertifikat halal.
1: Kecuali kalau warung itu dia ambil daging-daging frozen misalnya. Yang
2: sudah ada bingkisnya.
1: Sudah ada sertifikat halalnya. Kalau itu mungkin bisa dia daftarkan karena bisa langsung. Kalau yang untuk kasus-kasus rumah makan yang sekarang ini kan karena dagingnya belum bersertifikat halal jadi belum bisa. Gitu.
2: Kalau ikan Kak Su.
1: Nah, ini penting juga ya.
2: Soalnya kan tidak ada gitu kan.
1: Ya, maksudnya. Jadi dalam sertifikasi halal itu Kak Cintika, ini banyak juga yang tidak tahu yang termasuk yang muslim juga. Ada namanya positive list.
2: Okay.
1: Positive list itu jenis-jenis bahan makanan dan minuman yang memang tidak usah untuk bersertifikat halal.
2: Okay.
1: Seperti ikan.
2: Oh.
1: Pokoknya dari laut itu
2: tidak perlu.
1: Tidak perlu.
2: Oh, okay.
1: Kemudian kayak sayur-sayur, buah-buahan yang dari alam itu tidak perlu untuk bersertifikat halal.
2: Yeah. Oke, itu karena apa ya, Kak? Karena kalau hewan manusia yang...
1: Ya, karena kalau di dalam persyaratannya, kalau hewan dia harus mati secara apa ya? Disembelihnya kan sesuai dengan syariat,
2: Islam.
1: Ya.
2: Okay.
1: Misalnya oleh orang Islam yang menyembeli.
2: Iya.
1: Misalnya kalau ada hewan yang mati karena bukan karena disembelih.
2: Iya.
1: Nah, itu tidak boleh juga. Dikonsumsikan oleh jadi tidak bisa disertifikasi halal.
2: Okay, gitu. Nah itu ya perbedaannya ya, dan ini memang kental sekali dengan mungkin syariat Islam ya Kak Zul ya, tentang halal ini. Jadi ikan tidak termasuk. Iya, itu yang kami penasaran. Kalau tadi ayam kan harus sertifikasi halal dulu. Nah Kak Zul, menurut Kak Zul nih apakah memang kalau misalnya sebuah rumah makan punya sertifikat halal dapat membantu meningkatkan daya saing produk di pasar?
1: Nah, ini yang penting juga dipahami oleh kita semua, termasuk pelaku-pelaku usaha, bahwa ketika kita sudah punya usaha, administrasinya jelas, lengkap, punya NIB, misalnya sudah punya apalagi diperiksa dengan baik oleh BP POM misalnya, artinya produk yang kita jual kan bagus dan tidak membahayakan dan lain sebagainya, dan sudah bersertifikat halal, artinya harusnya produk kita ketika kita serius itu punya daya jual yang lebih tinggi daripada produk-produk yang belum bersertifikat halal. Kemarin terakhir kita mendampingi kalau saya boleh sebut nama, Mama Jian, dia di Gelora sana. Beliau ini punya produk, bukan rumah makan, tapi produk-produk olahan keripik, UMKM gitu. Dia bertahun-tahun ditanya terus, karena dia ini binaannya Disko Perindak.
2: Disko
1: Perindak. Bertahun-tahun minta untuk disertifikasi halal produknya. Karena ketika sudah disertifikasi halal, dia lebih mudah untuk misalnya masuk ke gerai-gerai yang retail-retail modern. Karena itu biasanya diminta. Artinya kita juga ingin bahwa retail-retail modern yang ada di kita, Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya, kita juga ingin produk UMKM kita masuk di situ lebih banyak. Nah, intinya ketika sudah bersertifikat halal, lebih mudah ke sana. Misalnya untuk ikut-ikut pameran, misalnya diadakan oleh banyak tuh BUMN yang punya pameran UMKM dan lain sebagainya, memberdayakan UMKM lokal. Nah, itu kalau sudah kita punya sertifikat halal kan lebih mudah.
2: Iya, dan dipercaya.
1: Dan dipercaya.
2: Iya. Iya, betul. Kalau pameran di BUMN kadang bawa ke Jakarta,
1: ibu
2: kota, tapi itu harus ada sertifikasi halal. Nah, banyak keuntungan sebenarnya ya pendengar dan pemirsa ketika kita sudah punya sertifikat halal dalam produk yang kita buat ini. Nah, Kak Zul, kalau saat ini dalam satu tahun berjalan ya, kendala apa sih yang paling sering dihadapi pelaku UMKM Sumba Barat dalam mengurus sertifikasi halal, selain yang tadi ya Kak Zul bilang pemotongan hewannya belum sertifikasi halal, selain itu apa lagi?
1: Mungkin itu kendala utamanya ya, mungkin yang bisa saya katakan. Cuman yang lain-lain sebenarnya kayaknya kita butuh lebih banyak sosialisasi. Karena kadang mindsetnya bahwa saya muslim, saya ngapain gitu kan? Ngapain saya urus sertifikat halal? Karena toh saya Islam.
2: Apalagi kita saling kenal.
1: Ya, begitu. Cuman yang namanya ini ketika kita mau usaha yang lebih besar dan lebih maju dan lain sebagainya, kita juga wajib mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi kita juga tidak mau ke depan ada hal-hal yang mengganggu kita, memperlambat usaha kita. Jadi selama undang-undang itu, selama kita bisa melakukannya, kenapa tidak begitu? Toh tidak ada rugi. Tidak ada ruginya juga toh daftar sertifikat halal.
2: Malah menguntungkan ya.
1: Malah menguntungkan.
2: Oke. Kalau saat ini memang masih gratis ya. Jadi kalau biaya masih bukan menjadi tantangan.
1: Ya, harusnya tidak menjadi masalah, karena untuk pelaku mikro dan pelaku usaha mikro dan kecil sekarang kuotanya, apalagi kita di NTT masih banyak. Jadi sebelum provinsi-provinsi lain lihat kita punya kuota baru bilang, kita ambil sudah ini produknya. Dan informasi itu alhamdulillahnya disampaikan, diteruskan ke pelaku usaha binaannya mereka. Jadi ada beberapa juga yang tiba-tiba datang, tiba-tiba chat dan bertanya apakah bisa untuk bersertifikat halal, dan kita melanjutkan begitu.
2: Tapi pengalamannya Kak Zul selama mengawasi atau berkunjung ke warung-warung, apakah pernah ditolak atau memang diterima sangat baik oleh pemilik?
1: Sejauh ini di Sumba Barat alhamdulillah diterima ya.
2: Baik ya.
1: Sangat open dan bisa diajak diskusi, kemudian saling bertukar, karena banyak yang bertanya juga bagaimana, penasaran mungkin mereka. Yeah. Kalau penolakan belum ada.
2: Okay, berarti memang masyarakat kita mau mengikuti aturan, tapi memang baru saat ini nih ada pengawas jaminan produk halal yang langsung hadir. Kadang-kadang kalau lewat website kan lama ya Kak, seperti itu. Kak Zul, kalau kesalahan yang sering sekali dilakukan pelaku usaha saat mengajukan sertifikat halal, apa sih Kak yang sering ditemukan?
1: Kalau kesalahan, apa ya, kalau mau dibilang kesalahan sebenarnya, pelaku usaha kan karena untuk pendaftaran sertifikasi halal kita itu butuhnya bahan-bahan semuanya.
2: Detail ya?
1: Detail, sangat detail. Jadi kadang itu pelaku usaha lupa apa yang dipakai begitu mungkin. Jadi dia perlu butuh waktu untuk cari tahu sebenarnya waktu itu saya pakai apa. Kemudian misalnya untuk nota pembelian, kadang kan dibutuhkan juga. Misalnya dia beli ayam dari sini misalnya, beli bahan ini dari sini, khususnya untuk ayam, bahan-bahan yang punya titik kritis kayak ayam dan daging lain sebagainya, itu kadang dibutuhkan nota pembelian. Kadang kan tidak, mereka tidak menyimpan dan lain sebagainya. Jadi butuh yang seperti itu. Dan lebih banyak juga yang pelaku usaha ternyata belum punya nomor induk berusaha NIB. Sebenarnya ini kan vital dan dibutuhkan ketika mendaftarkan sertifikasi halal. Jadi kalau bisa mendaftar di OSS kalau tidak salah.
2: Di dinas satu pintu ya kalau di dinas kalau di pemerintah daerah.
1: Di satu pintu.
2: Nah, itu ya kesalahan yang sering dilakukan. Jadi notanya harus disimpan ya ternyata ya.
1: Untuk bahan
2: memastikan.
1: Nanti ketika penampingnya datang untuk memeriksa, betul dia beli dari sini, bahannya di sini. Sudah bersertifikat halal.
2: Dan mungkin kalau misalnya mereka menulis bahan-bahan terus waktu di awasi tidak ada bahan yang ditulis, itu melanggar juga Kak.
1: Nah, nanti sama penampingnya diminta untuk diperbaiki sebelum dilanjutkan.
2: Berarti memang masih ada prosesnya. Tidak langsung tidak mendapatkan sertifikat ya. Pendamping akan membantu untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Nah, saat ini upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Kakak sendiri sebagai pengawas jaminan produk halal itu seperti apa saja? Mungkin melalui media sosial atau seperti kertas yang Kakak bawa boleh dijelaskan kepada pendengar.
1: Jadi ini adalah flyer yang kita bagikan kemarin di tanggal 4 Juni. Jadi acara kita kemarin itu adalah sosialisasi serentak seluruh Indonesia. Seremoninya dilakukan di Jakarta. Kemudian kita di daerah, di tiap kabupaten, kota, dan provinsi melakukan sosialisasi wajib halal Oktober, WHO kita bilangnya. Artinya per tanggal 18 Oktober 2026 nanti, itu adalah batas akhir penahapan sertifikasi halal bagi produk ini, produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan, kosmetik, dan lain-lain lah, obat kimia dan lain sebagainya. Nanti batas akhirnya 18 Oktober. Untuk pelaku usaha kecil, mikro kecil, untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah di tahun 2024 kemarin.
2: Jadi, beda-beda ya Kak?
1: Ya, untuk menengah dan besar itu penahapannya sudah lewat, sudah dari 2024. Mereka wajib bersertifikasi halal. Nah, ini makanya kita sosialisasikan untuk usaha mikro kecil. Dan kita di daerah kan banyaknya yang mikro kecil ya. Jadi selagi masih ada waktu. Silahkan. Dari sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya.
2: Masih lama.
1: Masih lumayan lama untuk berproses dan mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Silakan, selagi masih ada kuotanya juga tadi kita ulang-ulang.
2: Iya, langsung ke Kemenag. Nah Kak, ini ada pertanyaan dari pendengar ya. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat jika menemukan produk yang diragukan kehalalannya? Dan di mana kita bisa dapat melaporkan dugaan pelanggaran terkait label halal Kak?
1: Ini saya izin.
2: Iya, silakan.
1: Ada apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Jadi peran masyarakat tentunya di mana-mana sangat dibutuhkan ya, termasuk juga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi ketika masyarakat mendapatkan masyarakat, jadi ya oleh BPJPH diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan juga. Iya. Jadi ketika mendapatkan pelaku usaha atau misalnya yang sudah punya sertifikasi halal tapi ternyata disinyalir atau apa isu-isunya bagaimana, iya, nanti bisa dilaporkan ke kami, ke pengawas jaminan produk halal. Okay. Setelah itu nanti bisa kita apa namanya, bukan ini tabayun, tuh apa tabayun, kita cari tahu apakah betul atau tidak. Yeah. Nah, jadi tidak juga langsung kita
2: mencari bukti ya. Mencari buktinya dulu. Oke. Berarti langsung ke Kemenak kalau di Sumba Barat,
1: Sumba Barat
2: untuk melaporkan.
1: Bisa langsung ke Kementerian Agama, ada pengawas JPH di sana, jadi bisa kita tindak lanjuti seperti apa.
2: Ada media sosial, Kak?
1: Oh, untuk ya promosi-promosi, bukan ya promosi ya. Saat ini kita ada media sosial di Facebook karena pelaku usaha ini banyak yang punya Facebook.
2: Namanya apa, Kak?
1: Jadi bisa dicari Halal Sumba Barat. Uh-huh. Halal Sumba Barat di Instagramnya halal.sb.
2: Oke.
1: Ada juga sejauh ini baru
2: masih itu ya.
1: Masih itu.
2: Itu ya pendengar bisa langsung DM inbox atau DM nanti langsung dibalas kan, Kak?
1: Langsung.
2: Tidak menunggu dulu.
1: Fast respon. Tidak dry text.
2: Wow, menarik. Oke. Okay. Nah, Kak Zul, sebenarnya pesan dari Kak Zul sendiri sebagai pengawas untuk pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal saat ini seperti apa, Kak? Silakan. Khususnya kita di Sumba Barat.
1: Ya, untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian pelaku usaha di Sumba Barat yang belum memiliki sertifikasi halal, pesan kami bahwa saat ini pemerintah sedang gencar untuk mensosialisasikan penahapan wajib halal sampai di bulan Oktober nanti. Artinya selagi ada kesempatan dan ada waktunya, silahkan untuk mendaftarkan produknya agar segera memiliki sertifikasi halal. Memiliki sertifikat halal.
2: Oke.
1: Okay. Sebelum tanggal 18 Oktober nanti. Karena tentunya kita yakin bahwa sertifikat halal ini sekarang inklusif dan bisa memberikan manfaat yang lebih, added value lah, nilai tambah yang lebih pada produk-produk kita. Jadi kita sudah ada sertifikat halalnya. Mungkin kalau pelaku usaha yang berpikiran untuk mau ekspor dan lain sebagainya bisa juga.
2: Bisa karena, juga ya.
1: Iya. Ketika sudah bersertifikat halal dan administrasinya dilengkapi lah.
2: Oke. Oke. Dan sekali lagi, Kak, mungkin logo sertifikat halal itu yang palsu dan yang tidak itu tadi kalau yang asli itu ada apa, Kak? ID.
1: Ada ID-nya.
2: ID-nya ya, nomornya.
1: Dengan nomornya.
2: Ya. Kalau yang tidak ada ID-nya perlu dipertanyakan.
1: Ya, perlu dipertanyakan.
2: Nah, itu membedakan.
1: Nah.
2: Baik, Kak Zul, terima kasih untuk sosialisasi ini hari ini yang sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk pelaku usaha ya yang ada di Sumba Barat, karena di sini sekarang di Sumba sudah banyak sekali yang memiliki usaha ya, Kak.
1: Ya, banyak, semakin ramai.
2: Semakin ramai dan itu untuk menjamin kepercayaan para konsumen dan memang gampang untuk mendistribusikan ke toko-toko lain atau dibawa keluar daerah itu harus ada sertifikasi halal. Terakhir, Kak, sebagai closing statement, apa sih harapannya Kak Zul terhadap perkembangan sertifikasi halal di Sumba Baratnya ke depan?
1: Ya, untuk kita di Sumba Barat, kemudian mungkin NTT secara umum, kita tahu bahwa kita ini mayoritas adalah teman-teman dari Katolik dan Kristen gitu ya. Jadi untuk sertifikasi halal ini sebenarnya bersifat inklusif untuk semua. Jadinya kita berharap bahwa ketika sertifikasi halal ini berjalan baik, nilai jual kita juga lebih tinggi dan bisa, karena misalnya Sumba Barat ini kan yang kita jual adalah pariwisata ya. Pariwisata artinya kita ingin sebanyak mungkin orang datang ke tempat kita, merasa nyaman dan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih. Nah, ketika misalnya yang datang itu adalah teman-teman kita dari luar daerah, tentunya mereka kadang juga mempertanyakan, kalau saya ke NTT saya makannya gimana ya, gitu.
2: Iya.
1: Nah, ketika kita sudah siap dengan produk-produk kita, artinya tidak usah lagi mereka bertanya-tanya, datang saja ke NTT. Kita di sini, kalau teman-teman di luar NTT tidak tahu, kita hidup itu sudah lama berdampingan dan tidak ada isu makanan halal dan haram itu, karena sudah saling tahu. ketika misalnya tetangga punya acara, yeah, dia bisa, dia secara otomatis tanpa disuruh juga dia sudah pisahkan, yeah, itu makanan. Sudah pisahkan, dan artinya teman-teman yang muslim bisa konsumsi.
2: Iya.
1: Nah, itu tinggal budaya yang bagus di NTT itu tinggal kita replikasi saja ke usaha kita.
2: Iya.
1: Jadi ketika kita ingin makanan yang kita jual itu bisa dijual ke semua, artinya yang kayak tadi produksinya dipisah, alat-alatnya dipisah. Iya. Nah, itu bisa direplikasi dan tinggal disertifikasi.
2: Iya, apalagi kalau sudah sertifikat,
1: yeah,
2: paling aman ya,
1: paling
2: seperti
1: aman
2: itu. Oke, okay, yeah, sudah seperti itu ya Kak Zul ya. Jadi marilah semua masyarakat kita cepat-cepat mendaftar langsung ke Kemenag atau langsung bisa menghubungi Kak Zul juga.
1: Ya, boleh, silakan di Facebook
2: atau Halal Facebook Sumba Barat dan Instagram. Dan terima kasih Kak Zul sudah hadir hari ini untuk sosialisasi. Semoga semakin banyak warung-warung kita yang mempunyai sertifikasi halal untuk keamanan kita bersama, yeah, pastinya ya. Baik pendengar, itu tadi bincang-bincang kita tentang bagaimana sih sertifikat halal, bagaimana cara mendaftar, syarat-syaratnya, masa berlakunya seperti apa, dan di mana Anda bisa mendaftar dan melaporkan. Baik, itu terakhir dari saya pendengar. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita pendengar dan pemirsa khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Akhir kata, saya Cantik Anjali.
1: Saya Zulkifli Zainuddin.
2: Terakhir kita sama-sama RRI terus mengudara. Sekali di udara tetap di udara. 1, 2, 3 RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Semua Pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda.

0: FM 96,9 MHz, pendengar kembali bersama kami di Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber. Kalau pendengar pengguna FB Pro ya, pasti identik sekali dengan, suka sekali dengan kalimat ini. Yang sudah hadir hari ini ada Kak Mardi Wiwinlaka ya?
1: Mardilin.
0: Iya, perkenalkan nama sendiri saja Kakak, silakan Kak.
1: Hai, perkenalkan nama saya Mardilin Wiwinlaka. Suka sekali dengan momen ini.
0: Selamat pagi Kak, selamat pagi, datang sayang. Di studio RRI Sumba. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan pendengar, hari ini kenapa ada Kak Wiwin di RRI Sumba? Karena kita akan membahas tentang Wiwinlaka, seorang ASN yang merajut budaya Sumba. Pasti sudah banyak yang tahu tentang apa yang Kak Wiwin lakukan ya, yang sedang dibagikan di FB Pro. Dan hari ini bagi pendengar yang ingin bertanya-tanya, silakan langsung ketik di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Apa kabarnya Kak Cantik hari ini?
1: Puji Tuhan baik ya.
0: Selalu segar ya, selalu semangat.
1: Wajib.
0: Hari ini konten sudah berapa Kak?
1: Aduh, konten baru satu
0: ya. Oke, Kak Wiwin, kita akan berbincang selama satu jam ke depan tentang Kak Wiwin yang sekarang sudah menginspirasi banyak orang ya, dengan apa yang Kakak lakukan di Facebook sebagai seorang ASN, seorang istri, dan seorang desainer pastinya ya Kak. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama, boleh cerita sedikit, sebenarnya Wiwinlaka itu siapa sih di balik ASN muda yang kini dikenal sebagai desainer tenun dan batik Sumba pastinya yang sudah digunakan? Silakan Kak.
1: Oke, ya. Seperti yang teman-teman sudah tahu, pasti semua teman-teman Sumba di sini pasti sudah tahu saya siapa. Saya ini adalah seorang anak muda yang sangat mencintai dengan budaya Sumba, terlebih khususnya ketenunnya. Nah, saya latar belakang pendidikan saya itu adalah arsitektur Kak Cantika. Dan saya itu lulusan dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Jadi mau tahu tamatannya tuh ya. Tamatannya itu tahun 2017 ya. Terus masih menekuni dunia arsitektur, lebih khususnya di interior designer. Waktu itu, ini saya cerita sedikit pengalaman saya. Silakan. Waktu itu masih sempat kerja juga di Jakarta dan juga pernah cari pengalaman di Bali. Dan akhirnya di tahun 2018 saya memutuskan untuk kembali ke Sumba, mengikuti tes calon aparatur sipil negara. Nah, waktu itu kan awal-awalnya passing grade nih. Pikirnya ya awal-awal passing grade, dan untuk seluruh Indonesia itu hanya beberapa orang, dan untuk khusus Sumba itu waktu itu kami di SBD sendiri satu orang yang lulus passing grade.
0: Dibutuhkan satu orang juga.
1: Bukan, yang dibutuhkan ada beberapa banyak, tetapi yang lulus passing grade-nya itu hanya cuma satu.
0: Wow.
1: Nah, itu kan termasuk fenomena nasional ya waktu itu. Nah, sampai akhirnya Bapak Jokowi ada kebijakan-kebijakan yang diambil, dan saya sudah bilang, "Bapak Mama, kalau memang saya tidak lulus ini, saya pulang kembali ke Jakarta. Saya mau menekuni dunia arsitektur karena saya sangat-sangat mencintai dunia arsitektur." Kak Cantika,
0: sebentar, berarti Kak Wiwin salah seorang yang masuk jurusan sesuai keinginan ya, sesuai dengan passion.
1: Iya, betul sekali.
0: Jarang yang seperti itu soalnya Kak.
1: Cita-cita dari SMP soalnya. Kalau ditanya mau nambah arsitek. Terus akhirnya waktu itu setelah ada kebijakan dari Presiden, puji Tuhan, dilakukan perengkingan nih. Jadi perengkingan pertama kali itu di angkatan kami tahun 2019. Tidak adanya perengkingan, sudah lolos PNS. Nah, ketika saya lolos jadi ASN ini, Adik Cantika, saya melihat, karena saya kan sudah terlalu terbiasa dengan deadline yang ada, terus sudah terbiasa dengan pola kerjanya arsitek itu bagaimana. Waktu ketika saya jadi ASN, senang juga karena memang jabatan saya itu penata ruang ahli pertama, memang yang basicnya di situ, arsitek juga. Tetapi saya melihat, kira-kira untuk penata ruang ahli pertama ini apa sih yang bisa saya lakukan sebagai ASN yang betul-betul bisa berdampak bagi lingkungan dan masyarakat. Dan akhirnya saya membentuk sebuah komunitas bersama teman-teman muda mudi di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang adalah, yang namanya itu Kodukung. Kodukung itu kepanjangan dari Komunitas Peduli Lingkungan.
0: Kodukung ya.
1: Iya, Kodukung. Nah, dari situlah saya bergerak bersama teman-teman. Ada hari-hari tertentu, sebenarnya saya ini terinspirasi dari sahabat saya yang juga arsitek, yang di Kabupaten Sumba Tengah.
0: Siapa itu namanya?
1: Freddy Umbu.
0: Oke, semoga penonton ya. Ya, halo Kak Freddy Umbu.
1: Jadi saya terinspirasi dari sahabat saya itu, nih Kak Cantika. Terus diskusi-diskusi dengan sahabat saya, saya juga mau coba buat nih di Sumba Barat Daya, karena memang saya melihat di Sumba Barat Daya itu sampahnya itu memang betul-betul sudah tidak terkontrol. Apakah kami kan punya bandara, punya juga pelabuhan, kayak begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bergerak di bidang lingkungan bersama komunitas muda-mudi itu. Banyak aksi yang kami lakukan, ada hari-hari tertentu. Jadi setiap hari Rabu kami selalu aksi pilih sampah di tempat-tempat yang kami merasa tempat wisata, destinasi wisata atau publik yang sampahnya betul-betul tidak bisa dikontrol. Jadi kami aksinya di situ. Jadi kami aksinya satu kali saja, tapi setelah itu kami menghimbau kepada desa-desanya gitu gitu. Jadi kayak tidak mau omong banyak, langsung saja edukasi masyarakat itu dengan aksi.
0: Langsung aksi ya seperti itu.
1: Jadi setelah itu seiring berjalannya waktu, akhirnya tahun 2022 saya memutuskan, karena saya juga sangat mencintai yang namanya fashion. Arsitektur itu arsitektur itu bukan hanya satu sudut pandang saja kalau menurut saya, karena apa yang juga yang saya dapat selama saya kuliah, arsitektur itu apa ya namanya?
0: Kebanyakan orang kan menganggap arsitektur bangunan, Kak.
1: Ya, betul sekali. Tetapi bagi saya itu arsitektur banyak hal. Ada arsitektur perilaku, arsitektur lingkungan. Nah, saya bergerak di arsitektur perilaku dan lingkungan, kan kebetulan dulu ada mata kuliah, dan mata kuliah, dua mata kuliah ini yang saya sangat-sangat
0: saya suka.
1: Suka sekali begitu.
0: Arsitektur perilaku ada ya, Kak?

0: kampanye itu ya
1: luar biasa.
0: Luar biasa. Jadi kami coba lakukan kolaborasi juga dengan masyarakat di situ, bersama juga dengan kepala desa. Syukur sekali disupport, diterima semua ide-ide kami. Jadi kami ada apa yang dikukuhkan juga oleh Bapak Bupati dulu waktu masih Pak Dr. Nelis.
1: Oke.
0: Itu. Jadi dari situlah saya memutuskan untuk untuk apa namanya lingkungan juga sementara berjalan. Nah, ketika waktu memilih-milih itu Adi, kebanyakan sampah yang kami pilih itu banyak sampah tenun.
1: Oke, sampah gitu. Tenun
0: ya. Karena kami kan di SBD itu banyak sekali penjahit-penjahit juga pinggir-pinggir jalan kayak gitu. Juga ada keluarga saya juga yang penjahit gitu. Nah, waktu kalau saya berkunjung atau saya pergi menjahit, saya selalu lihat kayak sampah-sampah sisa-sisa tenun itu kadang mereka juga simpan, bahkan ada yang sampai bakar, ada yang taruh di selokan-selokan untuk drainase, menghambat sistem drainasenya kayak begitu.
1: Jadi itu tenun ya, Kak? Tenun dibuang di SPD ya?
0: Sampah tenun, ya, sisa-sisa tenun. Kan dianggap sebagai sampah sisa-sisa ya, kan, Dek? Jadi saya bilang, waduh sayang ini. Padahal kan masih ada motif-motif kayak mamulinya, motif-motif tertentu tuh yang masih bisa kita gunakan. Dan akhirnya saya memutuskan, karena arsitektur itu luas, kenapa tidak saya coba fokus saja di arsitektur fashion.
1: Oke, arsitektur fashion. Karena ada pelajarannya atau memang menurut kakak sendiri arsitektur fashion?
0: Menurut saya sendiri sih, arsitektur itu kan berbicara soal estetika dan juga seni.
1: Luas ya, Kak?
0: Karena seni itu luas, tidak terbatas.
1: Oke.
0: Akhirnya sudahlah, bagaimana kalau saya terapkan kayak komposisi-komposisi yang saya belajar di arsitektur ini. Karena memang saya peminat sekali yang namanya arsitektur abstrak, random, atau futuristik kayak begitu.
1: Berarti kakak suka keindahan yang memang dibuat secara random seperti itu ya, abstrak kayak gitu.
0: Wah, luar biasa. Dan juga saya tuh kalau menciptakan bangunan, mungkin ada beberapa bangunan juga yang sering saya kolaborasi juga, pernah ikut sayembara. Kami itu kalau kami mendesain itu, kami kalau mendesain itu bisa merepresentasikan apa yang kami maksud itu lebih bagus daripada kami menjelaskan banyak hal.
1: Oke, berarti kita gitu. Lihat langsung paham apa maksudnya kalau inilah ini.
0: Iya, betul.
1: Tanpa menjelaskan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya nilai-nilai itulah yang coba saya tuangkan di fashion, karena saya juga peminat fashion.
1: Luar biasa ya, Kak. Dari lingkungan, pada awalnya di Jakarta, terus mungkin ini permintaan orang tua ya biasanya ya, kalau di Sumba itu kembali untuk tes PNS anak, seperti itu. Atau
0: itu permintaan orang tua, lebih khususnya papa almarhum.
1: Almarhum papa, luar biasa. Dan ternyata Kak Wiwin bisa mewujudkan semua ya, kemauan orang tua dan kesukaannya Kak Wiwin dalam arsitektur dan desain. Luar biasa ya pendengar ya, itu perjalanannya Kak Wiwin. Kenapa sih bisa sampai saat ini? Keren sekali, apalagi saat ini menggunakan batik sendiri ini. Oke, nanti baru dibahas, Kak. Tahan dulu.
0: Sabar dulu ya.
1: Oke. Siap. Pendengar, kita akan saksikan satu video dari Kak Wiwin Laka yang sudah berseliweran di FB Pro. Silahkan.
2: Seperti biasa, hari Kamis tiba dan saya mau sulap dulu nih teman-teman. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ini dia hasilnya teman-teman, dari percahan-percahan kain yang saya gabungkan menjadi sebuah desain yang cantik. Kita ala-ala sinematik yuk.

0: saya memang juga tidak tahu lagi kalau edit video tuh niat sekali begitu, mungkin karena niat itu
1: senang juga, hobi ya,
0: hobi juga,
1: hobi yang menjadi pekerjaan ya pendengar. Memang ya, tadi videonya sangat-sangat keren dengan desain-desain yang luar biasa. Nah Kak Wiwin, kita berbicara tentang desain nih. Yang pertama kali memotivasi Kak Wiwin untuk menekuni dunia desain, terutama busana berbasis tenun tradisional, kan banyak nih desain tuh banyak. Kenapa kakak memilih tenun kak?
0: Yang memotivasi ya, terlebih dahulu. Yang memotivasi itu ada dua orang.
1: Oke, okay, siapa saja?
0: Yang paling pertama itu, kalau Adi Cantika tahu, Ane Avanti yang dari Semarang itu, Ane Avanti.
1: Oke, okay, tahu.
0: Seorang pelopor kebaya. Terus yang kedua tuh anak Sumba.
1: Oh.
0: Namanya Kak Astikula.
1: Oke, okay, Kak Astikula. Okay.
0: Iya, saya tuh sangat-sangat terinspirasi dari dua orang ini. Kalau Ane Avanti, kenapa saya sangat tertarik di dia? Bagaimana dia mengkolaborasikan antara tradisional dan juga kontemporer. Dari situ saya belajar tentang fashion, lebih khususnya kebaya ya. Karena kalau saya melihat dari karya-karya Ane Avanti, akhirnya saya minati juga. Saya melihat bagaimana Ane Avanti, kebaya itu kan, itu kan zaman-zaman tradisionalnya kita dulu kan, itu adalah bagaimana lewat kebaya itu dia mau merepresentasikan tentang pemberdayaan perempuan dan juga industri kreatif.
1: Okay.
0: Jadi dari situ saya pokoknya saya senang sekali dengan semua karya-karyanya Ane Avanti. Dia bisa memajukan kebaya tanpa mengabaikan nilai-nilai kontemporer yang ada sekarang. Jadi antara tradisional maupun kontemporer itu di zaman sekarang relevan sekali dengan karya-karyanya. Begitu.
1: Tetap bertahan ya,
0: tetap
1: di zaman
0: bertahan,
1: modern.
0: Oke, oke. Terus kenapa Kak Astikula? Nah, Kak Asti ini aduh menurut saya perempuan yang luar biasa sih, perempuan Sumba luar biasa, dan kita sebagai orang Sumba, sesama Sumba tuh patut kita banggakan sih, Kak. Ya, Adi, mungkin Kak Cantika tahu Kak Asti itu bagaimana. Jadi Kak Asti itu kalau saya lihat kayak untuk mendeskripsikan dengan kata tuh kayak susah gitu. Jadi senang saja lihat Kak Asti dengan segala apa ya, usahanya untuk bergerak di ekonomi kreatif, terus memajukan SDM dari masyarakat di Lamboya. Dan juga yang mungkin juga itu bagian dari yang sekarang adalah bagian dari keluarganya Kak Asti. Kak Asti tanpa mereka siapa, maupun mereka tanpa Kak Asti siapa, ya saya lihat mereka ada hubungan yang sangat-sangat dekat sekali. Dan saya bilang kalau misalnya di Sumba Barat Kak Asti sudah bisa memotivasi dengan caranya yang versi terbaiknya Kak Asti, lalu mengapa tidak saya juga coba bergerak di SBD. Karena seperti yang Adi Cantika lihat juga, atau mungkin teman-teman yang ada yang sedang mendengar atau menonton sekarang, lihat kita ini Sumba Barat Daya sebenarnya tuh punya tenun yang unik gitu. Tapi kebanyakan itu fashion-fashion designer terkenal atau yang itu lebih meminati karya-karya dari teman-teman pengrajin kita yang ada di Sumba Timur maupun di Sumba Barat khususnya. Karaja ya, Karaja ini hampir
1: semua menggunakan Karaja
0: begitu. Jadi terus kenapa dengan SBD? Padahal SBD ini punya tenun ikat kodi yang sangat-sangat menurut saya itu karakteristik kami loh. Dan yang bisa buatnya cuma orang kodi, orang SBD. Terus beberapa juga tenun-tenun, ada tenun sulam, ada tenun yang lembaleko juga yang dari Wejewa juga. Terus ada juga yang dari Laura. Saya bilang kenapa ya, kenapa? Kenapa tidak dilirik? Saya bilang saja tidak dilirik gitu. Terus saya bilang, oh ya ini tidak bisa ini. Kita harus coba sesuatu yang baru. Kan kebetulan saya juga di SBD itu sebagai ASN yang bergerak di Badan Perencanaan Riset dan Inovasi. Karena ya menurut saya riset dan inovasi yang mensejahterakan rakyat juga ya, kalau kita sama-sama peduli juga tentang teman-teman yang kreativitas tenun ini. Karena tenun ini kalau kita berbicara apa lebih dalam lagi tuh maknanya sangat-sangat dalam.
1: Ya, Kak.
0: Meskipun kita hanya lihat itu hanya memuli, tapi itu kita kalau kita kemas dengan apa ya, dengan baik, dengan sentuhan juga tadi saya bilang kontemporer, dengan perkembangan yang ada sekarang, ya pasti juga akan dilirik gitu. Jadi makanya saya coba, cobalah saya berpikir inovasi apa yang bisa saya tawarkan begitu.
1: Dan yang terpenting itu niat ya Kak Wiwin ya.
0: Niat. Itu paling penting. Semua orang bisa omong. Semua orang bisa beride atau apapun, semua orang tuh bisa. Tapi untuk mengeksekusi ide apa yang mereka pikirkan itu susah.
1: Itu cuma beberapa yang berani. Dan salah satunya Kami menelaka pastinya.
0: Iya.
1: Nah, kak, menarik ya. Tadi kakak bilang kakak sebagai ASN, pasti kan mempunyai kesibukan tersendiri.
0: Betul.
1: Bagaimana sih seorang Kak Wiwin itu menyeimbangkan peran sebagai abdi negara, sebagai istri ya. Kak Wiwin sudah menikah ya, mendengar ya. Dan desainer muda yang aktif di Facebook dan di segala ini. Dan Kak Wiwin mempunyai salah satu apa WO ya kak, wedding organizer yang namanya RA Event. Nanti itu kita bahas di obrolan lain lagi ya. Silakan. Bagaimana sih kak mengatur waktu sebanyak itu dengan kesibukan yang banyak juga kak?
0: Mengatur waktu. Oke. Saya itu, ini saya flashback lagi. Jadi dulu saya tuh punya guru. Jadi saya kan tamatan SMA Negeri 1 WK Bobak ini.
1: Sama-sama.
0: Jadi saya punya guru yang namanya Pak Tobi. Itu guru wali saya.
1: Pak Tobi.
0: Beliau sampai detik ini tuh masih sangat-sangat melekat di hati-hati kami, para anak didiknya.
1: Anak IPA ya, biasanya.
0: Anak IPA, iya. Jadi satu yang saya sampai detik ini tuh masih belajar dari Bapak, dan apa yang diberikan kepada saya bersama teman-teman itu yang masih saya implementasikan sampai sekarang ini. Yaitu bagaimana kita dalam sehari kita mengatur jadwal. Jadi kita punya schedule, ada catatan, kita atur misalnya jam ini saya mau kerja apa, terus jam ini saya mau kerja apa, kayak begitu-begitu deh. Jadi itu yang saya coba buat dan sampai detik ini saya coba terapkan itu. Nah, meskipun sekarang tidak pakai kertas lagi, kita taruh sudah di HP. Jadi ada time schedule sendiri yang saya buat. Kayak untuk mengatur waktu, misalnya kan kalau misalnya nih, kalau kita ASN itu kan hal wajib.
1: Iya, itu wajib.
0: Jadi itu wajib, tidak
1: pekerjaan
0: bisa
1: utama.
0: Pekerjaan utama itu abdi negara kan. Jadi saya itu kalau misalnya di kantor pasti apapun pekerjaan yang dikasih oleh atasan pasti akan dikerjakan semaksimal mungkin sesuai dengan versi terbaik saya. Dan jujur saja saya, karena saya itu tidak suka orang tipikal orang yang tidak suka bawa pulang pekerjaan di rumah.
1: Harus selesai saat
0: harus
1: itu.
0: Selesai saat itu. Jadi biar sampai saya sampai malam juga di kantor tidak masalah. Yang penting pekerjaan saya yang harus saya selesaikan itu, karena saya punya target lagi di luar dari jam kantor itu, saya punya target kerjaan lain lagi.
1: Di rumah sudah ada pekerjaan lain.
0: Sudah ada pekerjaan lagi. Jadi makanya di kamar saya itu ada studio khusus sendiri yang menanti. Jadi kalau sudah di kantor pasti selesaikan pekerjaan kantor bersama teman-teman. Terus setelah itu waktu pulang rumah sudah ada pekerjaan lagi yang menunggu. Ya itu tadi saya minat bakat saya itu mendesain kayak begitu.
1: Membuat
0: terus
1: konten.
0: Kalau ada event juga apa namanya? Kalau ada event ada event di luar dari fashion. Kayak dengan bersama teman-teman Risalah Asa kan itu sudah ada jadwalnya. Jadi sudah ada jadwal, berarti tanggal ini saya tidak boleh ganggu, kayak begitu. Jadi sudah ditata terus bagi peran sebagai istri. Nah, kebetulan saya sekarang kan LDM.
1: Gitu. LDM. LDM itu apa ya, Kak? LDM.
0: Nikah jarak jauh.
1: Long distance marriage ya.
0: Iya, asik. Jadi bersama suami-suami di Sumba Timur, terus saya di Sumba Barat Daya, begitu. Jadi saya menganggap kayak LDM ini salah satu berkat sih yang Tuhan kasih di saya. Berkat dan kesempatan. Jadi ketika LDM ini bagaimana saya mengisi waktu itu untuk mengembangkan bakat saya. Jadi karena sekarang juga Tuhan belum kasih kami juga berkat, yaitu omongan. Jadi pada kesempatan ini saya tidak mau sia-siakan begitu. Jadi di sekarang masih muda juga, jadi isi saja dengan kegiatan positif itu, menyembuhkan diri. Karena puji Tuhan juga, karena saya punya keluarga yang sangat-sangat support. Baik dari suami saya, terus bapak mama mantu saya, dan juga orang tua saya di Tambolaka begitu. Jadi saya sekarang saat ini saya untuk dengan jaraknya yang ada dengan antara saya dan suami, saya mengisi dengan waktu-waktu itu. Terus ini lagi kak, nanti kalau lupa, saya kan profesinya bertambah nih, konten kreator.
1: Iya, konten membuat konten yang seperti video tadi ya.
0: Nah, bagaimana saya mengatur waktu? Untungnya di aplikasi-aplikasi yang ada sekarang di sosial media ini kan ada fitur penjadwalannya. Jadi ada waktu tertentu juga yang saya atur. Satu jam itu saya pasti akan sisihkan untuk ngedit. Terus saya sudah jadwalkan gitu ya, kalau
1: nanti tidak terupload.
0: Besok saya sudah jadwalkan hari ini gitu. Jadi untuk besok lagi saya sudah pikir untuk lusa. gitu. Jadi sediat itu ya Kak Wiwi, ya?
1: Jadi konsisten. Oke. Jadi ini pendengar, teman-teman yang khususnya teman FB Bro ya, ini rahasia Kak Wiwi. Ternyata sudah dijadwalkan dan sudah dibuat ya sebelum hari.
0: Betul.
1: Wow, kelihatan jadi, sekali Kak Wiwi itu mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat itu ya. Baik. Puji Tuhan bisa membagi waktu. Dan Kak Wiwi tidak menghabiskan waktu untuk galau-galau ya. Kalau LDM ya. Galau-galau itu mengisi dengan hal positif.
0: Kita lebih realistis.
1: Ya. Oke, realistis. Halo suaminya Kak Wiwi dan keluarga. Semoga menonton juga hari ini. Iya. Baik Kak Wiwi, ini semakin seru ini. Kita akan punya waktu sampai jam 11. Kak Wiwi, ini kan hari ini judul kita bagaimana kakak merajut identitas budaya ya. Nah, sebagai kakak pribadi, apa sih makna dari kalimat ini? Seorang Wiwi Laka itu merajut identitas budaya, Kak.
0: Merajut identitas budaya. Iya, sebenarnya identitas budayanya kita itu sudah ada. Ya, seperti yang adik mereka tahu dan juga kakak-kakak yang nonton. Kita sudah punya identitas budaya. Tetapi dengan perkembangan zaman yang ada sekarang ini menjadi tantangan buat kita sendiri.
1: Iya.
0: Khususnya buat kami para anak-anak muda. Gitu. Daripada kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting, mari bersama-sama kita berpikir kira-kira hal-hal kreatif apa yang bisa kita buat untuk identitas budaya itu eksistensinya itu tetap ada, tetapi tidak juga ketinggalan dengan perkembangan zaman. Gitu. Jadi akhirnya saya merajut dalam artian di sini ya bagaimana adanya kolaborasi antara budaya dan juga inovasi masa kini begitu. Jadi makanya tadi saya bilang sentuhan-sentuhan inspirasi saya itu dari Ibu Ane Avanti itu karena itu. Jadi dari dia saya belajar banyak hal. Jadi kebaya itu tetap ada, tetapi nilai-nilai kontemporernya juga
1: tetap
0: diselipkan
1: ada
0: di situ.
1: Okay. Baik. Nah, pendengar, akhir-akhir ini kan viral ya, Kak Wiwin menciptakan salah satu batik Sumba SBD ya. Ini sangat-sangat viral sampai ke dimanapun di Sumba pasti sudah tahu nih, Kak.
0: Iya.
1: Kak, sebenarnya kenapa kakak mau membuat batik Sumba? Ini kan salah satu gebrakan anak muda yang menurut kami, anak muda juga luar biasa, ini berani sekali seperti
0: berani.
1: Itu batik soalnya, batik kan batik. Biasanya Jawa ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kenapa sih kakak berani untuk membuat batik Sumba dan apa sih tantangan yang kakak hadapi ketika membuat batik ini, Kak?
0: Oke, ini kalau berbicara ini agak sedikit apa ya?
1: Berat ya?
0: Berat, ya berat.
1: Oke, kita buat ringan saja kali ini.
0: Oke, kenapa akhirnya saya menciptakan batik SBD? Ada beberapa permasalahan, ya permasalahan, saya bilang ini permasalahan karena saya melihat juga secara langsung dan saya rasakan secara langsung.
1: Ini dari sisi Kak Wiwin ya,
0: dari sisi
1: yang
0: saya,
1: menciptakan batik
0: dari
1: ini.
0: Dari sisi saya. Jadi, pertama itu, sebenarnya saya melihat begitu, sekarang di tengah arus globalisasi ini, ada teman-teman kita kadang dari luar daerah itu menciptakan sebuah apa ya, sebuah mungkin lebih bergerak kepada toko-toko online mereka membuat toko online, terus mereka jual apa namanya,
1: produk-produk
0: Nusantara. Isinya Nusantara, apalagi di TikTok maupun di Facebook, di Shopee atau apapun, mereka kadang jual bilang tenun, kayak toko tenun, tapi sebenarnya itu printing, Kak. Tapi motif-motifnya langsung plak Sumba begitu. Dari keresahan itulah saya bilang gini, ini kenapa? Terus lebih menurut saya ini agak sedikit ganjil. Terus kita juga dengan PD-nya karena apa namanya, harganya juga murah mungkin ya karena printing. Ya kita dengan bangga beli lagi hasil karya mereka begitu. Akhirnya bagaimana ya, mama-mama kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita yang pengrajin tenun ini, ya menurut saya ada kompetitor baru bagi mereka begitu. Sampai akhirnya kadang juga orang kalau belanja, kami kan punya pasar di Sumbarda itu, ada pasar Kudi namanya. Orang kalau belanja di sana itu kalau taruh harga terlalu mahal, sampai orang bilang, "Ih, ini terlalu mahal sekali ini, begini-begini gitu." Padahal sebenarnya prosesnya itu kan terus proses berpikir juga sebenarnya kan ada nilainya begitu. Nah, dari keresahan inilah saya langsung bilang, "Aduh, ini tidak bisa nih kalau kita, maksudnya kita malah kasih sejahtera lagi masyarakat di luar dari Sumba begitu. Padahal kita tenun ini kan penghasilan juga buat kami begitu, masyarakat Sumba. Dan terus saya selalu lihat kadang kita kan sebagai ASN untuk seluruh NTT, ya. Kan setiap hari Kamis itu sudah diwajibkan menggunakan tenun
1: ya.
0: Gitu. Terus kadang-kadang kami itu saking mungkin karena tenun juga panas atau apa, apalagi kami di SBD itu kan kantornya dekat dengan pantai,
1: daerah panas ya.
0: Jadi daerah panas, jadi mungkin karena gerah juga tidak bisa saya salahkan. Tapi nama kan tergantung kenyamanan orang juga, daripada tidak nyaman bekerja begitu. Jadi akhirnya kebanyakan teman-teman gitu di kadang juga bukan hanya cuman, kadang juga di pesta, kadang juga di apa namanya, di mungkin Natal juga kadang ini
1: acara-acara penting,
0: acara-acara penting gitu. Lebih bangga pakai batik dari luar, gitu. Kenapa kita lebih bangga pakai batik dari luar? Dan akhirnya saya telusuri lagi, saya coba pelajari lebih pelajari lagi. Terus saya melihat teman-teman kita di Papua ada loh batik mereka, gitu. Teman-teman kita di Papua, teman-teman kita di Kalimantan, Bali, di Bangka Belitung, maksudnya ada batik khas mereka. Tapi mereka memang betul-betul bergerak juga di printing. Karena memang kalau kita berbicara untuk semua batik yang ada cap, ada lukis apa, semua itu kan dari teman-teman kita yang di Jawa, begitu. Nah, terus saya akhirnya belajar mencari nih, kira-kira batik ini sebenarnya, kok Papua bisa ada batik Papua? Kok ini bisa ada gitu? Saya pelajari lagi Adi, pelajari ternyata sudah ada undang-undang yang mengatur. Aduh, kalau saya tidak lupa undang-undang nomor 24 kalau tidak salah, saya lupa. Nanti saya coba cek lagi. Ada undang-undang mengatur kalau kayak setiap daerah itu ini berhak memiliki batik, tetapi yang dapat merepresentasikan budaya lokalnya begitu. Terus juga disahkan oleh UNESCO kalau tidak salah itu. Memang betul kata batik itu dari Jawa. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau semua daerah itu juga memiliki batiknya sendiri.
1: Iya, dan sudah ada aturannya ya.
0: Iya. Jadi saya bilang daripada teman-teman kita yang di Sumba ini kalau pergi ke kantor pakai batik dari luar, terus kalau pergi ke pesta, terus Natal pakai batik dari luar, kenapa tidak? Kalau Sumba Barat Daya kita bisa ciptakan batik dan kita dengan bangga pakai batik khas ya, Sumba sendiri, gitu. Dan secara tidak langsung kan kita bisa memberitahuan kepada orang-orang luar juga kalau kami juga punya batik Sumba yang bisa menjelaskan kita punya budayanya seperti ini loh, kita punya destinasi wisatanya seperti ini. Karena batik yang saya ciptakan ini adik Cantika. Lebih ke batik yang menjelaskan, itu batik printing ya kak, batik yang menjelaskan tentang budaya apa saja yang ada di Sumba ini, terus destinasi apa saja gitu. Jadi lewat lukisan gitu, batik itu kan artinya lukis gitu, jadi lewat lukisan begitu terus. Tapi daripada terlalu kaku, saya coba tambahkan aksen kontemporernya di dalam, jadi kayak mungkin nanti yang
1: seperti ini ya,
0: pertengahan November nanti ada yang baru yang ada sentuhan modern-modernnya, jadi kayak semi
1: yang akan launching ya,
0: rahasia tapi nanti pasti. Jadi ini kalau yang saya pakai ini batik Pasola namanya. Sorry saya bisa
1: bisa
0: ini batik Pasola, jadi ini dia.
1: Bisa iya. Ini batik Pasola ya?
0: Iya, jadi itu kan menjelaskan budaya. Kalau kita di SBD juga ada Pasola. Jadi kalau misalnya kita punya tugas ke kementerian atau apa, mereka tanya, ini apa?
1: Gitu. Langsung dijelaskan.
0: Terus bilang, ini namanya batik Pasola. Jadi Pasola itu adalah budaya kami yang dilakukan tiap ini. Kami kan langsung menjelaskan ke mereka.
1: Secara
0: tidak langsung mereka nanti akan, pengen ke Sumba atau begini.
1: Penasaran seperti itu. Berarti memang Kak Wiwin menonjolkan nilai budaya yang tentang apa saja yang ada di SBD pada khususnya ya. Karena ini batik SBD. Itu ya, betul kan. Dan nilai-nilai budaya ternyata itu tentang tempat pariwisatanya dan apa-apa saja yang ada di SBD itu nanti bisa diperkenalkan lewat baju. Luar biasa. Nah kak, ini menarik nih. Pasti kan membuat batik Sumba ini kan salah satu hal yang agak tabu ya kalau di Sumba ya. Tantangan apa sih yang kakak hadapi ketika di launchingnya batik Sumba ini kak?
0: Ada pro dan kontra sih. Apa? Pronya juga ada beberapa teman-teman yang
1: mendukung ya.
0: Mendukung yang peminat budaya. Mereka mendukung. Mereka kebanyakan mendukung. Terus mereka bilang, wah bagus ini bisa. Karena memang betul bisa merepresentasikan apa yang ada gitu tuh. Terus kontranya ya, ada juga bilang, sejak kapan sih Sumba tuh kan punya tenun, tidak punya batik begitu. Nah, kalau saya, kalau ditanya sejak kapan, ya saya bilang sejak saat ini.
1: Oke. Okay.
0: Karena menurut saya budaya itu kan ada karena kebiasaan.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kalau sejak kapan punya apa SBD punya budaya batik, ya sejak saat ini.
1: Iya.
0: Saya ciptakan saat ini untuk menjadi sejarah untuk 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan.
1: Oke.
0: Jadi orang bukan mengenal SBD itu bukan hanya cuma tenunnya saja, karena tadi saya bilang Kak Cantika, kita memang punya tenun unik tetapi tidak terlalu dilirik oleh para fashion designer terkenal. Kadang mereka membawa desain-desain mereka di Paris Fashion Week atau apa begitu, selalu menggunakan karya dari teman-teman kami di Sumba Timur dan juga dari Sumba Barat begitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Karena tidak bisa kita pungkiri juga, karena memang karya-karya teman-teman kami di Sumba Barat maupun di Sumba Timur punya karakteristiknya sendiri. Yeah. Lalu SBD punya apa?
1: Yeah, yeah.
0: Nah, dari sini saya bilang kalau memang kita memang punya tenun yang unik juga, ini dari tenun kodi, terus juga ada ya dari Lembaleko dan tenun sulam. Bagaimana kalau kita ada apa combine dia?
1: Yeah.
0: Kita kombinasi antara batik dan tenun, bisa saja kita sebut batenun, batik tenun SBD.
1: Oke. Okay. Gitu.
0: Jadi ada saling apa ya?
1: Keterkaitan ya. Jadi tidak hilang tenunnya, batik juga tetap ada.
0: Tetap ada. Jadi sama-sama eksis dua-duanya ini.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi batik ini hadir untuk melengkapi tenun kami gitu.
1: Hmm.
0: Jadi tujuan saya itu seperti itu, Kak. Hmm. Jadi dengan adanya batik ini bisa melengkapi tenun.
1: Okay.
0: Karena di tenun tidak semuanya bisa merepresentasikan destinasi wisata apa yang ada di situ, budaya apa yang ada di situ gitu. Tetapi dengan batik ini kan kita bisa melukis seluas sebebas
1: kalau
0: mungkin.
1: Kalau tenun terbatas gitu.
0: Tenun kan terbatas
1: betul.
0: Gitu. Nah, dengan batik ini kita bisa mencipta, jadi ada kolaborasi antara tenun dan batik.
1: Oke.
0: Okay. Kalau soal nilai yang lebih tinggi, sudah pasti nilai tenun itu sangat-sangat tinggi dan sakral, dan itu tidak bisa kita nyap. Tetapi kan batik ini ada kan dengan sentuhan inovasi. Dia hadir dengan inovasi di sini.
1: Okay.
0: Jadi kita katakanlah tradisional itu tenun dan kontemporernya itu apa, batik ini.
1: Oke.
0: Okay.
1: Itu kalau pro, Kak. Kalau kontra banyak tidak mungkin yang langsung ke Kakak, Kak Wiwin ini.
0: Ada
1: banyak
0: juga di sosial media, ada juga. Ada
1: okay.
0: yang langsung apa, tapi di situ saya mencoba untuk menjawabnya dengan bijak saja.
1: Oke. Okay.
0: Mencoba menjawab dengan bijak dan perlahan-lahan nanti mungkin saya akan coba juga pendekatan dengan Pemda juga begitu.
1: Okay.
0: Jadi bagaimana ini bisa juga diakui begitu.
1: Iya. Yep.
0: Karena memang tujuan ini bukan untuk menghilangkan. Ya mungkin ada segelintir orang yang akan berpikir itu untuk keuntungan kamu sendiri.
1: Iya.
0: Tidak apa-apa,
1: iya,
0: tidak masalah kalau dipikir seperti itu. Tetapi harapan saya, ya dengan hal seperti itu saya tetap terus termotivasi untuk bergerak terus ini. Karena saya berharap saya ini adalah inspirasi buat teman-teman muda SBD yang lain gitu.
1: Betul. Betul.
0: Karena kita tidak bisa menolak perkembangan itu datang ke SBD. Tidak
1: okay,
0: bisa.
1: Okay.
0: Jadi bagaimana perkembangan itu datang, tetapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai kami. Jadi dengan perkembangan itu datang, bisa menciptakan ekonomi kreatif lagi, begitu
1: okay.
0: untuk memajukan perkembangan ekonomi yang ada di SBD.
1: Oke. Okay. Nah, Kak Wiwin, ini batik Sumba ini apakah memang limited edition satu-satu desain-desainnya atau seperti apa, Kak? Selalu ready atau di mana sih yang ada ready biar pada pendengar tahu?
0: Tidak selalu ready sih. Apa limited edition tadi yang saya bilang?
1: Okay.
0: Karena tadi saya juga, ya mungkin karena peminat fashion ya, jadi saya kadang membaca juga karakternya kita kadang. kalau sama kita perempuan ini tidak suka sudah.
1: Iya betul, apalagi di gereja.
0: Kalau ketemu sama tidak suka sudah. Nah saya dengan melihat, itu tadi saya bilang arsitektur perilaku. Dengan saya melihat, saya melihat dari kebiasaan kita atau karakter-karakter kita ini perempuan nona-nona Sumba. Saya bilang, sudahlah. Jadi kalau misalnya Adi Cantika, Kak, saya mau batik begini, yang bisa begini. Oke, saya akan buat satu, memang betul-betul itu yang cuma Adi Cantika yang punya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Luar biasa.
0: Terus kalau ini, jadi jujur saja untuk Natal ini, sudah ada banyak. Beberapa keluarga yang pesan khusus untuk keluarga mereka. Jadi betul motif itu khusus untuk mereka. Makanya saya juga tidak terlalu show off ke publik terkait desain-desain batik saya ini.
1: Okay.
0: Karena memang betul-betul khusus untuk keluarga-keluarga. Karena itu request by mereka begitu.
1: Okay. Nah Kakak, itu ini yang banyak dipertanyakan. Bagaimana sih kami mendapatkan ide untuk menggabungkan? Apalagi tadi ya dari budaya tenun ke modern dicampur kontemporer, terus kalau misalnya ada request seperti itu, bagaimana sih Kak Wiwin itu mendapatkan ide untuk membuat nanti hasilnya tuh ketika dilihat, wow, kok bisa ya Kak Wiwin berpikir seperti ini kayak gitu?
0: Mungkin talenta sebenarnya, talenta ya. Pertama itu saya karena suka mencari referensi juga. Selain saya menyadari talenta yang Tuhan kasih, dengan talenta ini saya coba asah dengan peka terhadap perkembangan. Untung juga di zaman sekarang ini semuanya serba canggih, ada AI, kan AI sekarang itu sudah sangat-sangat canggih dan bisa membantu kita. Jadi kayak dengan ada perkembangan ini saya tidak mau saya terlalu bergantung ke AI, tetapi bagaimana saya memanfaatkan kecanggihan itu untuk bisa menguntungkan saya dan menginspirasi orang lain, begitu. Jadi dengan kecanggihan yang ada, terus saya melihat juga apa namanya, ada beberapa tempat-tempat referensi kayak Pinterest kayak begitu, saya melihat referensi-referensi desain yang ada. Kalau saya, apalagi kalau saya sudah melihat contoh Cantika, aduh Cantika nih orangnya begini begini begini begini, kayaknya kalau saya kasih sentuhan ini tidak terlalu bagus jadi saya harus taruh kayak begini deh. Tapi sebelum saya mulai meminta penjahit saya untuk menjahit, saya pasti akan review dulu, kirim terus kirim dari Dek, kalau begini bagaimana gitu.
1: Oke, sangat sangat jelas ya.
0: Jadi ya inspirasinya banyak sih, zaman sekarang sudah canggih,
1: bagaimana kita memanfaatkan tidak tergantung ya, tapi memang kita memanfaatkan teknologi yang ada ya. Seperti AI. Nah Kak Wiwin, kalau di baju-baju Kak Wiwin kan banyak tuh yang kasih kain-kain yang sudah tidak digunakan. Nah itu Kak Wiwin dapat kain-kainnya dari mana? Apakah memang sisa dari penjahit-penjahit itu kan berarti sisa-sisa kain tenun ya Kak? Itu disebut apa Kak kalau zaman sekarang?
0: Kalau Adi lihat konten saya itu kan saya selalu kasih judul baju lama bersemi kembali.
1: Iya, baju lama bersemi kembali, betul-betul.
0: Terus kalau ini, makanya nama brand saya itu Marilyn Wiwin Tinung and Treasure. Tinung ini sebenarnya dari tinung ini kan tenun artinya itu. Sebenarnya ini bahasa dari Sumba Tengah karena suami saya orang Sumba Tengah. Jadi saya tinung, lucu ya tinung. Jadi saya pakai tinung. Treasure itu kan sampah fashion. Jadi
1: treasure,
0: itu
1: ya,
0: yang saya ini apa? Karena memang saya berharap semoga saya itu selalu konsisten dengan apa yang saya buat sekarang. Jadi kayak upcycle banyak-banyak gitu. Kalaupun baju yang dibeli itu baju baru, tapi sebisa mungkin ini adalah tenun bekas gitu. Jadi tenun bekas itu tidak akan menumpuk dan jadi sampah dan berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi makanya saya selalu kalau ada teman-teman juga yang selalu minta, kan sudah banyak ini adik-adik cantik.
1: Apalagi mau Natal ya.
0: Apalagi mau Natal, jadi banyak ini yang minta, kakak tolong ini. Oke, siap, tapi ini ya, saya bilang bajunya boleh baru, tapi saya akan pakai tenun bekas.
1: Gitu.
0: Terus banyak juga teman-teman terdekat saya bilang, ih kenapa kasih murah? Karena menurut saya ya, karena fokus saya ini bukan untungnya, tapi lebih kepada ya bagaimana bisa itu berdampak bagi lingkungan dan juga masyarakat begitu. Jadi ya sudah, dapat sedikit saja cukup lah. Yang penting hasil saya ini diterima betul buat sama teman-teman, dan juga kalau bisa menginspirasi teman itu. Jadi saya kasih contoh awal. Nanti yang berikut kalau mau ada buat sendiri mau silahkan, tidak masalah. Biar mau bagaimanapun ya, karakter saya tetap
1: seperti itu,
0: beda gitu. Jadi sekalipun saya lebih senang lagi kalau lebih banyak lagi teman-teman yang terinspirasi ya, gitu.
1: Nah Kak, ini ada pertanyaan nih Kak. Kak Wiwin, kalau mendesain sebelum dijahit, apakah menggunakan aplikasi? Kalau iya, aplikasi apa Kak? Apakah AutoCAD? Karena Kak Wiwin seorang arsitektur.
0: Oke, aplikasi itu kadang
1: pertanyaan
0: saya, pertanyaan. Waktu saya kalau mendesain itu coret-coret tangan dulu. Coret-coret dulu. Pokoknya saya menghayali. Tahu anak arsitek dimanapun kalian berada, pasti menghayal itu.
1: Suka menghayal ya.
0: Pokoknya kalau saya sudah diam menghayal, coret-coret tangan dulu. Setelah itu kadang saya tuangkan di AutoCAD. Kadang kalau saya sudah tidak dapat pola yang terlalu bagus di AutoCAD juga, saya pindah ke Corel Draw. Terus ada satu aplikasi itu saya pernah share di FB Pro saya. Ada aplikasi itu, dia di TikTok itu banyak referensi tutorial cara pakainya. Itu saya juga baru belajar Jadi saya pakai aplikasi itu, nanti saya akan share di Facebook saya lagi biar teman-teman langsung lihat saja. Karena kalau saya habis ini saya tidak bisa kasih tunjuk yang mana gitu. Terus untuk menyempurnakan lagi biar detailnya itu lebih terlihat, saya pakai AI.
1: Gitu.
0: Jadi di aplikasi itu ada pilihan AI-nya juga, Dek. Jadi ketika kakak desain yang kakak sudah
1: buat,
0: terus kakak foto, kakak foto atau tidak hasil dari AutoCAD itu, saya buat format JPEG, saya kasih masuk ke aplikasi itu, saya kasih masuk tenun yang mau dipakai. Oh, terus okay. Langsung di aplikasi itu langsung dengan otomatis nanti langsung dia
1: membuat menyempurnakan
0: gitu.
1: Ya itu pendengar ya, kita memanfaatkan teknologi ya, bukan meminta ide dari teknologi. Ya, itu
0: betul,
1: bedanya.
0: Betul.
1: Itu bedanya ada AI, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, Kak, ini juga ada pertanyaan nih, Kak. Kak Wiwin ketika bekerja memang melibatkan pengrajin lokal dalam setiap karya atau seperti apa? Seperti Kakak bilang tadi ada penjahit ya.
0: Ya.
1: Berapa orang gitu, Kak, kalau boleh tahu?
0: Penjahit ini ada dua. Yang adalah satu sepupu kandung saya.
1: Oh.
0: Yang satu ada satu mama yang memang dari dulu saya memang langganan di mama itu.
1: Oh, dari awal ya, Kak?
0: Iya, dari awal. Jadi hasil-hasilnya itu benar-benar tidak mengecewakan
1: saya. Sesuai ekspektasi Kakak.
0: Iya, betul. Jadi saya kolaborasi dengan dua wanita hebat ini menurut saya ya, Kak. Karena adik bisa lihat karya saya itu kadang agak aneh.
1: Tapi
0: kadang kalau saya duduk jaga dengan mereka nih, aduh ini susah sekali, ini harus bagaimana lagi nih Nona cara ini. Aduh, mama ikut. Saya selalu begitu, mama ikut, mama.
1: Menurut mereka aneh.
0: Iya.
1: Dan susah.
0: Iya. Tapi secara tidak langsung mereka merasa ada edukasi di situ dan tantangan. Mereka coba hal baru. Karena saya selalu kasih yang pola-pola baru. Kadang ini lengannya saya sudah buat yang model bagaimana begitu. Dorong bilang, aduh, bentuk apa lagi Nona? Mama pasti bisa.
1: Dan Kakak selalu mendampingi ya?
0: Saya selalu mendampingi di samping. Meskipun saya tidak tahu jahit, adik. Tapi saya itu tadi karena suka nonton atau gitu, oh mama tidak, kalau yang saya lihat itu begini mama, jadi mama, oh iya bisa, dan syukurnya hasilnya itu sangat-sangat rapi, kayak begitu. Terus kalau penenun juga, ya saya kebetulan juga lahir di keluarga juga yang peminat tenun di WJW, jadi hampir semua keluarga saya di WJW itu kebanyakan semua masuk dalam kelompok tenun.
1: Wow.
0: Iya, jadi waktu saya urusan adat apa segala macam itu kan tenun-tenun yang saya pakai itu tenun sendiri semua dari keluarga di WJW. Jadi ya kalau saya mau kayak hadirkan yang tenun yang baru, pasti saya akan hubungi sepupu-sepupu saya yang di WJW untuk tenun. Benangnya saya yang sediakan, mereka nanti yang
1: menjahit
0: tenun.
1: Oke. Jadi secara tidak langsung Kak Wiwin belajar juga ya dengan menjadi seorang content creator, designer ini ya. Tadi Kak Wiwin sempat cerita ternyata dia terinspirasi membuat konten itu dari suami ya.
0: Iya.
1: Awalnya suaminya nama siapa, Kak, kalau boleh tahu?
0: Suami saya nama Mose Arens Umburiada.
1: Halo, Kak Mose Arens. Gimana sih, Kak, kenapa suami mendukung itu? Apa yang pertama kali dikatakan ketika Kakak membuat konten khususnya di Facebook, FB Pro ya?
0: Jadi kami ini sebenarnya sudah pacaran 9 tahun dulu waktu itu dan akhirnya menikah.
1: Oke.
0: Dan kenapa saya akhirnya memantapkan pilihan ke dia? Karena saya tuh mencari pasangan hidup yang bisa mensupport apa yang saya lakukan. Dan saya juga selalu support apa yang menjadi hobi dia begitu. Jadi untungnya saya dapat suami yang bisa mengerti apa yang menjadi hobi saya, minat bakat saya di mana. Jadi suami sangat-sangat support. Awalnya saya takut ini mau main konten kreator ini kan kita kan pasti akan sharing kita punya hidup. Begitu kan. Tapi untung waktu ketika saya ini memulai sangat-sangat diterima baik oleh suami dan juga bapak mama di Sumba Tengah dan juga bapak mama di
1: Tambolaka
0: begitu. Jadi dari situ sudah saya merasa termotivasi karena selalu ada support. Selain juga papa mama, hampir semua keluarga besar baik di Sumba Tengah maupun di SPD itu sangat-sangat support. Dan juga sahabat-sahabat, teman-teman dekat, termasuk Adi juga begitu selalu support. Jadi saya merasa ini adalah kesempatan. Kalau sudah disupport begini adalah kesempatan. Jadi sudah suami juga bilang awalnya suami bilang Ina, ini kan kita panggilan. Jadi Ina. Kalau mau buat ini konten itu harus cari yang karakter. Jadi membuat orang itu untuk kembali-kembali lagi ke kontenmu begitu. Kan awalnya sama si random. Terus ini saya bilang nih kira-kira apa sudah. Terus akhirnya suami bilang Ina kan bisa tenun. Maksudnya minatnya di tenun, suka desain. Kenapa tidak coba bergerak di situ saja? Jadi akhirnya coba. Saya akhirnya coba kembali karena memang saya ini sudah dari tahun 2022 deh. Bergerak di MWT itu 2022. Jadi sudah
1: sampai saat ini dan sudah mendunia ya. Amin. Nah, pendengar kami ini kan sekarang sudah menjadi salah satu inspirasi ya untuk anak-anak muda di kalangan Sumba, masih di Sumba nih, seluruh Sumba, 4 kabupaten. Sebagai perempuan muda Sumba nih, Kak, bagaimana Kak Wiwin melihat peran perempuan dalam menjaga dan mengembangkan budaya? Karena tidak semua kita berminat pada budaya nih, kita perhatikan budaya. Bagaimana sih, Kak? Bagaimana kakak melihat itu?
0: Bagaimana saya melihat ya? Karena bagaimana ya? Kalau saya mau lihat saja deh, sebenarnya kita ini orang Sumba nih pintar, cerdas, itu kita semua punya begitu.
1: Oke.
0: Tetapi terus kami juga kan tujuan kami juga waktu merantau itu dikirim oleh orang tua kuliah kan untuk untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi daerah. Dan saya mau ketika saya pulang ke Sumba, saya tidak mau saya cuma ujung-ujung kembali ke dapur, saya tidak mau.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau saya sebut itu, kalau itu adalah pekerjaan tidak berbayar ya. Kalau kita perempuan di dapur itu pekerjaan tidak berbayar dan itu sesuatu yang wajib. Itu sesuatu yang wajib. Tetapi kita perempuan ini, perempuan Sumba itu menurut saya hebat-hebat. Kita semua punya talenta Tuhan kasih. Tapi sekarang bagaimana kita bisa peka dengan hal itu, dengan hal yang ada. Kita tidak terlalu berkutat di zona nyaman. Kita harus berani menembus zona nyaman itu begitu. Jadi bukan berarti ya sudah habis begini terus di dapur selesai, tidak. Sekalipun kita di dapur, kita masih bisa lagi buat lebih itu dengan adanya perkembangan zaman sekarang tadi yang saya bilang. Makanya tadi itu konten kreator bisa, yang lain juga bisa. Saya juga bukan basicnya lulusan sarjana fashion design, tidak. Saya arsitek, tapi kenapa sekarang saya berani memberanikan diri bergerak ke fashion design? Karena itu, saya memanfaatkan teknologi yang ada.
1: Dan sadar akan potensinya, kakak?
0: Sadar akan potensi, begitu. Oh, okay. Dan kita harus, pokoknya kita harus berani menembus ketakutan. Terus, bagaimana cara kita mempertahankan? Itu dia tadi. Yeah. Kita mau belajar lagi, terus jangan pernah kita malu. Karena bukan apa ya, budaya kita ini, itu ke suatu ya, kalau orang bilang identitas, iya, dan itu sebuah kebanggaan sih. Saya juga tidak tahu ya saya apakah sama dengan teman-teman di sana atau tidak, tetapi saya itu selalu merasa bangga kalau saya pakai tenun khas Sumba sendiri.
1: Iya,
0: saya merasa bukan apa, saya merasa diri lebih cantik
1: ya
0: kalau pakai tenun.
1: Oke,
0: itu dia
1: kami
0: jadi lewat ya itu tadi, karena bagi saya ya cantik itu relatif. Tapi kalau ketika kita sudah percaya diri dan segala macam, itu dengan sendirinya akan terpancar auranya. Apalagi kalau kita pakai dengan produk-produk kita sendiri, ya kita harus, maksudnya kenapa tidak begitu toh. Terus memang banyak sekali fashion-fashion yang sekarang nih, fast fashion ya, yang muncul-muncul sekarang ini.
1: Iya, betul kak.
0: Dengan segala bentuk-bentuk yang ada, ya saya berpikir, saya bilang begini, bagaimana kalau kita mengambil bentuk-bentuk, maksudnya mempelajari bentuk-bentuk yang model-model terbaru sekarang ini, kita coba terapkan ke tenun.
1: Menggabungkan
0: ke tenun. Jadi akhirnya ada kolaborasi yang sangat tepat, sangat indah antara tradisional dan kontemporer itu, bentuk-bentuk kontemporer itu begitu.
1: Oke. Okay. Jadi Kak Wiwin tuh melihat media sosial bukan hanya scroll-scroll begitu
0: wadah,
1: saja ya,
0: wadah.
1: Tapi wadah untuk belajar dan mempunyai ide seperti itu. Nah, Kak Wiwin,
2: FM 96,9 MHz berangkat bersama saya Naomi dari di subuh pagi dari pukul 5 hingga pukul 11 dan waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 2 menit dan saat ini pendengar saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00. Pendengar sekali lagi saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri.
3: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: Terus sekarang kalau di rumah tuh saya pakai tripod.
1: Wah, luar biasa ya, Kak.
0: Terus diedit-edit sendiri sudah. Ya, tidak tahu lah, puji Tuhan saja kalau mungkin ini adalah bagian dari talenta.
1: Iya.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja

tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

sama ini. Kamu jangan kangen sama aku.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

0: ketumbar tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.
1: Sekali lagi terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk nyanyi bareng Silang sama DJ Zinaid.

0: wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami. Tetapi, justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang

0: 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
1: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
2: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
0: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
3: Obviously dream come true, winning here.
0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
3: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Martens. Kedua pertandingan semifinal

bola basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lain.

0: medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak.

0: India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idya Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
1: Untuk hasil akhir sendiri, kita kan mentargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
0: Lebih lanjut disampaikan Idya Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Město, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
2: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Město Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih. Lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
0: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

RRI tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Surstarto, selamat

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, di Kupang Siang ED ya. Tadi ada lagu dari miliknya Siti Nurhalisa, Bukan Cinta Biasa. Jadi cintanya itu luar biasa, begitu ya. Sekali lagi selamat siang, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Kita jelang nanti di pukul 3+, saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT ya. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, pemerintah kota Kupang menanamkan nilai kebangsaan bagi 36 calon anggota Paskibraka 2026 melalui pendidikan dan juga pelatihan guna membentuk generasi berkarakter dan berjiwa patriot. Purna Paskibraka tahun 2015 itu ya, yaitu wakil wali kota Kupang Serena Francis mengatakan ya, untuk ke 36 peserta diklat calon Paskibraka tingkat kota Kupang tahun 2026, yaitu putra-putri terbaik kota Kupang yang telah terpilih melalui proses yang ketat ini menjadi anggota Paskibraka, bukan sekadar belajar baris berbaris atau mengibarkan sang merah putih pada 17 Agustus nanti. Lebih dari itu, kalian sedang ditempa menjadi generasi yang memiliki disiplin dan juga integritas, tanggung jawab, semangat kebangsaan, dan jiwa kepemimpinan. Dan ini dikatakan oleh Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis yang juga merupakan Purna Paskibraka tahun 2015, membagikan pengalaman untuk memotivasi para peserta. Nilai-nilai kedisiplinan dan jiwa korsa yang dipelajari selama berada di desa bahagia, katakanlah itu karantina pelatihan, ini akan menjadi identitas dan juga membentuk karakter mereka dalam bidang, dalam dunia kerja serta kehidupan sehari-hari di masa depan. Dan secara khusus dalam memberikan arahan kepada tim pelatih, pamong, dan panitia agar menerapkan metode pelatihan dengan pendekatan yang lebih humanis, responsif, dan juga mengutamakan pembentukan karakter tanpa adanya kekerasan fisik. Nah, seperti itu. Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kupang Noce Nusloah menyampaikan pelaksanaan program Paskibraka tahun ini didasarkan pada sejumlah regulasi termasuk Surat Edaran Deputi Bidang Perlindungan dan Perintisan BPIP Nomor 1 Tahun 2025 serta Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2025. Proses seleksi telah dimulai sejak 20 Januari 2026 melalui aplikasi transparansi Paskibraka BPIP. Dari 249 siswa dan siswi SMA SMK sekota Kupang yang mendaftar seleksi administrasi kesemaptaan hingga patukhir, ini berhasil menyaring para peserta. Dari hasil seleksi, 7 peserta hasil seleksi dinyatakan lolos dan sebagai calon Paskibraka tingkat provinsi NTT, sedangkan 2 peserta lainnya terpilih sebagai calon Paskibraka tingkat nasional. Sementara adapun diklat dan karantina bagi calon Paskibraka Kota Kupang ini dijadwalkan berlangsung mulai 1 Juli, ya sudah dimulai dari 1 Juli hingga 14 Agustus 2026. Selanjutnya para peserta nanti akan mengikuti gladi kotor dan gladi bersih sebelum akhirnya dikukuhkan secara resmi sebagai Paskibraka Kota Kupang pada 15 Agustus 2026. Ya, ini informasi yang saya bagi untuk Anda pendengar dari antaranews.com mengenai pemerintah Kota Kupang menanamkan nilai kebangsaan bagi calon Paskibraka 2026.

0: kita teka nepehle monea amoneari
1: elege tige
0: era palai domina he de era palai matela kamera hidup kita ini terkini di dalam amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba edisi Kamis 9 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini. Di antaranya, Balai Pemasyarakatan atau BAPAS Waikabubak melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS sekaligus sosialisasi tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan bersama Pemerintah Kecamatan Loli bersama Pemerintah Desa. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengambil keterangan dari manajemen Rumah Sakit Leona Keva Menanu sebagai saksi sebanyak 6 orang yang berada di IGD Rumah Sakit Leona saat dugaan intimidasi kepada Dr. Ica. Inilah aneka berita daerah bersama saya Prima Maya. Balai Pemasyarakatan atau BAPAS Waikabubak melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS sekaligus sosialisasi tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan bersama Pemerintah Kecamatan Loli dan Pemerintah Desa. Selengkapnya Jerry Lendem melaporkan.
2: Balai Pemasyarakatan Waikabubak melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama sekaligus sosialisasi tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan bersama Pemerintah Kecamatan Loli dan Pemerintah Desa. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan kemasyarakatan dan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Kepala BAPAS Waikabubak Rahmat Pijati SHMM menjelaskan bahwa kerjasama tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi utama BAPAS dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pembinaan kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum.
3: Untuk kegiatan penandatanganan PKS ini tentang program klien binter ini khususnya di kecamatan atau desa sekecamatan Loli ini tujuannya adalah untuk sama-sama kita membantu pengawasan, pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan kami yang mereka di daerah-daerah, di desa-desa itu agar mereka tetap pada koridor hukum dan mereka melaksanakan kegiatan sosial di desa-desanya agar mereka bisa kembali ke masyarakat dan diterima oleh masyarakat.
2: Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan desa diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta penanganan persoalan hukum yang melibatkan anak di wilayah pedesaan. Rahmat Pijati juga menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah membangun pengawasan bersama antara BAPAS dan pemerintah kecamatan dan desa terhadap berbagai persoalan hukum yang menimpa anak-anak. Ia menyebutkan bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama seperti ini merupakan yang pertama di Indonesia dan dilaksanakan oleh BAPAS Waikabubak di wilayah layanan hukumnya.
3: Mungkin ini yang pertama, khususnya di desa di Kecamatan Loli, ini kegiatan yang pertama, kami akan melakukan kerjasama lagi di desa-desa yang lain. Ini menjadi satu percontohan, jadi kami tidak bisa bekerja sendiri saja, kami harus berkolaborasi khususnya dengan para kepala desa, yang mana klien kami yang ada di desa-desa itu agar mereka bisa diterima oleh masyarakat dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.
2: Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah desa memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai perbedaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kepala BAPAS menegaskan bahwa kerjasama ini difokuskan pada perlindungan hak-hak hukum anak serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap klien pemasyarakatan di tengah masyarakat. Dari Sumba Barat, Cirende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komandan Korem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono menegaskan khusus di wilayah Amfuang akan dibangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Nunvisa. Saat kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia beberapa waktu lalu, kondisi jembatan Termanu dan Kapsali juga telah ditinjau langsung, sehingga percepatan pembangunannya menjadi perhatian pemerintah. Hal itu disampaikan Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono ketika meninjau pembangunan Jembatan Termanu dan Jembatan Kapsali pada Selasa 7 Juli 2026 di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Pembangunan akan dilaksanakan oleh personel Yonsipur yang didatangkan dari Jakarta dan diperkuat personel kompi konstruksi dari Yon TP di wilayah Nusa Tenggara Timur. Apabila diperlukan tambahan tenaga, personel dari Satuan TNI di wilayah NTT akan turut dilibatkan bersama masyarakat melalui semangat gotong royong. Menurut Danrem, seluruh pekerjaan ini dilaksanakan oleh TNI bersama masyarakat. Sinergi dan gotong royong menjadi kunci agar pembangunan ya dapat selesai tepat waktu. Brigjen TNI Hendro Cahyono juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat telah membangun sekitar 55 jembatan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur, baik jembatan perintis maupun jembatan beton. Sekitar 25 jembatan diantaranya telah selesai. Kunjungan tersebut menjadi wujud komitmen Korem 161 Wirasakti dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap peningkatan konektivitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI Pesumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kita menuju ke berita selanjutnya. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengambil keterangan dari manajemen Rumah Sakit Leona Keva Menanung sebagai saksi sebanyak 6 orang yang berada di IGD Rumah Sakit Leona saat dugaan intimidasi kepada Dr. Ica oleh 3 anggota DPR TTU. Selengkapnya Steve Kosat melaporkan.
4: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara meminta keterangan dari manajemen Rumah Sakit Leona Keva Menanung sebanyak 6 orang sebagai saksi yang terdiri dari Direktris Dr. Rizky Anugrah Dewati beserta sejumlah tenaga kesehatan dan security. Pengambilan keterangan dari para pihak ini dilakukan di ruangan BK DPRD TTU. Dari 6 orang yang perlu diambil keterangannya, namun hingga pukul 22.35, Badan Kehormatan DPRD TTU hanya mampu memeriksa 4 orang dari 6 orang sehingga akan dilanjutkan pada Rabu. Direktur Rumah Sakit Leona Keva Menanung, Dr. Rizky Anugrah Dewati sempat diwawancarai menyampaikan bahwa ia mendatangi DPRD TTU supaya menjalani pengambilan keterangan dari BK karena CCTV dari Rumah Sakit Leona Keva Menanung juga sudah diamankan oleh polisi sehingga pihaknya sangat kooperatif dalam mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung di DPRD TTU maupun kepolisian.
5: CCTV sudah diambil, jadi kita ikutin prosesnya, nanti informasi lebih lanjut langsung dari pihak kepolisian aja.
6: Intinya dari Leona tetap kooperatif dengan kepolisian dan BK ya?
5: Di hari Sabtunya kita udah langsung kasih bukti CCTV, anak-anak juga udah kasih keterangan awal di Sabtu tanggal 27.
6: Oke, siap. Kalau dari Leona sendiri, kita berapa orang yang datang?
5: 6
6: orang itu dari apa? Dari ibu dokter sendiri?
5: Dari saya juga.
6: Terus security ada juga? Kalau tenaga medis, Bu?
5: Ada juga.
7: 6 orang ini yang berada di TKP ya?
5: Iya, pada saat malam tanggal 13 juga. Oke?
6: Siap.
4: Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Menehat, saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya baru memeriksa 4 orang saksi dari 6 orang saksi yang harusnya diperiksa Badan Kehormatan. Sehingga pemeriksaan akan dilanjutkan lagi pada hari ini Rabu supaya memeriksa Direktris Res Leona Keva Menanung dan supervisor dari rumah sakit tersebut. Periksa 4 orang.
8: Dari pihak Leona ya, Pak?
9: Iya, dari tenaga.
6: Siap.
9: Besok masih satu orang perawat yang dia supervisor. Kemudian direktur. Dokter dia. Asin sudah selesai.
6: Siap.
8: Target pekan ini bisa tuntas ya, Pak?
6: Kalau ini dari yang diperiksa ada juga security ya, Bapak ya?
9: Sudah.
6: Siap.
9: Security sudah.
6: Nah, mungkin dari 4 orang yang diperiksa berapa banyak pertanyaan yang kita ajukan untuk mereka?
9: Pertanyaan banyak. Saya juga masing-masing saya bertanya, Pak. Saya bertanya. Presiden kita
6: Siap. Hormat.
4: Dari TTU Stefanus Kosot, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati lepas 20 siswa Adem Rote Dau menuju Sekolah Menengah Unggulan Kota Kubang. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Rotendao melepas 20 siswa penerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2026 yang akan melanjutkan pendidikan di sejumlah sekolah unggulan di Kota Kupang. Program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu diperuntukkan bagi siswa berprestasi dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Saat memberikan arahan di UPTD SD Impres Mokdale Rabu 8 Juli 2026, Bupati Rotendao Paulus Henuk meminta seluruh siswa menjaga nama baik daerah serta memanfaatkan kesempatan belajar dengan maksimal. Bupati menegaskan para siswa merupakan wakil Kabupaten Rotendao sehingga harus percaya diri bersaing dengan pelajar dari berbagai daerah. Ia juga mengingatkan keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kerja keras siswa, dukungan keluarga, serta lingkungan.
11: Jaga nama baik adik-adik semua, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik daerah. Banyak orang yang mau juga jadi seperti adik-adik 20 orang ini. Banyak orang yang mau juga, tapi kesempatannya hanya 20 orang dan adik-adik terpilih untuk mewakili Rotendao. Ini penting.
10: Sementara itu, staf pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ina Tokan menjelaskan program ADEM diberikan kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di daerah 3T. Selama 3 tahun pendidikan, seluruh kebutuhan peserta, mulai dari biaya sekolah, asrama, seragam, hingga kebutuhan pokok ditanggung pemerintah. Para siswa juga akan mengikuti pembekalan di Kota Kupang sebelum ditempatkan di 10 sekolah favorit sesuai hasil penetapan.
12: Program ADEM ini dari kementerian, terus diluncurkan ke daerah 3T. Jadi anak-anak syaratnya itu anak-anak berprestasi, tetapi itu difokuskan untuk di daerah terpencil. Syarat-syarat itu ada yang mungkin orang tuanya petani, terus rumah yang mungkin tidak layak huni, salah satu, dan yang terlebih anak-anak itu dia berprestasi. Dalam program ini, kementerian menyiapkan semua hal terkait keseharian anak ini sepanjang 3 tahun belajar, sampai kepada seragamnya. Hanya mereka dari sini cuma membawa pakaian seadanya, dan semua itu disiapkan oleh sekolah. Mereka ada dana juga, tetapi itu pun kalau memang ada kelebihan dari keseharian mereka, bisa dikasih untuk usaha misalnya.
10: Program ADEM diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda Rotendao untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Balai Pemasyarakatan atau Bapak Zuai Kabubak melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS sekaligus sosialisasi tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan bersama pemerintah Kecamatan Loli dan pemerintah desa. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengambil keterangan dari manajemen Rumah Sakit Leona Kefa Menanu sebagai saksi sebanyak 6 orang yang berada di IGD Rumah Sakit Leona saat dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica. Sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona 19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asclepius, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asclepius. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting

0: bagi masyarakat tentang apotek merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotek berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotek bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotek dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotek dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya, kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Ya, nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Rambu, bagaimana kalau kita pinjam uang secara online saja?
1: Mau pinjam di mana, Umbu?
0: Itu yang di internet-internetan, di media sosial.
1: Legal tidak, ada izin dari OJK tidak itu?
0: Has, mau legal atau ilegal, yang penting kita pinjam dulu toh.
1: Hei Umbu, jangan kau cari masalah baru. Kau tahu akibatnya kalau pinjam online secara ilegal?
0: Tidak. Memang apa masalahnya?
1: Banyak itu kasus-kasus pinjaman online yang berakhir bunuh diri. Banyak yang diancam, dimaki-maki pakai kata kasar. Lebih bahaya lagi, data-data kita bisa disebar tanpa seizin pemiliknya. Masih banyak lagi kasus-kasusnya. Kau mau mereka teror orang-orang yang jadi penjamin? Jangan kau bikin malu-malu dan bikin masalah lagi, Umbu.
0: Ya, sudah. Kalau begitu, saya tidak jadi ambil pinjaman online lagi. Jadi begini saja, Rambu. Biar saya tidak terjerat janji manis pinjaman online, dan biar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 500.
2: Hey yo, it's not the end.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSN 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah ke sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Dia minta. Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

status usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Jangan
1: ingat. Woi Pona, tumben kau datang jam begini.
2: Hai Lali, saya stres kali di rumah ge.
1: Apa saja kau stres tiap saat eh?
2: Ini kita harus pibak utang sana sini hanya untuk piket ini.
1: Hai itu lagi. Iya ya Pona, dulu waktu kita kecil sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
2: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
1: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
2: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tapi bikin beban saja.
1: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
2: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
1: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya. Thank you, Edi Wibowo. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jos.
4: Kamu bau.
5: Aku gak semantan kalau aku mau nikah.
0: Za, ikhlasin.
6: Ini ceritanya semua cewek banget.
7: Benar.

Budayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

0: Abi bobogohan tadi.
1: Ya kemana sayangnya tuh?
0: Itu rejo. Aduh.
2: Ya. Ik. Ya. 2, 1, 2.

dan Amelia Beru sendiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1 0,2, jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah

0: kontranya, banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini bank sampah RT Wan Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di bank sampah MBS RT Wan Berseri ini, kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT Wan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT Wan

0: Anda Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asca Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini,

0: yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep green city ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksudkan itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit ya, itu kawasan kita ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
0: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu, kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi, ini juga sejalan dengan konsep Green City. Bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi, dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan ya. Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan. Resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya, yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Ya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
0: Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Perkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya, di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak selama ini bukan dijaga malah dirusak, ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru ya. Kita ini harus jaga masyarakat, kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna. Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
5: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya umumnya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
4: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
5: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
4: mengawasi,
5: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan. Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantai,
4: sisi lautnya
5: itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
4: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali Bu?
5: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan. Bila memang masih ada, ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar.

0: Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
1: Iya, main buang aja.
0: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa ini sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya. Orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
1: DLH saja aja, gitu
0: kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
1: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
0: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
1: Iya.
0: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
1: Iya.
0: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, itu kan milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
1: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
0: Iya.
1: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
0: Betul.
1: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
0: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
1: Oh, Si Piwang.
0: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan. Jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: khusus gitu,
0: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
1: ya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
1: Orang sadar apa enggak?
0: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu. Tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah. Misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
1: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasilah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DEH langsung orangnya langsung turun gitu.
0: Iya, baik Mbak Elmi. Ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya, momen khusus itu.
0: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tapi masih bingung juga Mimi mau kuliah di mana? Di sini aja, di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Wanita, Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI Ende, dan RRI Atambua, edisi Kamis 9 Juli 2026, dengan berita utama. Program Bakti TNI AD wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas dan keselamatan warga. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah apresiasi dampak ekonomi dari pelaksanaan Festival Lamaholot tahun 2026 di Kabupaten Lembata. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Program Bakti TNI AD wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas serta meningkatkan keselamatan warga di kedua wilayah tersebut. Selengkapnya laporan Mas Lanbau.
1: Darat terus memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Alor melalui pembangunan infrastruktur di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor. Sebanyak 8 unit jembatan dibangun untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Salah satu jembatan yang telah selesai dibangun berada di Buono, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Adang Buom dengan Desa Motongbang dan menggantikan jembatan bambu yang selama ini digunakan warga sebagai penghubung antar desa. Keberadaan jembatan permanen tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat melintas sekaligus memperlancar aktivitas sehari-hari warga di kedua desa. Ketua RT 5 Desa Motongbang John Manipila menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan masyarakat.
2: Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Bapak Panglima TNI, dan juga Bapak Kasat yang telah memberikan kami sebuah jembatan lewat Bakti TNI Angkatan Darat bersama kami masyarakat yang dari jembatan awalnya dari bambu, namun pada hari ini kami sudah dapat satu jembatan yang luar biasa bagus dan sudah dicat warnanya merah putih.
1: Program Bakti TNI Angkatan Darat di wilayah teritorial Kodim 1622 Alor diharapkan mampu terus memberikan manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kehadiran 8 jembatan tersebut menjadi wujud sinergi antara TNI.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah apresiasi dampak ekonomi dari pelaksanaan Festival Lamaholot tahun 2026 di Kabupaten Lembata. Selengkapnya laporan Nikolaus Makumeli.
3: Festival Lamaholot yang digelar di Pantai Bulan Lo oleh Boleba pada 1 hingga 4 Juli 2026 lalu memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Salah satunya dirasakan Monica, perajin jagung titi asal Desa Baulangu, Kecamatan Nubatukan, yang mendapatkan kesempatan memasarkan produk khas Lembata kepada para pengunjung festival. Kepada RRI, Monica mengaku bersyukur karena produk jagung titi yang dijual mendapat perhatian dari wisatawan dan masyarakat yang menghadiri Festival Lamaholot. Menurutnya, keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut menjadi peluang untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan oleh-oleh khas Lembata. Ia berharap pemerintah Kabupaten Lembata terus melibatkan pelaku usaha kecil dalam berbagai festival dan kegiatan serupa. Langkah tersebut dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal. Monica menuturkan pendapatan yang diperoleh selama pelaksanaan Festival Lamaholot cukup membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hasil penjualan tersebut juga dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan anak serta mendukung keberlangsungan usaha yang dijalaninya.

0: Festival Lamaholot tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga membuka ruang promosi dan pemasaran bagi produk-produk lokal. Kehadiran pelaku UMKM dalam festival diharapkan terus menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Lembata. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat Komando Resor Militer 1161 Wirasakti bersama masyarakat. Laporan Vence Zakarias.
2: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barataya, Kabupaten Kupang pada Selasa 7 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Amfuang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrem bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Amfuang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan dan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 mendatang.
3: Dan targetnya, target awal ada 5.000 titik. Sementara di Amfuang ini, kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Numpifa. Kemarin kita juga melihat sendiri bapak-bapak, Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat dua jembatan ini, dua jembatan Termanu dan Kapsali. Ya, alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Amfuang yang selalu dibandingkan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
2: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Amfuang Barataya Manase Sajan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelon. Ia pun berharap pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat, khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
4: Target kedua bahwa jika nanti bulan Desember sudah selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden sekaligus juga
5: penalti, kenapa dorang ada yang gol, ada yang beban? Karena ini bukan bawa nama negara, ini bukan bawa nama kabupaten, bawa nama kecamatan, bukan bawa ini, bawa nama negara. Ini selalu negasi gol pulang karena hujan
2: saya. Terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai.
1: Di balik kebijakan pembayaran pajak kendaraan, ada harapan agar masyarakat tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga semakin sadar akan pentingnya keselamatan di jalan. Polda NTT dan pemerintah Provinsi NTT mengajak masyarakat melihat pajak sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan bersama. Berikut laporan Andri Iskandar.
6: Kesadaran membayar pajak kendaraan dinilai tidak sekedar memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menjadi bagian dari budaya tertib berlalu lintas. Karena itu, Polda NTT mendukung penuh kebijakan pemerintah Provinsi NTT yang mendorong kepatuhan pajak kendaraan sembari tetap mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Direktur Lalu Lintas Polda NTT, Kombes Pol Dedi Helmi, menegaskan polisi tidak melakukan penindakan terhadap masyarakat di SPBU. Kehadiran personel kepolisian lebih difokuskan pada pengaturan lalu lintas, menjaga keamanan, serta memberikan edukasi agar masyarakat memahami pentingnya mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Menurutnya, keselamatan di jalan berawal dari kesadaran diri sendiri, termasuk dalam mematuhi aturan dan melengkapi administrasi kendaraan.
7: Kita sebagai aparatur negara, kewajiban kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Pertanyaannya, masyarakat mau sadar nggak? Kalau mau sadar, alhamdulillah. Kalau tidak mau sadar, kita sadarkan. Melalui apa? Tahapan yang tadi itu, kita sosialisasi, kita edukasi, kita memberikan ruang, kemudahan. Seperti sekarang kan sudah ada amnesti pajak. Kurang apa lagi negara pemerintah? Kami mendukung apa yang menjadi kebijakan daerah. Karena kehadiran kami, kepolisian ini memberikan pelayanan, pelindungan, pengayoman kepada masyarakat. Apapun bentuk kebijakan pemerintah daerah, tapi tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, kami dukung penuh.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menilai kepatuhan membayar pajak kendaraan.

0: perencanaan pembangunan itu udah berubah. Dana dari pusat itu tidak lagi seperti yang dulu-dulu kita dapatkan banyak dari pusat. Per hari ini, itu kebanyakan memang harus dari pendapatan kita sendiri. Kalau kita tidak segera menyesuaikan dengan kondisi perencanaan pembangunan nasional yang udah berubah, ya kita akan menjadi lebih susah ke depannya. Adil bagi yang taat pajak, adil bagi yang tidak taat pajak juga. Kalau adik taat bayar pajak, adik tentu akan bermasalah dengan yang tidak taat bayar pajak. Dia mengambil konsumsi yang mestinya didapatkan oleh adik dengan baik, tapi adik antri dan bahkan di lokasi tertentu itu, orang yang taat pajak juga jadinya tidak bisa mengkonsumsi itu. Jadi melihatnya harus adil terhadap dua-dua.
1: Melalui edukasi yang terus dilakukan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa membayar pajak bukan sekedar memenuhi aturan. Di balik setiap pajak yang dibayarkan, ada jalan yang diperbaiki, sekolah yang dibangun, layanan kesehatan yang ditingkatkan, serta harapan agar seluruh warga Nusa Tenggara Timur dapat menikmati pembangunan yang lebih merata. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara mengambil keterangan dari manajemen Rumah Sakit Leona, Keva Menanu, sebagai saksi sebanyak 6 orang yang berada di IGD Rumah Sakit Leona saat dugaan intimidasi oleh 3 anggota DPRD TTU, sehingga menyebabkan almarhumah Dr. Ica Pakaenoni depresi berat dan meninggal. Laporan Steph Kosat.
3: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara meminta keterangan dari manajemen Rumah Sakit Leona Keva Menanu sebanyak 6 orang sebagai saksi yang terdiri dari direktris Dr. Rizky Anugrah Dewati beserta sejumlah tenaga kesehatan dan security. Pengambilan keterangan dari para pihak ini dilakukan di ruangan BK DPRD TTU. Dari 6 orang yang perlu diambil keterangannya, namun hingga pukul 22.35 Badan Kehormatan DPRD TTU hanya mampu memeriksa 4 orang dari 6 orang sehingga akan dilanjutkan pada Rabu. Direktur Rumah Sakit Leona Keva Menanu, Dr. Rizky Anugrah Dewati sempat diwawancarai menyampaikan bahwa ia mendatangi DPRD TTU supaya menjalani pengambilan keterangan dari BK karena CCTV dari Rumah Sakit Leona Keva Menanu juga sudah diamankan oleh polisi sehingga pihaknya sangat kooperatif dalam mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung di DPRD TTU maupun kepolisian.
4: CCTV sudah diambil, jadi kita ikutin prosesnya, nanti informasi berlanjut langsung dari pihak kepolisian aja.
5: Intinya dari Leona tetap kooperatif dengan kepolisian dan IPK ya?
4: Iya. Di hari Sabtunya kita udah langsung kasih bukti CCTV, anak-anak juga udah kasih keterangan awal, di Sabtu tanggal 27. Oke?
5: Oke, siap. Kalau dari Leona sendiri, kita berapa orang yang datang? Orang itu dari apa Pak? Dari ibu dokter sendiri?
4: Dari saya juga.
5: Nah, terus security ada juga? Kalau tenaga medis, Bu?
4: Ada juga.
6: Karena orang ini yang berada di KP ya?
4: Iya, pas buatan
3: saat malam tahun 3. Oke? Siap. Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU Maximus Menehat saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya baru memeriksa 4 orang saksi dari 6 orang saksi yang harusnya diperiksa Badan Kehormatan. Sehingga pemeriksaan akan dilanjutkan lagi pada hari ini Rabu supaya memeriksa direktris Res Leona Keva Menanu dan supervisor dari rumah sakit tersebut. Periksa 4 orang.
7: Dari pihak Leona ya, oke?
8: Iya, dari tenaga.
3: Siap.
8: Besok masih satu orang perawat yang dia supervisor. Kemudian direktur. Oke, ya. Asyik sudah siap-siap.

0: Hormat dari TTU Stefanus Kosot RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik mendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program Bakti TNI Angkatan Darat wujudkan jembatan permanen yang menghubungkan Desa Adang Buom dan Motongbang untuk mempermudah mobilitas dan keselamatan warga. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah apresiasi dampak ekonomi dari pelaksanaan Festival Lama Holot tahun 2026 di Kabupaten Lembata. Sekian Warta NTT sore ini. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

0: Ya, prosa tekanan informasi dan inspirasi hikayat cinta dari Glenn Fredly featuring Sahrini tadi ya. Oke, mengakhiri jumpa kita di edisi hari ini ya, Kamis 9 Juli 2026. Nah, terima kasih untuk kebersamaannya pendengar di edisi hari ini, sudah menemani Anda dari jam 11 siang tadi hingga saat ini ya. Saya mohon pamit, terima kasih untuk kebersamaannya sekali lagi, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya ada rekan Fongki yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Fongki Lete yang kembali temani Anda dari saat ini sampai tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen cara yang sudah kami persiapkan untuk Anda dengarkan di sore ini sampai di malam nanti. Tentunya pendengar, dengan informasi-informasi yang bakalan kami hadirkan untuk Anda, plus juga untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya tepat di pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, semoga Anda masih terus bersemangat gitu ya menjalani aktivitas Anda di Kamis Manis ini. Ya, pendengar Beta, ada informasi penting soal pendidikan. Ini sangat penting sekali buat kotong semua peduli soal pendidikan. Jadi, pendengar, pemerintah lewat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bilang ada ya masih ada sekitar 2,9 juta anak-anak di Indonesia yang sonde bersekolah. Paling banyak itu anak-anak usia SMA. Penyebabnya macam-macam gitu ya. Mulai dari ekonomi yang susah, sekolah jauh dari rumah, sampai ada yang susonde ada semangat untuk melanjutkan sekolah. Wah, ini banyak gitu ya. Ini angka yang bukan sadiki. Ini angka yang banyak sekali. Ini tercatat di seluruh Indonesia. Nah, karena itu pendengar, pemerintah sementara ini lagi menyiapkan berbagai cara supaya anak-anak yang putus sekolah dong bisa kembali belajar. Pemerintah daerah juga diminta untuk cek cepat ya data-data di lapangan supaya bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar biar tepat sasaran, bukan salah kasih begitu ya. Dan juga memang kotong sebagai masyarakat pendengar ini perlu mendukung gitu ya, perlu mendukung akan hal ini. Jangan kasih ketemu anak-anak putus harapan hanya karena keadaan. Ya, seharusnya mereka punya hak begitu ya untuk bersekolah, mengenyam pendidikan, jadi anak yang baik. Karena memang pendidikan itu bekal terbaik ya buat ketumpung anak-anak raih masa depan. Baik itu buat dongpung diri sendiri, buat dongpung keluarga, maupun buat ketumpung daerah Nusa Tenggara Timur.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, tadi info yang Beta sampaikan, masih ada begitu banyak anak Indonesia, bahkan disampaikan itu jutaan anak ya, yang belum mendapatkan haknya untuk bersekolah. Ya, untuk Anda ya, sebagai guru, orang tua, tokoh masyarakat, ataupun ya, mahasiswa yang sedang mendengarkan, kira-kira malam ini kalau saya menawarkan Anda solusi yang bisa dilakukan, kira-kira itu solusi apa? Boleh ya Anda berbagi ke kami pendengar untuk bisa kita saling berinteraksi di sore jelang malam ini. Karena memang kalau mau ya kotong bilang bahwa ini miris sekali di negara-negara lain, itu anak-anak ya di bangku sekolah mereka sangat memperhatikan ya, pemerintah mereka sangat memperhatikan untuk menyekolahkan anak-anak. Di sisi yang lain kita ya, bahkan negara kita sendiri pendengar, pasti begitu banyak anak-anak kita yang tidak bersekolah, bahkan ada yang putus sekolah gitu ya. Jadi ya, pendidikan ini bukan sekadar soal dapat ijazah ya. Pendidikan itu menjadi bekal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, kemudian membuka peluang kerja, sekaligus juga dengan pendidikan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Jadi berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang putus sekolah itu lebih rentan mengalami pengangguran, bekerja ya di sektor yang penghasilannya rendah, bahkan berisiko terjebak dalam pernikahan usia anak maupun persoalan sosial lainnya. Nah, kalau misalnya anak-anak kalau sonde dapat pendidikan misalnya, mereka hidup hanya dengan berjualan gitu ya, tanpa harus ke sekolah gitu ya, ataupun mereka bermain gitu ya tanpa bersekolah, misalnya mereka yang di usia sekolah contohnya gitu ya, mereka yang seharusnya mengenyam pendidikan di tingkat SMA, tapi karena berbagai hal, misalnya masalah ekonomi, apalagi tadi yang Beta sampaikan, masalah juga dengan sekolah yang jauh dari rumah, sampai ada yang sonde semangat lagi untuk bersekolah. Nah, kira-kira dari hal ini pendengar ya, apa solusi yang bisa Anda tawarkan? Sekiranya dengan ini solusi ya bisa bantu ketempung anak-anak supaya mereka apa ya, bisa semangat untuk bersekolah, bisa melanjutkan dompung pendidikan, karena memang sekarang ini juga ada PKBM, ada lagi LSM yang bantu ketempung anak-anak, misalnya kalau dong sans sekolah gitu ya, ataupun juga dong putus sekolah dan saat ini dong usianya usia untuk bekerja misalnya, itu kan ada PKBM yang bisa bantu dong supaya dong bisa ikut ujian gitu ya, dapat ijazah paket A, paket B, paket C. Ini sebenarnya itu bisa bantu dong gitu ya untuk bisa mendapatkan pendidikan, melanjutkan dompung pendidikan seperti itu. Dan kira-kira pendengar, apa solusi yang bisa dilakukan ya agar tidak banyak begitu ya, ada tidak semakin banyak ketumpung anak-anak yang meninggalkan bangku sekolah. Kalau misalnya Anda melihat di wilayah Anda, contoh misalnya di daerah Anda banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, itu karena apa? Boleh ya Anda bagi-bagi info ke Kotong di Pro 1. Kira-kira anak-anak yang sekolah, yang sonde sekolah di wilayahnya Bapak Mama Saudara dong semua, pendengar semua yang lagi dengarkan Pro 1 RR Kupang saat ini, kira-kira alasan kenapa sampai ketumpung anak semua sonde sekolah? Boleh ya, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380
0825-8844 atau 843-1152. Kita tunggu juga di WA di nomor 0811-3820-9440.

0: ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh, kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
1: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kita masih punya informasi lagi untuk Anda tentang ketumpung anak-anak yang tidak bersekolah gitu ya. Dong putus sekolah karena memang ada begitu banyak hal yang terjadi. Bahkan ini membuat kita jadi apa ya? Kaget gitu ya, sampai kok bisa sampai angka yang begitu banyak gitu ya ketumpuk anak-anak sonde bersekolah, bahkan itu dicatat sampai 2, sekian juta gitu ya. Tadi Beta kasih info ya 2,9 juta ya. Jadi sampai sekarang angka dengan anak yang son sekolah di Indonesia masih cukup tinggi, dan pengamat pendidikan bilang penyebab macam-macam gitu ya. Ada yang karena ekonomi keluarga yang susah, ada yang karena akses pendidikan sekolah, maksudnya bangunan sekolah yang jauh dari tempat tinggal, ada juga yang orang tua belum kasih prioritas untuk anak-anak melanjutkan sekolah. Belum lagi daya tampung sekolah negeri masih terbatas. Akhirnya banyak keluarga terpaksa pilih sekolah swasta yang masih harus biaya, harus pakai bayar gitu ya, biaya pendidikan. Nah, karena itu pemerintah dorong supaya program pendidikan gratis bisa dirasakan lebih luas.

potong orang tua pasti rugi banyak gitu ya, karena memang biaya pendidikan yang mahal gitu ya, khususnya buat mereka yang melanjutkan kuliah, misalnya di sekolah-sekolah ataupun di kuliah, tempat kuliah yang bagus, misalnya seperti itu. Tapi setelah dong dapat kerja, pasti kotong orang tua juga rasa bangga begitu ya, karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka dong cita-citakan, apa yang mereka impi-impikan selama ini, bahkan mereka bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Nah, kita sebagai orang tua juga pasti bangga ya, karena kotong pung anak semua berhasil, bahkan sudah mendapatkan gelar sarjana, bahkan sampai S2, ada juga yang sampai S3. Karena itu kotong sebagai masyarakat, sebagai keluarga, sebagai TOTO, kotong juga sama-sama untuk dukung supaya kotong pung anak-anak dong jangan sampai berhenti sekolah hanya karena keadaan seperti itu. Dan malam ini beta ajak Anda pendengar untuk bisa untuk kasih kabar, kira-kira di wilayah Anda ada kosonde anak-anak yang putus sekolah, kira-kira dong putus sekolah karena apa? Bahkan juga kalau misalnya Anda yang saat ini sebagai seorang guru ataupun juga sebagai seorang mahasiswa, tokoh masyarakat, kira-kira menurut Anda solusi terbaik yang bisa Anda tawarkan untuk ketumpung anak-anak dong yang sonde sekolah, yang putus sekolah, kira-kira solusi Anda seperti apa? Beta tunggu ya sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Beta kasih informasi-informasi lain dan juga lagu-lagu yang bisa menghibur Anda dengan aktivitas yang Anda kerjakan di malam ini. Khususnya buat Anda yang lagi sibuk-sibuk, pasti ibu di dapur dengan menyiapkan makan malam untuk keluarga tercinta.

0: minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja Usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.
3: Sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: teman.
1: Ya pendengar Pro 1, sambil beta menanti respon Anda terkait dengan ada tidak, ada kosonde di wilayah Anda, anak-anak putus sekolah dan kira-kira dong putus sekolah karena apa gitu ya. Boleh Anda berbagi cerita, berbagi info ke Pro 1 RRI Kupang. Ya sambil itu beta punya informasi lain pendengar, masih di dunia pendidikan gitu ya, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ada sementara jalankan pelatihan. Ini pelatihan apa ya sebenarnya? Jadi ini pelatihan yang sesuai dengan keadaan sekarang ya. Jadi pelatihan khusus ini untuk para guru, tenaga pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi fokus pelatihan ini yaitu pada pembelajaran mendalam, kemudian coding dan penggunaan kecerdasan artifisial atau yang biasa kotong kenal dengan AI dalam proses belajar mengajar. Jadi sekarang AI ini bukan hanya yang kotong lihat di teknologi sekarang, tapi sumasuk di dunia pendidikan, karena memang kotong persiapan kotong pun anak-anak supaya dong tahu soal itu, karena fokus ke depan ini ya teknologi semakin canggih begitu ya. Jadi kotong pun anak-anak memang dipersiapkan dari sekarang belajar soal coding, belajar soal kecerdasan artifisial atau AI. Nah pendengar, Menteri Pendidikan Abdul Mukti bilang tantangan pendidikan saat ini bukan cuma soal akses sekolah, tapi ini juga soal perbedaan kualitas pendidikan antar daerah dan juga antar sekolah. Karena itu kemampuan guru harus terus ditingkatkan supaya ketumpung anak semua dong bisa dapat pendidikan yang lebih baik. Dengan teknologi dan AI yang semakin berkembang, pemerintah juga tegaskan kalau peran guru tetap sonde bisa ganti ya. Jadi mau teknologi kemana ya, maju kemana pun, mati pun ya, tetap guru sonde bisa diganti. Guru tetap jadi tokoh utama yang mengajar, kemudian membimbing, sekaligus juga membentuk karakter ketumpuk anak-anak. Jadi lewat ini pendidikan, guru-guru diharapkan bisa praktek langsung ilmu yang dipelajari di sekolah masing-masing, sehingga proses belajar jadi lebih menarik, lebih kreatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena pendidikan yang maju itu dimulai dari guru yang terus belajar dan terus mendapat punya keingintahuan yang tinggi soal perkembangan dunia yang maju sekarang ini.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, pendengar, peran keluarga sangat menentukan untuk ketempung anak-anak dong bisa sekolah. Sekolah setinggi-tingginya sesuai dengan dompung kemauan, sesuai dengan dompung cita-cita, dukungan orang tua. Meski dengan kondisi ekonomi yang terbatas, terbukti ada. Tapi terbukti ya ada yang kasih sekolah dompung anak dong setinggi-tinggi gitu ya. Setinggi-tingginya langit. Jadi terbukti ya, dengan keadaan ekonomi yang terbatas, ada orang tua yang bisa kasih semangat dompung anak untuk belajar dan tidak mudah menyerah untuk menghadapi kesulitan. Menariknya, saat ini ada begitu banyak ketempung anak-anak yang sempat putus sekolah tapi akhirnya dong berhasil melanjutkan pendidikan melalui sekolah terbuka, kemudian PKBM maupun pendidikan kesetaraan. Artinya bahwa putus sekolah bukan berarti kehilangan kesempatan untuk meraih masa depan. Jadi terbuka untuk ketempung anak-anak dong yang saat ini mungkin dong sempat khawatir dengan dompung masa depan, sempat ragu dengan dompung masa depan. Tapi banyak juga yang anak-anak yang putus sekolah dong ketika dong melanjutkan pendidikan di tempat-tempat sekolah yang kayak PKBM, sekolah-sekolah terbuka dong, atau pendidikan kesetaraan dong juga bisa berhasil. Itu karena yang penting ada resilience gitu ya, atau daya juang ya bagi ketempung anak-anak dong. Mau kosonde berhasil, mau kosonde bisa rubah dong punya masa depan, bisa rubah dong punya hidup di masa yang mendatang, yang pastinya hanya lewat pendidikan. Karena itu pendengar, malam ini karena dengar informasi soal 2,9 juta anak di Indonesia yang putus sekolah hanya karena gara-gara dong son semangat sekolah, hanya karena keadaan ekonomi, kemudian apalah, hanya karena sekolah jauh dengan rumah tempat dong tinggal, itu alasan yang membuat dong akhirnya putus sekolah. Tapi hari ini ketong sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur dukung untuk ketempung anak-anak yang putus sekolah dong supaya bisa lanjut sekolah. Ketong sadarkan dong untuk buka dong pola pikir supaya ke depan mereka bisa ya meraih dong pung masa depan apa yang dari kici-kici ana dong ya dong pung apa cita-cita dulu gitu ya. Seperti apa dong pung cita-cita dulu? Ketong bisa hidupkan kembali dong pung cita-cita di masa yang akan datang dengan yang pastinya melalui pendidikan. Baik, pendengar, ketong akan lanjut lagi. Setelah ini beta akan putarkan drama radio, kemudian beta juga akan putarkan bolcast gitu ya. Bolcast untuk edisi malam ini. Jadi tetap bersama Pro 1 RRI Kupang.
1: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: 101 Kupa.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar, ini malam Beta bakal hadirkan drama radio dengan judul Benang Yang Tak Boleh Putus, di mana drama radio ini diproduksi RRI Pontianak.

0: kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kerewa, dia pun putus. Ha, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndak berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalahkan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Udahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, Din, mesin itu murah karena dia ndakan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ade harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar, ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
1: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
2: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
0: Iya, Wan. Tapi nanti Wan yang akan menyesal ya.

0: kenapa Nekwan keras kepala. Hanya karena alat tulen ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau, kau ndaan bisa maksakan nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndaan bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu, orang-orang kote dan ndaan suke make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu, kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup

0: kan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan Mak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usahanya sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada, sebelum saya putarkan untuk Anda podcast bola malam ini, ada informasi untuk Anda di mana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN Bappenas melaporkan pengelolaan cadangan beras pemerintah hingga di semester 1 2026 ini mencapai 5,19 juta ton. Ini berarti melampaui target yang ditetapkan yaitu 4 juta ton. Ini disampaikan Sekretaris Kementerian PPN Bappenas, Teni Widurianti, ketika rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Jakarta, mengatakan bahwa capaian ini menjadi bagian dari perkembangan pelaksanaan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2026 tentang pengadaan pengelolaan gabah ataupun beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah tahun 2026-2029. Dalam pelaksanaan impres tersebut, Bappenas memastikan kebijakan pengadaan dan pengolahan gabah ataupun beras dalam negeri termasuk penyaluran CBP berjalan selaras dengan rencana kerja pemerintah.

Oke, baik. Terima kasih perkenalan. Nama saya Devianti Elizabeth Fola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Bersiaplah saat bahagia dinanti telah tiba. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini. Ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra. Jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia, bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas lah. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

0: kenapa?
1: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
0: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya. Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.
3: Kan memang sudah
4: full,
3: jadi pembatasan kuota ya.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda podcast bola RRI Kupang dengan judul Kejutan Besar Piala Dunia 2026. Siapa sangka?
2: Belanda.
3: Apa? Kutung negara-negara yang kutung sudah sangka-sangka, tahu-tahu di mana? Tes pulang?
2: Negara
3: Belanda. Jerman. Itu pulang. Itu yang seharusnya. Sistem 15 menit pertama cari gol.
4: Betul.
3: Kalau memang sudah dapat gol, bagaimana sudah cetak duluan, kutung cari untuk kesama kedudukan.
4: Betul.
3: Sisanya, kutung bertahan. Lebih berat lagi kalau kita pulang baru mama tanya soal uang. Di tahun 2026 ini bukan tentang orang yang suara bintang.
2: Betul.
3: Baju suara bintang. Takutnya baju
2: ada bintang baru.
3: Ada bintang baru.
4: Bintang baru.
2: Dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di podcastku dalam rangka Pesta Bola Dunia 2026. Masih bersama dengan kita ada Rani aka Vero.
3: Widih. Dan beta Rogan.
4: Dan saya Alvar.
2: Ketan tiga akan kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol tentang atau bohong tentang ini Pesta Bola Dunia ini 2026, yang kalau mau beta omong juga di tahun 2026 ini, kali ini sangat jauh berbeda sekali. Banyak kejutan-kejutan yang luar biasa. Biasanya kalau kita omong untuk Pesta Bola itu biasanya negara-negara besar.
4: Betul.
2: Jerman, Argentina, Prancis, Brasil, dan sebagainya begitu ya. Tapi sekarang justru lebih banyak kita omong soal di underdog dong, negara-negara kecil yang wih, luar biasa. Apalagi kemarin Jerman dan juga Belanda.
3: Apa? Kenapa?
2: Karena Jerman.
4: Kenapa kak Jerman?
2: Kok Jerman harus Belanda?
3: Oh, dia ini kayaknya terlalu banyak dengar lagu Manado. Pulang ya, begitu.
4: Jadi kangen berarti ya.
3: Iya.
4: Artinya pulang tuh Jerman.
3: Iya. Tapi kemarin ada yang sempat bilang banyak bintang-bintang. Mau tambah bintang 5 lah.
4: Bintangnya udah turun sekarang.
3: Iya.
2: Sudah. Jangan dibully lah.
3: Tidak dibully. Memang kenyataan.
2: Tapi yang Jepang juga pulang. Belanda juga pulang.
3: Mana Belanda?
2: Iya. Jerman juga pulang. Karena drama adu penalti toh. Kemarin toh. Dan itu memang betul-betul sangat mengejutkan. Karena lawan mereka tuh kalau tambah bilang itu negara-negara underdog semua tuh. Bukan negara yang utama begitu.
3: Iya memang betul.
2: 2026. Pandangan dari komentator kita berdua.
4: Iya. Kalau menurut Beta ya seperti itu. Jadi Beta ya ini komentator.
2: Oh.
4: Ini
3: Justin ya.
4: Oh, baru. Tapi belum putaknya belum.
3: Belum kelihatan nanti.
2: Iya,
3: ya. Tidak, soalnya juga memang untuk 2026 ini memang agak beda. Kalau tahun-tahun sebelum 4 tahun lalu kalau kau nonton, itu pasti kutuk bisa tebak mana-mana yang akan lolos.
2: Betul.
3: Itu sudah pasti. Tapi kalau untuk ini tahun memang agak berbeda. Berbedanya bukan soal tentang dipundurasi karena banyak-banyak ini apa negara yang masuk, bukan soal itu. Tapi lihat pemain-pemain yang memang kutuk negara-negara yang kutuk sudah sangka-sangka, tahu-tahu di mana? Tes pulang
2: negara
3: Belanda, Jerman. Itu pulang. Itu yang seharusnya
2: berpikir.
3: Ya Brasil tadi pagi.
2: Ya.
3: Itu juga tidak sangka-sangka. Tahu-tahu Haaland bisa makan buang dong itu dia jadi bingung itu.
2: Ya iyalah namanya Haaland.
3: Oh gitu.
2: Tapi soalnya betul. Itu kalau dari ini Rogan toh. Kalau dari
4: Kalau menurut aku Jerman sebenarnya waktu kemarin main sama Paraguay, dia itu main rapi sekali.
2: Serius.
4: Dia ngatur tempo.
3: Serius.
4: Tapi ya, Paraguay dengan serangan baliknya yang cepat akhirnya kan
3: dia
4: bisa ngegulin duluan tuh kan di babak pertama. Tapi kan ya akhirnya yang dicari kan hasil akhir.
3: Betul, ya. Bukan soal tentang bagaimana ball possession kau tuh dia.
2: Betul.
3: 80-30, 80-20, 70. Itu kan sonde. Jadi orang butuh tuh hasil akhir. Soal permainan cantik itu nomor kesekian. Itu mungkin bisa dong terapkan nanti ketika pulang kembali di dompet klub masing-masing. Kalau Piala Dunia, sistem cari di pun terakhir. Yang mana lolos.
4: Allah.
2: Dan itu penuh dengan kejutan.
3: Itu
2: dan sangat
3: dia
2: mendebar-debar ya.
3: Yeah.
2: Karena bayangkan kalau kita bicara soal negara-negara besar nih, apa sih maksudnya begini ya. Brasil nih gila kan. Cuman memang kenapa dong permainan nih kemarin Belanda di permainan aneh. nonton toh?
3: Itu memang sekarang nih, jadi jangan kenapa? Bilang karena kotong pun nama negara ini bagus, jadi jangan lihat negara-negara lain bilang, eh ini dong nih Sonde pakai, artinya kotong su tahu di atas kertas ya kotong unggul, oh. Tapi coba lapangan, Sonde bisa.
2: Ya memang lapangan memang jelas.
3: Jadi negara-negara sekarang nih kayaknya dorang sudah mulai belajar, jadi bagaimana ketemu tim-tim besar tuh, dorang pun prinsip ini cuma satu, bagaimana bisa cetak gol duluan di mana 15 menit pertama,
2: 15 menit pertama,
3: sistem bertahan.
2: Nah, tapi begini, kau tanya jangan lupa, karena dari 48 negara baru, kan kebanyakan ini negara-negara kecil yang underdog, nih dong punya pemain-pemain itu sudah pernah bermain di Liga Besar juga.
3: Itu juga, Pak.
2: Jangan lupa, karena dong juga pernah main di Liga Jerman, Liga Belanda, Liga Perancis semua, jadi tentunya dari pola permainan itu pasti dong justru naik-naik kalah dengan negara-negara besar, toh.
3: Karena negara-negara kecil tuh kan kalau ketemu tim besar, dia mainnya kan nothing tulus aja. Yeah. Jadi tidak ada beban.
2: Iya, beban.
3: Dia mau pikir beban apa, kira-kira sama di situ. Kalau kalah, ya maklum. Kalau tim besar, kalau menang pencapaian.
2: Kalau
3: sampai lolos ke babak berikutnya. Itu memang sekarang banyak orang terapkan kan begitu. Jadi kalau main, dong bilang ketemu tim besar, paling hanya 1-2. Sistem satu yang tadi Beta bilang. Sistem 15 menit pertama cari gol. Kalau memang saudara apa gol, bagaimana dong cetak duluan, potong cari untuk kesama kedudukan. Sisanya potong bertahan. Lihat itu banyak-banyak negara-negara yang lolos itu semua seperti itu. Tanjung Verde kemarin lawan Argentina itu bagaimana? Dia bisa lolos itu karena 3 pertandingan itu sistem bertahan.
2: Iya.
3: Nah, seri
4: terus.
3: Cuma 3 poin tapi lolos.
2: Itu. Tapi keren juga itu. Bicara begitu juga para fans club dari negara-negara besar nih, contohnya saja seperti Belanda, jujur Jerman Beta juga kecewa sih. Walaupun Jerman permainnya juga cukup rapi, cuma sekali lagi ya. Ya ini juga kalau mau dibilang bola itu bulat dan hoki-hokian. Kok kira-kira ini hoki apa sebenarnya apa ya?
3: Tapi banyak sih kalau kita nonton live. Maksudnya orang komentator di luar sana bilang Belanda terkutuk lah apalah. Ini kan bahasa-bahasa yang memang ya namanya orang komentar ya. Jadi suka-suka orang lah. Bukan berarti omong yang ini tentang kebetulan Sonde.
2: Iya.
3: Jerman kok bisa lihat pemain mana yang orang Sonde kenal dari depan sampai belakang. Hasil akhir apa? Karena memang
4: penalti
3: bisa
4: juga.
2: Adu penalti drama, adu penalti. Dan memang kalau sudah sampai di penalti itu, aduh sudah itu kita serahkan kepada Tuhan.
3: Iya. Kita latihan mental aja.
2: Betul.
3: Bukan Tuhan, kiper dulu. Kau tahu kalau di kiper dulu, kalau kiper soal ketahanan itu baru di atas. Kalau masih babak normal, ya kau tahu semua kasih di.
2: Pemain.
3: Tapi kalau sudah penalti, semua pi kiper, kiper angkat tangan. Bapak di atas tadi.
2: Memang
3: susah. Karena kalau penalti ini memang bukan kotong karena bilang nama besar terus kotong bisa tenang suka-suka. Mental ini.
2: Betul.
3: Memang di klub kotong jago. Di klub nih lihat banyak striker-striker ketika di klub angin ribut. Tapi main di negara belum tentu. Jadi ketika kemarin penalti kenapa dorang ada yang gol, ada yang beban. Karena ini tendang ini bawa nama negara, ini bukan bawa nama kabupaten, bawa nama kecamatan, bukan bawa ini bawa nama negara.
2: Itu so.
3: Lu sonde kasih gol, lu pulang kena hujat setengah.
4: Di demo satu negara. Ya,
3: setengah gitu. Berarti
2: memang beban ada penalti ini jauh lebih berat.
4: Iya, jauh lebih berat.
2: Nanti bawa nama negara, satu negara.
3: Dia pun beban tuh lebih berat. Lebih berat lagi kalau kita pulang baru mama tanya sonde bawa uang.
2: Itu ambilan mana
3: itu makanya, itu yang kenapa penalti orang bilang, sudah. Jerman menang, Belanda menang, belum tentu.
2: Betul. Karena kemarin aja waktu kita nonton yang Brasil juga beban berat waktu dia harus menendang bola dan banyak yang bilang kenapa harus dia? Ya pasti tahu sendiri ya. Karena kan kenapa harus dia? Kenapa Song Kesmoso ini? Ketongnya seolah menjadi seorang pelatih pada saat itu ya.
4: Pelatih dadakan.
2: Pelatih dadakan ya. Tapi memang jujur banyak kejutan ya ini 2026.
4: Memang banyak kejutan.
3: Banyak kejutan. Kejutannya memang dari negara-negara kecil yang
2: kita menonton.
4: Yang bikin ramai itu.
2: Tapi mesin masuk 12 besar loh. Masuk 12 besar karena ada ini ya kalau enggak salah ya.
3: Masuk 8 besar dia.
2: Siapa?
3: Oh Mesir, Muhammad Salah. Kalau itu juga bukan apa sih, memang lawannya mau dibilang masih
4: ketemu negara-negara bukan yang inilah kan. Ketemunya kemarin Australia,
3: betul.
4: Waktu lolos.
2: Iya, tapi jangan meremehkan juga loh.
3: Jangan meremehkan juga. Tapi memang kenyataan di atas kertas memang Australia ya pemain-pemain tidak seperti dulu-dulu ada pemain banyak di luar. Kalau sekarang kan Australia kebanyakan pemain 1-2 saja yang main di Eropa.
4: Tapi sama juga tuh Mesir menang.
3: Ya Mesir juga sama.
2: Adu penalti juga.
4: Adu penalti juga.
2: Pokoknya kalau susah sampai di adu penalti ini kotong siap sudah ya. Siapa yang mau sakit jantung? Sakit jantung memang. Karena kemarin di Argentina ada yang kira-kira mau sesak napas. Ada kotong di sini pegawai RRI yang mau sesak napas juga gara-gara nonton ini.
3: Iya, ini saking opung jantung lihat di sana sembunyi. Itu kenapa? Operator sana juga bingung ini Argentina bagaimana.
2: tapi tetap mencetak sejarah 7-1 itu hanya Jerman saja di Piala Dunia kali ini.
3: Betul. Semua itu memang kalau omong sejarah memang sudah akan habis-habis. Tapi sekarang orang omong nih yang siapa su pulang, siapa yang belum pulang. Itu dia.
2: Iya, iya. Ya, walaupun begitu.
5: Jerman buktinya sejarah juga runtuh sama para gue kan.
2: Iya.
5: Yang adu penalti biasanya Jerman selalu menang.
3: Iya, betul.
5: Akhirnya kalah juga sama para gue.
2: Sejarah.
5: Atau orang ini sejarah. Tapi banyak juga oleh para gue.
3: Tapi banyak juga orang Jerman, banyak orang bilang Jerman ini kenapa dia harus pulang. Mungkin masih trauma dengan piala dunia sebelumnya. Setelah habis juara di Brasil, itu tuh masuk itu kutukan yang bilang siapa yang juara pasti ancur. Dia ancur sampai sekarang masih ya.
5: Itu Jerman.
3: Terbukti kan?
5: Ya bukan soal enggak lolos dan lain-lain.
2: Begitu betul harus jawab kembali. Memang itu masa lalu, tapi kita lihat masa kini sekarang.
3: Itu deh, itu yang maksudnya kenapa orang beromong tentang dulu.
2: Memang Jerman
3: bisa. Kotong omong sekarang lihat kualitas pemain sekarang, Pak.
5: Betul.
3: Jadi negara-negara kecil-kecil orang ini sudah bisa belajar. Ketemu negara-negara besar, bertahan bisa dapat satu.
2: Serang. Kayak kemarin aku nonton mereka tuh yang negara besar salah satunya seperti Belanda juga. Belanda walaupun memang mainnya ini, cuman mereka juga sistemnya nyerang. Cuman ketika satu kali serangan balik itu langsung habis langsung mental breakdown. Itu yang sekarang kita nonton tuh begitu. Susah tenang, siap sudah mental breakdown.
5: Gak kemarin Belanda Maroko golnya menit injury time.
2: Iya, betul.
5: Gakpo sudah ngegolin tuh Belanda menit 70.
2: Bayangkan, itu serangan.
5: Kalah lagi, serangan balik menit 90.
3: Negara-negara sekarang ini takutnya di 2026 ini bukan tentang negara yang kotor serta harus juara. Takutnya 2026 ini akan ada bintang baru di jersey yang baru. Jadi kalau maksud beta, paham? Maksudnya begini, beta maksud. Jadi takutnya di tahun 2026 ini bukan tentang orang yang suara bintang.
2: Betul.
3: Baju yang suara bintang. Takutnya baju
2: ada bintang baru.
3: Ada bintang baru. Bisa jadi. Lihat di sana siapa-siapa yang masih lolos.
5: Juara baru tadi ya.
2: Spanyol.
3: Spanyol sudah lah.
2: Spanyol sudah pernah.
3: Maroko.
2: Portugal. Ya.
5: Norwegia.
2: Itu
5: underdog juga atau tidak favorit.
2: Aduh.
5: Tapi keren juga kan Norwegia.
2: Wah, ini bahaya ya. Memang sini sangat bahaya sekali ya. Takutnya ada bintang baru di 2026.
5: Nanti juga main Amerika sama Belgia.
3: Iya.
5: Siapa tahu nanti lolos juga.
2: Karena dua negara tuan rumahnya sudah pulang.
5: Iya, Kanada sama Meksiko.
2: Meksiko sudah pulang walaupun Meksiko kemarin bermain juga agak manja ya.
3: Tapi ngotot juga.
2: Mereka ngotot tapi agak manja.
3: Tapi memang Inggris memang gol cepat itu.
5: Iya.
3: Tuan rumah, tekanan tuan rumah itu.
2: Iya, betul, tekanan tuan rumah ya, benar.
3: Betul, itu tadi kalau dua gol itu sudah cepat. Selesai
5: Inggris. Apalagi main 10 orang ya.
3: Iyalah,
5: main 10 orang.
3: Plus.
2: Tapi bagus walaupun mereka secara mental juga aman ya, masih aman ya. Masih aman ya.
3: Artinya orang-orang yang memang sudah hantam di liga yang sampai menit-menit akhir dan bisa comeback itu luar biasa.
2: Intinya adalah banyak sekali tim-tim besar negara raksasa yang ternyata jatuh juga dengan negara-negara underdog. Ini memang perlu diwaspadai sebenarnya.
3: Yeah.
2: Tapi berharap semoga Beta sebenarnya berharap ada bintang baru sih karena tetap Prancis.
5: Oh begitu.
3: Tapi lebih seru kok ada juara baru.
5: Iya sih.
2: Tapi kan sudah lewat.
3: Kalau contoh kayak ketemu Argentina, sebenarnya sudah sore terlalu bilang harus dapat karena memang kemarin itu sudah selesai sebenarnya. Jadi kali ini main tidak terlalu yang orang bilang beban berat, Sonde. Yang beban berat sekarang orang-orang Brasil.
2: Oke.
3: Itu yang bikin susah.
2: Iya,
3: dorang itu yang sekarang ini orang bilang makan terasa batu, minum terasa duri.
2: Makan terasa batu, minum terasa duri. Akhirnya dong pindah ke Prancis.
3: Akhirnya dong lari ke Argentina. Mari, orang bilang come to papa.
2: Oke.
3: Okay. Sesama Amerika Latin. Jadi ketika Amerika Latin itu sudah banyak gugur, mari ke Argentina.
2: Oke. Okay.
5: Tapi kalau bicara soal Argentina ya enggak? Dia itu diuntungkan karena bagannya ketemunya negara-negara yang agak di bawahnya.
2: Iya, di bawahnya.
3: Sulit juga sih.
5: Argentina itu baru ketemu tim-tim besar ketika nanti semifinal.
2: Oke.
5: Okay. Itu nah, udah Argentina.
3: Ada suara-suara yang
2: sebentar.
3: Ada suara-suara yang mari ya, Pak.
5: Tanjung Verde, walaupun Tanjung Verde akhirnya kalah.
2: Jadi sekarang ketemu soal Argentina nih, Toa. Sekarang ketemu soal Argentina. Argentina kemarin bertemu dengan Tanjung Verde. Tapi itu jadi bikin panik kan? Kemarin panik, betul-betul panik. Karena Argentina sendiri, bahkan Messi sendiri, son sangka-sangka bahwa Tanjung Verde bisa bermain sebagus itu. Iya, Toa. Itu kan luar biasa. April nanti dia mau bertemu dengan apa sih bentar?
3: Nah, semifinal kan ketemu
2: Mesir.
3: Dia ketemu Mesir.
2: Ketemu Mesir. Toh. Nah, apakah menurut Besong ya? Ini kan ketemu Mesir lagi.
3: Yep.
2: Seperti apa kan ketemu juga lihat kemarin permainan Mesirnya juga. Soalnya disangka-sangka ya, walaupun memang begitu ya permainannya, tapi juga siapa tahu bisa bikin sakit kepala Argentina juga. Ya,
3: pasti sama semua. Maksudnya negara-negara sekarang meskipun mereka bukan soal bilang, ay Mesir nih di atas kertas. Sondek, namanya orang suruh lolos begini, dompu mental itu
2: iya,
3: makin naik. Jadi dorang itu ketika orang kasih gol, bukan tambah down, tambah turun. Justru kasih gol, dorang tambah semangat untuk diserang, untuk kasih tambah skor. Nah, itu sekarang yang terjadi.
2: Ya, sekarang
3: terjadi
2: kan kayak begitu.
3: Ya, kalau dulu-dulu sekarang kan, ketong lihat, kayak maksudnya kalau ketemu negara-negara kecil, orang suka kasih satu, pasti dosu akan bertahan
5: semua.
3: Ya. Orang kasih tambah dua, tiga, empat. Sekarang, wah, ini menyangkut, masuk 16 besar, jadi Sony bisa kotong anggap bahwa ini dong ini negara kecil, meskipun Sony ada pemain bintang, tapi dia kalau sudah sampai sini berarti dia bagus.
2: Tapi kalau kotong bilang Sony pemain bintang, kayaknya sekali lagi yang kita omong tadi bahwa banyak sekali negara-negara underdog tuh yang dong tuh dong punya pemain, bahkan ada sebelumnya liga besar. Dan otomatis pengalamannya juga cukup besar. Nah sekarang kalau kita bicara soal Argentina dan Tanjung Verde kemarin, sepanjang Besong melihat pertandingan seperti apa kira-kira? Begitu perubahan besar dari transformasi pemain-pemain underdog kita, negara-negara underdog, untuk melawan negara-negara besar yang sampai bikin dakduk der.
6: Sosial medianya
2: Derdor itu
3: kemana? Itu sudah memang
5: kalau dari Tanjung Verde kipernya sih yang jago.
3: Iya.
5: Lebih ke kiper. Lebih ke kiper sih.
3: Dia kiper tahun
5: batu. Apa di umurnya yang ke-40 ya? Fosinha itu. Oh, terlalu jago deh, berani.
3: Maksudnya Messi sampai mengeluh. Tapi tenang pikirin, lu lari pikirin. Gak tenang pikirin, lu lari pikirin. Wih, kayaknya lu pun tangan dan bebung kaki, kayaknya satu hati.
2: Ya, betul ya.
3: Hasil akhir apa? Argentina yang cetak gol untuk kemenangan apa? Pemain belakang semua.
2: Iya, berarti itu memang semua. Dia sangat waspada dengan Messi ya. Iya. Dia udah tahu pergerakan Messi itu, berarti kipernya udah belajar, toh dia sudah belajar.
3: Bisa,
2: dan
3: betul.
2: Iya, bisa jadi kan. Dan yang pasti juga terakhir untuk kalau sendiri, Messi langsung meluk dia gitu. Wes, memang bro lu luar biasa.
3: Oh begitu. Woi, kakak masa Tanjung Verde jago berarti. Wih, sampai tahu nih. Tapi bukan apa, tapi memang yang dapat Messi pun jersey saat pertandingan selesai, kiper yang dapat.
2: Iya toh, udah
3: psikolog
2: kan dikasih. Karena dia Messi mengakui, artinya ada pengakuan betul, dari seorang jawara tuh kan. Wih, dia bangga.
3: Memang Indonesia lebih hebat itu juga diakui daripada mengakui.
2: Iya,
3: lebih
2: diakui ya. Ya, karena sampai sekarang pun saya masih belum mengakui tentang Jerman kalah.
3: Itu nanti kau tolong cari orang pintar saya. Kira-kira kenapa? Atau mungkin belum beli apa? Belum buat tolak bala mungkin?
2: Oke.
3: Atau Helketa? Jadi kenapa harus pulang?
5: Oke. Kan di pelatih ada udah.
3: Iya bisa jadi, tapi kadang-kadang itu nanti Jurgen Klopp itu.
2: Berat.
3: Jurgen Klopp juga bilangnya begitu.
5: Rumornya.
2: Oke. Tapi anyway, kemarin juga Beta ada sempat nonton yang Be bilang ini apa tuan rumah cukup manja nih. Be bilang Meksiko kemarin lawan dengan Kroasia.

0: Itu dia pendengar episode 1 kejutan besar Piala Dunia 2026. Siapa sangka kita akan nanti ya menghadirkan untuk Anda kembali episode yang kedua segera gitu ya. Tetap nanti Anda bisa menyimak kembali Bolcast di RRI Kupang. Baik pendengar, kami melanjutkan dialog kita pada malam ini. Kami terus hadirkan untuk Anda tepat di pukul 20.30 menit ya. Anda bisa mengikuti ngobrol bersama komunitas kali ini dari PPA Naimuti ya. Noemuti ya dari Amarasi yang bakalan kami hadirkan untuk Anda setelah Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta.
1: Rosat RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.
1: Hai, aku Daun Kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
2: Halo, aku Ikan Kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
3: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan. Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuansing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Budi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
6: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa kita bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Hidya Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Henry Surya, ini sudah 1 tahun lebih Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO. Selain CPO?
14: Sama Pam Kerno.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa? Dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
14: Iya.
16: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Iya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, ini aja.
15: Itu
16: saudara lihat tidak invoice-nya?
15: Oh, pasti lihat.
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
15: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
15: Lupa juga namanya. Katanya siapa yang tanda tangan.
16: Faktur pajak, pajak itu siapa?
15: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
15: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu. Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
15: Siapa?
16: Pak Handoko
15: Limaho. Nggak pernah.
16: Kalau Liu Raymond?
15: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
15: Semuanya siapapun yang terjadi, terdakwa ya, maaf yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
15: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan. Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
17: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
18: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau Kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
17: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
19: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
17: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
20: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
21: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
20: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Ya mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
21: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
22: Untuk mewujudkan kita prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
21: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 surat UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
4: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi, mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari

0: Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
1: Apa Saibari?
0: Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ini malam bersama Beta, Fongki Lete. Ya, senang sekali kami bisa temui Anda di malam ini dalam ngobrol bersama komunitas. Ya, pendengar, data menunjukkan masih banyak anak dan remaja yang harus menghentikan pendidikan, baik karena keterbatasan ekonomi, persoalan keluarga, maupun berbagai tantangan sosial lainnya. Bahkan tadi informasi yang Beta sempat baca itu di Indonesia kurang lebih ada 2,9 juta anak yang putus sekolah. Nah, tentunya kondisi ini membutuhkan perhatian bersama, baik itu dari gereja yang memiliki peran bukan hanya dalam pelayanan rohani tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Lalu pendengar, bagaimana gereja dapat menjadi ruang yang memberi harapan, membangun keterampilan, serta mendampingi anak-anak yang putus sekolah atau yang tidak melanjutkan kuliah agar tetap memiliki masa depan yang baik? Untuk membahasnya, kita akan berbincang malam ini bersama dengan dua narasumber dari PPA Manengkat Naimuti. Yang pertama ada Ibu Pendeta Eva Mboe, penanggung jawab kemitraan PPA Manengkat Naimuti. Selamat malam, Mam Pendeta. Shalom.
1: Shalom, selamat malam Kak Fongki. Selamat malam untuk semua pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada.
0: Kabar baik, Mam Pendeta.
1: Kabar baik Kak Fongki, puji Tuhan.
0: Iya. Kemudian yang berikutnya pendengar, kita juga bersama dengan staf perlindungan anak dari PPA yang sama, ada Ibu Catherine Riwu atau biasa disapa dengan Mama In. Shalom Mama In, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Fongki dan semua pendengar setia RRI Kupang di mana pun berada.
0: Kabar sehat ya Mama In ya?
2: Iya. Luar biasa, yes.
0: Luar biasa, yes ya. Baik pendengar, kami malam ini ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon, WA dan juga SMS. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada Mam Pendeta Eva dan juga Ibu In malam ini dalam siaran ngobrol bersama komunitas. Baik, saya berikan pertanyaan yang pertama untuk Ibu Pendeta Evi. Kira-kira Mam Pendeta, seberapa besar fenomena anak putus sekolah atau tidak melanjutkan kuliah yang ditemui di wilayah pelayanan Mam Pendeta di PPA Manengkat Naimuti ini, Mama?
1: Ya, baik, terima kasih Kak Fongki. Pada dasarnya kita tidak menginginkan anak-anak Kristen, anak-anak dalam jemaat kita untuk ada di posisi ini, yaitu putus sekolah atau tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Namun fakta berbicara lain, ada anak-anak dalam jemaat yang oleh karena dari pribadinya sendiri, dari lingkungan tempat ia ada dan bergaul, juga dari keluarga, dari tuntutan ekonomi, maka ada anak-anak yang putus sekolah dan juga yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi. Data dalam jemaat kami, jemaat Ebenezer Naimuti itu, Kak Fongki, ada 10 anak yang ada 10 anak putus sekolah. 3 anak itu di bangku pendidikan sekolah menengah pertama, lalu di sekolah menengah atas itu ada 7 orang anak. Kemudian yang tidak melanjutkan ke bangku pendidikan tinggi atau perkuliahan itu ada 12 orang. Itu data yang ada dalam jemaat kami. Demikian Kak Fung.
0: Jadi untuk anak-anak yang tidak melanjutkan ke tingkat sekolah menengah itu ada 7 plus 3 ya, ada 10 orang, ditambah dengan anak yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi itu ada 12 orang datanya ya. Jadi totalnya itu ada sekitar 22 anak. Nah kalau boleh tahu nih Ipen, apakah memang anak-anak ini tidak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi ataupun juga di sekolah menengah pakaian atas tuh kira-kira alasannya karena apa, Ibu Pendeta?
2: Ya, ini lebih kepada pribadi, lebih kepada individu, anak-anak yang bersangkutan, Kak Fongki. Memang di lingkungan kami sarana-sarana pendidikan itu tersedia dengan lengkap.
0: Yeah.
2: Namun seperti tadi saya sampaikan bahwa dari pribadi anak ini sendiri yang kebanyakan mempengaruhi dia untuk tidak rajin ke sekolah, tidak melakukan aktivitas, menjalani aktivitasnya sebagai siswa, dan pada akhirnya dia harus mengalami yang namanya putus sekolah.
0: Oke. Apakah kondisi ekonomi keluarga juga jadi faktor itu penyebab ya, Ibu Pendeta ya?
2: Kalau mau dibilang bahwa faktor ekonomi itu untuk pendidikan menengah atas atau di sekolah menengah pertama, sebenarnya itu faktor ekonomi keluarga tidak terlalu
0: ya,
2: hal yang berpengaruh ke Fongki, kecuali untuk melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi.
0: Iya. Jadi Ibu Pendeta, apakah memang ini juga dipengaruhi karena memang lingkungan? Kalau boleh tahu, di jemaatnya Ibu kebanyakan mata pencaharian jemaat apa, Ibu? Apakah memang jual kelapa kopra ya kalau tidak salah, atau ada yang di bidang petani seperti itu, atau bagaimana, Ibu Pendeta?
2: Dalam jemaat kami di sini rata-rata itu mata pencariannya petani, kebun, peternak, itu 90%.
0: Baik, oke. Terima kasih banyak ya untuk data-datanya yang disampaikan ke kami ya, Ibu Pendeta. Saya lanjut lagi nih ke Ibu Iin selaku staf perlindungan anak. Nah, dari sisi perlindungan anak, kira-kira apa saja risiko yang akan dihadapi anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan kuliah? Apakah memang risikonya ada seperti itu, Ibu Iin?
2: Iya, terima kasih Kak Fongki untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Resiko yang mereka hadapi mungkin ada. Salah satunya mungkin mereka dalam perkumpulan pertemanan ada perbedaan. Di situ bisa terjadi bullying, di mana mereka dibedakan antara anak yang sekolah
0: dan juga
2: ya anak yang putus sekolah, bahkan mungkin ke tingkat lebih tinggi itu yang melanjutkan kuliah dan juga tidak melanjutkan kuliah. Pasti ada perbedaan di antara mereka, dan perbedaan itu mungkin mereka yang buat sendiri seperti itu, sehingga membuat perasaan dari teman-teman mereka itu agak menjadi kecil, ciut, karena kalau lihat dalam perkumpulan mereka, mungkin mereka merasa kurang dihargai, kurang dihormati, seperti itu, Kak.
0: Jadi kalau misalnya mereka dapat cerita seperti yang tadi Ibu Iin sampaikan, kira-kira dari PPA sendiri bagaimana merangkul mereka supaya jangan sampai ketika mereka dibully, mereka diam begitu ya, tapi tidak ada tindak lanjut nih. Nah, mendengar kabar-kabar soal itu, apa yang dilakukan oleh PPA?
2: Mungkin dari kami PPA, kami melakukan pendekatan terhadap anak-anak yang mendapatkan perlakuan seperti itu. Kami memberikan penguatan tersendiri kepada mereka, khususnya mereka yang dibully, dan kemudian juga pendekatan kepada teman-teman yang membully mereka, juga kami menjelaskan bahwa sebenarnya hal itu tidak harus mereka lakukan kepada teman-teman, karena kalau kita lihat bahwa mereka harus ingat bahwa mereka semua adalah ciptaan Tuhan, dan tidak ada yang berbeda di hadapan Tuhan, dan itu harus mereka pahami dan pegang betul-betul, sehingga mereka tidak lagi melakukan hal tersebut kepada adik-adik mereka yang akan ada di posisi mereka nanti.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak ya Ibu Iin. Kalau dari Ibu Pendeta Eva sendiri, bagaimana nih Ibu Pendeta? Takutnya seperti risiko yang tadi disampaikan Ibu Iin nih, ada pembulian di situ, ada tindakan apa kekerasan verbal di situ yang dialami oleh anak. Nah, ini bagaimana peran gereja sendiri untuk mendampingi anak-anak dalam kondisi yang seperti itu, Ibu Pendeta?
2: Iya. Untuk gereja sendiri melihat ini sebagai satu persoalan karena anak-anak adalah bagian dari persekutuan gereja. Karena itu gereja berusaha juga untuk melakukan pendampingan, perkunjungan-perkunjungan. Misalnya ke rumah-rumah anak-anak yang dalam kondisi demikian putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi. Gereja dalam pelayanan-pelayanan rohani itu dalam kesempatan ibadah atau perkunjungan rumah tangga melakukan pendampingan terhadap anak, tapi juga terhadap orang tua dari anak yang bersangkutan.
0: Iya.
2: Demikian.
0: Jadi sebenarnya gereja tidak melepas begitu saja ya, tapi juga merangkul anak-anak kita dalam kondisi yang seperti itu ya. Jadi menurut Ibu Pendeta juga, apa yang menjadi kebutuhan terbesar anak-anak yang tidak lagi bersekolah selain dengan kebutuhan ekonomi?
2: Ya, kalau menurut saya, kebutuhan terbesar anak-anak itu adalah mereka diterima dalam komunitas gereja, dalam komunitas masyarakat. Itu mereka tetap dipandang sebagai anak-anak yang punya harga, punya nilai. Mereka sederajat dengan teman-teman atau sesama yang lain yang notabene tidak dalam keadaan sama seperti mereka.
0: Iya. Jadi mereka itu ya kebutuhannya adalah ketika mereka diterima gitu ya. Benar sekali Ibu Pendeta, kalau anak-anak memang sekarang ini ketika mereka menghadapi masalah, mereka cukup untuk didengar saja. Mereka butuh untuk diterima ketimbang mereka harus dinasihati segala macam rupa begitu ya. Nah, kalau dengan demikian Ibu Pendeta, ada tidak semacam program-program yang dilakukan seperti itu dari gereja dan juga PPA? Nanti ini juga Ibu Iin bisa bantu untuk menyampaikan ya, program-program apa saja yang sebenarnya bisa membekali anak-anak yang tidak melanjutkan kuliah gitu ya, atau yang biasa diistilahkan dengan not enroll. Ada tidak program ataupun keterampilan yang diberikan kepada mereka walaupun toh mereka tidak melanjutkan studi mereka ataupun mereka putus sekolah, tapi mereka punya keterampilan yang bisa mereka pakai itu untuk berada di dunia usaha kerja nih, Ibu Pendeta, dan juga Ibu ini nanti bisa ditambahkan.
2: Iya, baik. Untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan anak yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, gereja dan PPA berusaha untuk membuat program bagi anak-anak ini. Di antaranya saya sebut ada beberapa supaya anak-anak dapat memiliki keterampilan atau life skill, sehingga mereka bisa mandiri dalam hal ekonomi serta juga dapat dipandang atau diterima di masyarakat, di komunitas di mana mereka ada. Itu ada beberapa program, Kak Fongki, ada beberapa kursus pelatihan yang dilakukan di PPA Manekat. Itu ada menjahit, ada tenun ikat, keterampilan tenun ikat, ada musik, kemudian ada wirausaha seperti pembuatan VCO, minyak murni, minyak kelapa murni, dan juga ada kursus komputer, Kak Fongki.
0: Wih, keren. Banyak juga ya Ibu Pendeta ya.
2: Iya.
0: Ini program yang sebenarnya dibutuhkan, apalagi mereka ini kan, anak-anak ini kan juga dibutuhkan keterampilan atau life skill mereka gitu ya, dan akhirnya terjawab sudah dengan program-program itu ya. Terima kasih Bu Pendeta. Ada tambahan dari Ibu Iin?
2: Iya Kak, kalau dari saya, selain yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta, ada juga kursus barbershop, latihan barbershop yang baru-baru sudah diikuti oleh 3 orang anak PPA, Manekat. Okay. Dan juga sekarang ini ada 1 orang anak yang mengikuti kursus mengemudi.
0: Oh ya.
2: Mengemudi di Kupang. Dan selain 3 orang anak yang barbershop, ada juga 1 orang teman mereka yang walaupun dia sudah exit terencana, tetapi dia sempat mengikuti kursus MUA.
0: Keren. Nah, sebelum program ini dicanangkan, apakah memang sebelum dipilih-pilih program ini, apakah memang juga sudah kayak ada penentuan-penentuan, oh kayaknya ini cocok nih untuk anak-anak, atau justru anak-anak yang meminta kayaknya beta mau keterampilan yang ini, itu disediakan oleh kakak-kakak yang ada di PPA, atau anak-anak yang meminta bahwa mereka mau life skill yang seperti ini, keterampilan yang ini?
2: Iya, jadi untuk life skill itu diadakan sesuai dengan bakat dan minat anak, Kak.
0: Oke.
2: Bakat dan minat anak. Jadi mereka pilih sesuai dengan keinginan mereka sendiri, bakat mereka sendiri. Dan juga ada anak-anak yang tergabung dalam Life Academy.
0: Oke.
2: Itu anak-anak not enrolled.
0: Keren ya. Jadi program-program ini menyentuh anak-anak supaya ketika mereka selesai dengan keterampilan itu, artinya mereka bisa menghasilkan uang gitu ya, secara mandiri. Itu menjadi bekal bagi mereka untuk bisa hidup secara mandiri ya. Dan bagaimana Ibu Iin, apakah memang sejauh ini ketika anak-anak ada yang mengikuti keterampilan yang tadi disebutkan, ini bagaimana dengan mereka sekarang ini posisinya? Apakah mereka ini sekarang sudah berusaha secara sendiri-sendiri, atau bagaimana nih kesaksian-kesaksian keberhasilan mereka nih Ibu Iin?
2: Iya Kak, untuk anak-anak yang ada dalam kursus atau pelatihan yang sudah diadakan oleh Compassion itu, puji Tuhan, ketika mereka kembali dari tempat pelatihan itu ada, mereka sudah bisa berusaha sendiri. Khususnya untuk anak-anak yang barbershop, mereka melakukan pelayanan juga di PPA Manekat, dan juga terakhir kemarin di PPA Binoni dan juga CEO. Yang ada dalam antrian ini PPA 623 Sapa Bethlehem dan juga PPA Bitcoin.
0: Okay.
2: Itu yang belum sempat ke sana.
0: Jadi mereka,
2: sedangkan untuk sedangkan untuk ini MUA, Kak Ira sendiri juga sudah mulai memoles adik-adik yang ada di sini dan juga teman-teman yang mengikuti kegiatan. Bila dipanggil, kakak bersedia untuk melakukan make up.
0: Wih, keren. Keren. Jadi dari total ada 22 anak tadi yang sempat tadi disampaikan, yang putus sekolah dan juga yang tidak melanjutkan kuliah, ini semuanya terlibat ya Ibu ya? Atau ada yang nantinya masih dalam on the process untuk terlibat juga dalam life skill ke depan?
2: Belum semua terlibat Kak. Ada juga yang masih dalam proses ya. Harapan kami mereka semua bisa ada dalam tahapan-tahapan ini untuk dapat pembekalan ke depan.
0: Baik, terima kasih banyak ya Ibu Iin. Satu lagi saya tanyakan ke Ibu Pendeta ya sebelum kita rehat. Ibu Pendeta, kira-kira bagaimana gereja dapat mengubah cara pandang masyarakat agar anak yang putus sekolah ini tidak diberikan stigma negatif? Karena kita tahu bersama ya bahwa kalau misalnya ada tetangga yang anaknya kuliah, terus satunya lagi anaknya tidak kuliah, terus satu anaknya lagi apa dia sekolah dan satu anaknya lagi tidak sekolah, ini kan pasti ada istilah orang Kupang bilang ini ya kasih beda-beda begitu ya, ojo dibanding-bandingke kalau orang Jawa bilang ya, jangan dibanding-bandingkan seperti itu. Bahkan juga ada stigma negatif, nanti lu masa depan buruk lah, lu son jadi manusia lah, dan istilah-istilah yang lain. Ini bagaimana gereja bisa mengubah cara pandang itu, Ibu Pendeta?
1: Ya, Kak Fongki, tentu gereja dalam pelayanan berusaha untuk menempatkan manusia satu dengan yang lainnya atau sesama kita itu sederajat. Jadi dalam pelayanan-pelayanan, dalam ibadah atau dalam suara-suara gembala itu gereja kita pandang perlu untuk menyampaikan kesetaraan, sederajat antara satu dengan yang lainnya. Walaupun mungkin kondisi ekonomi keluarga yang berbeda, karakter atau kepribadian tiap orang yang berbeda, tapi prinsipnya sebagai sesama manusia kita memandang satu dengan yang lainnya itu ciptaan Tuhan yang setara. Sekira demikian Kak Fongki, pemahaman-pemahaman yang bisa gereja berikan kepada anggota-anggotanya supaya tidak ada pembeda-bedaan antara satu dengan yang lain.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Pendeta dan juga Ibu Iin. Kita akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Dan juga untuk Anda yang sementara menyaksikan kami di YouTube channel RRI Kupang, boleh Anda sampaikan saja di kolom komentar. Tetaplah bersama kami pendengar di program Satu RRI Kupang, kita akan lanjut lagi.
3: Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.
4: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bersama komunitas, dan kali ini kita bersama dengan PPA Manekat Naimuti yang ada di Amarasi bersama dengan Ibu Pendeta Eva dan juga Ibu Iin, di mana kita bahasnya soal peran gereja menjawab kebutuhan pengembangan anak putus sekolah atau yang tidak melanjutkan kuliah. Ya, jadi kita lanjut lagi di malam ini bersama dengan Ibu Iin. Kira-kira Ibu Iin, untuk kita bersama bahwa ketika anak-anak yang putus sekolah ini rentan, ya, rentan terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pergaulan bebas gitu ya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan. Nah, ini bagaimana nih peran dari orang tua gitu ya untuk mencegah anak-anak terjerumus dalam perilaku-perilaku negatif seperti yang tadi saya sebutkan nih, Ibu Iin?
1: Iya, baik Kak. Mungkin peran orang tua dari kami PPA, kami memberikan sosialisasi kepada orang tua sehingga orang tua juga peka terhadap anak, karena kebanyakan anak-anak di sini, khususnya di PPA Manekat ini, kebanyakan anak yang terpisah dengan orang tua. Bisa ada orang tua yang tidak lengkap, tetapi ada juga orang tua yang bukan tidak lengkap tapi merantau.
0: Merantau.
1: Jadi mungkin anak-anak, bukan mungkin, tetapi anak-anak kurang perhatian. Kurang perhatian terkhususnya untuk anak-anak yang orang tuanya pergi merantau. Jadi ditinggalkan saja bersama kakek atau nenek sehingga tidak begitu diperhatikan. Jadi tindakan kami mengambil langkah untuk memberikan sosialisasi kepada semua orang tua anak, agar mereka tahu bahwa betapa pentingnya anak-anak bagi kehidupan kita dan juga masa depan mereka selanjutnya, sehingga orang tua harus berperan penting untuk kesejahteraan anak-anak, untuk keluarga dan orang tua, tetapi ketika ke depan mereka juga akan menghadapi keluarga mereka sendiri.
0: Iya, jadi ketika mereka dengan kondisi yang seperti itu kan, otomatis mereka bisa menganggap PPA sebagai rumah kedua mereka gitu ya. Nah, kalau boleh tahu seberapa intensif kegiatan yang ada di PPA Manekat ini, supaya anak-anak selain karena mereka tidak ya mendapatkan misalnya perhatian dari orang tua mereka, karena tadi disampaikan bahwa ada orang tua mereka merantau, mereka harus tinggal bersama dengan wali mereka. Nah, ini bagaimana PPA merangkul mereka supaya mereka bisa menganggap, oh ternyata ketika beta berada di PPA, beta diterima, beta didengar, beta menjadi sahabat gitu, Ibu Iin?
1: Iya, baik. Untuk waktu di PPA juga Kak, kegiatan di PPA itu khususnya untuk anak youth berjalan selama 2 hari.
0: Dalam seminggu.
1: Tetapi, ya, dalam 1 minggu 2 hari, 2 kali. Tetapi kami juga tidak menutup diri untuk selalu berhubungan dan berkomunikasi dengan anak. Tentunya bukan saja menunggu informasi dari mentor, tetapi ketika kami mendengar atau melihat anak-anak ada dalam kondisi yang kurang baik, pasti kami langsung mendekati dan juga menindaklanjuti. Seperti itu, Kak.
0: Jadi selain anak-anak cute, itu ada anak-anak kecil juga yang mengikuti kegiatan PPA di sana ya. Itu berapa kali dalam seminggu?
1: Yang anak kecil itu 3 kali.
0: Jadi hampir waktu mereka biasanya di jam-jam berapa, Ibu Iin?
1: Kalau yang anak kecil dari jam 2 sampai jam 4, sedangkan yang youth itu dari jam 4 sampai jam 6.
0: Dari jam 4 sampai jam 6 sore ya. Oke, baik. Ibu Pendeta, nah tadi disampaikan kondisi bahwa ada anak-anak yang mereka harus tinggal bersama wali karena memang orang tua mereka ada yang merantau seperti itu. Nah, ini bagaimana nih peran dari gereja sendiri supaya apa ya, memberikan suara gembala kepada keluarga, kepada wali untuk menjaga anak-anak, karena anak-anak ini harus apa ya, hak-hak mereka itu kan harus dipenuhi gitu ya, Ibu Pendeta ya, supaya bagaimana menyadarkan keluarga supaya melindungi anak-anak yang ada ini untuk bisa meraih masa depan dan cita-cita mereka nih, Ibu Pendeta.
1: Iya, baik Kak Fongki, untuk peran dari gereja sendiri, kita menyampaikan lewat mimbar-mimbar gereja. Di bulan Juli, di bulan ini, kita berfokus pada pendidikan.
0: Yeah.
1: Karena di Gemit sendiri bulan Juli itu adalah bulan pendidikan. Karena itu kita menggunakan mimbar gereja untuk menyampaikan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Dari situ harapan kita sebagai gereja adalah orang tua atau wali mengetahui dan memahami secara baik penting sekali pendidikan itu diperoleh anak-anak atau mereka yang ada dalam keluarga, sehingga masa depan anak-anak itu bisa mereka capai atau bisa mereka raih. Jadi demikian Kak Fongki, di bulan kita mulai dengan bulan pendidikan, kita menyampaikan perenungan-perenungan firman di tidak hanya di mimbar gereja tapi juga dalam ibadah-ibadah di rumah-rumah tangga, dalam kelompok-kelompok kategorial fungsional, tentang betapa pentingnya pendidikan. Dengan demikian kita berharap agar angka putus sekolah atau yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi itu bisa ditekan secara signifikan.
0: Iya. Tadi juga sempat Beta sampaikan Ibu ya, bahwa kita berharap agar anak-anak juga bisa memanfaatkan PPA itu sebagai rumah kedua mereka ya, untuk bertumbuh. Nah, kalau di gereja Ibu, apakah memang anak-anak itu juga mereka diberikan ruang ya dalam setiap pelayanan? Nah, kira-kira pelayanan apa saja yang melibatkan anak-anak selama gereja menjadi ruang yang nyaman bagi anak-anak juga bisa bertumbuh, bisa mengimplementasikan keterampilan-keterampilan mereka nih, Ibu?
1: Iya. Untuk dalam pelayanan gereja sendiri, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita tidak ada pembeda-bedaan.
0: Yeah.
1: Jadi anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi, itu juga dilibatkan dalam aksi-aksi pelayanan-pelayanan rohani yang dilakukan di gereja. Ada kelompok-kelompok taruna, ada kelompok pemuda, di mana anak-anak yang dalam kondisi demikian seperti yang tadi disampaikan itu, mereka juga turut terlibat. Mereka turut terlibat di situ, ada percakapan-percakapan atau diskusi-diskusi lepas soal pentingnya pendidikan dari mereka yang atau dari anak-anak pemuda yang sudah menyelesaikan pendidikan tinggi kepada anak-anak atau teman-teman mereka yang masih berproses untuk ada dalam bangku pendidikan tinggi, atau bahkan memberikan motivasi-motivasi kepada adik-adik mereka yang karena alasan-alasan tertentu putus sekolah. Jadi dalam pelayanan gereja hal-hal itu terjadi, hal-hal itu kami lakukan supaya teman-teman atau anak-anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi memahami juga bahwa pendidikan itu sebenarnya hal yang sangat penting untuk meraih masa depan mereka.
0: Terlepas dari itu, ya, dari anak-anak yang misalnya putus sekolah atau yang tidak melanjutkan kuliah, ada tidak anak-anak yang lain juga diberikan ruang yang sama untuk terlibat juga dalam pelayanan? Misalnya ada anak-anak muda kita yang mereka, ya misalnya mereka yang melayani sebagai guru-guru sekolah minggu, atau ada di antara mereka yang aktif melayani sebagai song leader di gereja setiap hari minggu, ataupun juga kegiatan-kegiatan yang lain yang melibatkan mereka dalam pelayanan-pelayanan rohani, Ibu Pendeta?
1: Iya, untuk kegiatan-kegiatan pelayanan seperti demikian, Kak Fongki. Mereka juga turut kami libatkan dalam aksi-aksi pelayanan rohani di ibadah-ibadah minggu atau juga di ibadah-ibadah yang lainnya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Ibu Pendeta. Saya lanjut lagi nih ke Ibu Iin. Kira-kira dari PPA sendiri, Ibu Iin, sebagai staf perlindungan anak ini, bagaimana memastikan bahwa hak-hak anak-anak itu tetap terpenuhi meskipun mereka tidak lagi berada di bangku sekolah nih, Ibu Iin?
1: Iya, Kak. Untuk memastikan kepada anak-anak atau partisipan, setiap bulan itu saya rutin masuk ke setiap kelompok untuk memberikan sosialisasi pada anak-anak terkait dengan hak-hak mereka dan juga kesempatan untuk mereka ada di sekolah sebagai anak didik.
0: Jadi setiap kali kegiatan PPA ada waktu tertentu, kalau misalnya di sana sebutnya mentor ya. Kalau mentornya belum masuk, adalah sosialisasi singkat ya kepada anak-anak kita gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Ada tidak Ibu Iin kisah inspiratif yang dari anak dampingan yang selama ini diceritakan ya berhasil bangkit setelah putus sekolah atau gagal melanjutkan kuliah? Yang satu anak yang sudah exit itu, yang sudah wisuda itu anak yang putus sekolah ya, atau anak-anak yang tidak melanjutkan kuliah ya?
1: Tidak, bukan putus sekolah Kak, tapi tidak melanjutkan
0: kuliah ya.
1: Ya.
0: Nah, ini kan dia sudah selesai kan, artinya dia sudah usia 23 tahun. Sudah selesai di PPA seperti itu. Nah, ini ada tidak kisah inspiratif yang ternyata dengan dia belajar apa muak yang tadi disampaikan gitu ya, akhirnya dia bisa ya berhasil secara mandiri nih, Ibu Iin?
1: Iya, ada Kak. Baik, mungkin sebelum dia di exit terencana, dia juga ada di PPA sebagai mentor sebaya.
0: Oh ya, keren. Ya.
1: Lalu kemudian dia juga terpilih dalam Life Academy. Dan dalam Life Academy itulah ada program MUA yang kemudian dia ikuti dan akhirnya punya berdampak untuk pribadi dari anak itu juga.
0: Sorry Bu Iin, Life Academy itu program apa sih? Karena kita ada yang masyarakat awam yang belum tahu nih, ini program Life Academy apa ini misalnya?
1: Life Academy itu adalah kelompok anak-anak kelompok anak-anak not enrolled kan, yang tidak melanjutkan
0: kuliah.
1: Iya, tetapi kemudian dalam perjalanan kalau kehidupan mereka terberkati karena kegiatan-kegiatan atau mereka mendapatkan motivasi dari kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti, mungkin dari situ mereka bisa melanjutkan, ada kesempatan untuk mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka. Dan itu ada terbukti, ada beberapa anak-anak walaupun bukan anak dari PPA Maneka, tetapi ada anak-anak yang tergabung dalam Life Academy. Ada mereka yang sudah mengundurkan diri dari Life Academy karena sudah melanjutkan kuliah. Ada juga yang sudah lolos, walaupun ini di luar dari konteks kita. Ada anak-anak yang lolos TNI dan juga sudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain.
0: Baik, ya puji Tuhan itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa yang patut kita apresiasi ya Ibu Iin ya.
1: Iya, Kak.
0: Iya. Terakhir nih, di akhir dari kebersamaan kita, boleh saya minta harapan dari Ibu Pendeta sendiri ya, harapan dari Ibu Pendeta terhadap generasi muda yang saat ini sedang menghadapi dengan keterbatasan pendidikan. Kira-kira apa harapan Ibu dan apa pesan Ibu kepada anak-anak supaya mereka bisa meraih cita-cita mereka nih, Ibu Pendeta?
1: Iya. Seperti pembahasan kita bahwa sesungguhnya kita tidak menginginkan adanya anak-anak putus sekolah atau anak-anak yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi. Namun fakta berbicara lain, ternyata itu kita alami. Nah, karena itu kami berharap sekali untuk anak-anak, untuk generasi-generasi muda, generasi gereja, generasi bangsa, agar ketika orang-orang tua atau wali yang dirasa mampu untuk membiayai pendidikan, maka berusahalah untuk menjalani pendidikan itu, apapun tantangan.
0: Ibu Pendeta.
1: Dan yang berikut, untuk mereka yang karena kehidupan ekonomi yang pas-pasan atau cenderung di bawah rata-rata kafungki, maka kita melihat bahwa ada begitu banyak peluang yang ada di sekitar kita, ada talenta atau bakat, kemampuan yang ada dalam diri tiap-tiap orang yang Tuhan titipkan atau Tuhan taruh dalam diri tiap-tiap orang. Harapan kami adalah untuk itu semua boleh dikembangkan, itu boleh diberdayakan melalui media-media yang ada, sehingga kita tetap merasa bahwa kita berharga. Kita tetap diterima dalam komunitas, kita memiliki nilai. Dan karena itu kita juga boleh membangun kita punya citra diri, dan di samping itu tentu punya masa depan yang baik. Saya kira itu, Kak Fungki.
0: Terima kasih banyak. Ibu Iin, silakan pesan apa yang ingin disampaikan kepada orang tua, kepada masyarakat agar lebih peduli lagi gitu ya terhadap anak-anak yang mengalami kondisi yang serupa nih.
1: Iya, Kak, pesan kami untuk orang tua, anak-anak, dan juga semua masyarakat yang sedang mendengarkan, selagi masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga lebih tinggi, mari kita berikan pendidikan untuk anak-anak kita, sehingga ketika ke depan mereka bisa mengangkat derajat kita dan juga bisa memuliakan nama Tuhan lewat pendidikan yang sudah mereka terima.
0: Baik. Ya, pendengar, berhentinya pendidikan formal bukanlah akhir dari perjalanan hidup seorang anak. Dengan dukungan keluarga, gereja, masyarakat, dan berbagai pihak, setiap anak tetap memiliki kesempatan untuk bertumbuh, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan yang lebih baik. Yang terpenting adalah memastikan mereka tetap mendapatkan kasih, mendapatkan pendampingan, perlindungan, dan kesempatan untuk belajar dalam berbagai bentuk. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Eva dan juga Ibu Iin selaku staf perlindungan anak dari PPA Manekat Naimuti. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Mam Pendeta dan juga Ibu Iin. Terima kasih sudah bersama kami di program Mesatu.
1: Ya, terima kasih, Kak. Shalom.
0: Shalom, selamat malam. Pendengar, demikian obrolan kita di Ngobras malam ini bersama dengan PPA Naimuti ya, Manekat Naimuti, ada Ibu Pendeta Eva dan juga Ibu Iin selaku staf perlindungan anak. Kami tuntaskan, dan jangan lewatkan setelah ini Anda bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu, karena hari ini merupakan waktu di mana Anda bisa Iya, waktunya kita kasih waktunya 1,5 jam untuk Anda bisa memberikan salam-salam dan request lagu kesayangan Anda. Jadi, tetap bersama kami di program 1 RRI Kupang.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih baik.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Selamat malam pendengar Pro 1, apa kabar Anda? Semoga terus semangat ya menjalani aktivitas Anda di malam hari ini bareng Beta Fongkilete yang temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Biasanya kalau ruang rindu itu di jam 9 malam, di jam 10 sampai di jam 11 malam. Kali ini kita agak mundur sedikit di jam setengah 10 sampai di jam 11 malam. Tentunya kami ajak Anda untuk bisa bagi-bagi salam, kemudian juga bisa request lagu kesayangan Anda. Kali ini lagu-lagu Indonesia. Kakak-kakak dong mau request lagu apa? Boleh, yang penting dia lagu Indonesia ya. Di tahun 2000 berapa ya? Beta coba cek. Coba Beta cek, recheck lagi hari ini Beta putarkan lagu-lagu Indonesia di tahun berapa? Hari Kamis. Oh ya, di tahun 2010 sampai tahun 2020. Boleh. Teman-teman mau request lagu apa silakan langsung saja. Lagu Tetun bisa kok. Kita malam ini putarkan lagu-lagu Indonesia di tahun 2010 sampai tahun 2020. Jadi buat teman-teman yang mau dengarkan lagu-lagu di rentang usia itu, boleh silakan di request langsung ya di kolom komentar yang malam ini lagi nongkrong, nangkring di TikToknya program Sate RRI Kupang, ataupun juga untuk Anda yang malam ini mendengarkan kami di FM 94,4 MHz, layan telepon 0380825444 atau 8431152. Salam kenal juga untuk kakak Linda Idris di Ternate. Halo kakak, kemana kabar? Baik kok. Iya, jadi untuk line WA-nya Beta hanya bisa terima pesan singkatnya. Beta tidak bisa putarkan, Beta sudah bisa terima telepon ya, karena memang Beta ada sementara pakai live ya, live TikTok malam hari ini. Selamat malam buat Mas Saudara dong yang baru saja bergabung malam ini, ada kakak Media Kontras Terkini. Salam dari Manado. Iya, apa kabar Kakak Jo? Kabar baik kak. Kemudian juga Kakak Neti, lagunya dari Once Sempurna. Once Sempurna, memangnya dia, oh tak sempurna, astaga naga. Oke, beta coba siapkan buat kakak. Siapa tadi? Kakak Niti Ratu. Salam dari Timor Leste. Obrigado barak untuk kakak Misaun Lepra Timor Leste malam ini yang bergabung. Kakak Dino punya lagu mana tadi? Ya, Senyum dan Semangat ya. Lagunya dari Smash. Oke, beta siapkan juga untuk Anda pendengar yang malam ini mau request lagu yang lain juga boleh. Yang beta siapkan di sini yang pertama ada lagu dari siapa nih? Sebentar ya, beta coba lihat. Ya, lagu dari Isa Raja dengan judulnya Dan Ku Tahu. Kemudian lagu dari Krisya Pergilah Kasih. Ada lagu dari Rizky Febian dan juga Leon dengan Delusi, Hindia Everything You Are. Kemudian ada Anji, Dia, Lima Romeo, Cantik. Ada Musik Kimia, Kolam Susu. Kemudian 420 dengan Mangu. Dan berikut lagu dari Malik and the Essentials dengan Kita Bikin Romantis. Dan terakhir lagu dari Tisa Biani dengan judulnya Gelora Asmara. Itu dia lagu-lagunya yang beta bakal putarkan untuk Anda di malam hari ini. Jadi buat Anda, bah saudara dong, semua yang baru saja bergabung di WA, beta tunggu ya. Beta tunggu untuk Anda semua yang mau request lagu kesayangannya. Boleh-boleh. Yang penting dia lagu Indonesia di tahun 2010 sampai tahun 2020. Kak kenal Cantika Anjali kok? Kenal kakak. Mau Veronica juga kenal. Kakak Misaun, terima kasih kakak. Hormat diberi sudah kirimkan donat malam-malam ya. Malam su harusnya tidur bukan makan donat. Makasih ya sudah bergabung. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada kakak Lenci. Salam dari Sofia Pisdon Om Fongki. Oi, adik Sofia apa kabar? Sehat terus ya adikku. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Pokoknya untuk semua ya. Pak Yusri juga selamat malam Pak. Terima kasih banyak sudah pantau. Juga untuk Anda pendengar yang malam ini mau bergabung di line telepon, karena waktu kita cukup panjang sampai di jam 11 malam. Boleh di line telepon 0380825444 ataupun juga bisa di 8431152. Dan beta putarkan dulu lagu-lagu yang sudah diminta kali ini dari kakak Neti Ratu. Kemudian kakak siapa tadi ya? Iya, kakak Neti dan juga ada kakak di Dion kok. Kakak Dion ya. Beta kangen logat Kupang, terlalu pica. Pica menyala. Makasih kakak Nyong Galang, selamat malam. Waduh, gabung dolo kakak Nyong. Iya, jangan hanya bajalan-bajalan sah. Oke deh, beta langsung putarkan ya dua nomor lagu yang sudah di request. Ada Once Michael dan juga Smash. Buat Anda yang malam ini mau diputarkan lagu-lagunya juga boleh. Silakan gabung di TikTok malam ini.

0: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

Oke, Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang. Ini malam Beta ada informasi soal kesehatan yang penting untuk kotong semua. Ya, jadi kalau tiap hari kotong biasa minum yang manis-manis seperti minuman bersoda, teh manis kemasan, minuman buah yang banyak gulanya atau minuman energi, mulai sekarang kotong coba untuk kurangi karena hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa kalau kotong punya kebiasaan minuman-minuman manis sejak masih anak-anak sampai remaja, itu bisa bikin kotong kena tekanan darah tinggi atau yang biasa kotong kenal dengan hipertensi, saat sudah dewasa jadi lebih besar lagi. Bahkan setiap tambahan 1 gelas minuman manis setiap hari bisa meningkatkan risiko hipertensi sekitar 14%. Karena itu buat pendengar yang malam ini lagi dengarkan kotong malam ini, ya sebenarnya minum air putih itu yang paling terbaik so. Ya, minum air putih itu yang menjadi minuman terbaik ya. Kalaupun kotong mau minum manis-manis ya, hindari yang terlalu manis karena bapak mama dong su terlalu manis ya. Jadi jangan terlalu yang manis-manis karena sesuatu yang terlalu berlebihan itu tidak baik ya. Informasi tadi Beta kutip dari Antara. Untuk Anda pendengar yang malam ini masih terus bersama kotong di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam untuk Kakak Agnes Kapitan. Woi, ini malam baru bergabung eh. Jauh-jauh hari biasa bergabung, maka kali ini baru bergabung ya. Kakak Nike, terima kasih. Boleh Kakak Nike mau kirim salam buat siapa? Kakak Endang Hastuti Bunga, selamat malam. Bali hadir. Salam dari Kota Kupang, Kak. Lagunya Pice belum bisa Beta putar, Kakak, karena lagu ini malam kota putarkan lagu di tahun 2010 sampai di tahun 2020 ya. Lagu Pice itu sekitar tahun 2025 ya, kalau saya salah ya, jadi belum bisa masuk list. Dia batasnya sampai tahun 2020. Jadi buat saudara dong semua yang malam ini mau request lagu boleh ya. Silahkan di line telepon 0380-825-444 atau 8431152. Yang kirim salam buat mantan dong. Aduh hai. Barat. Kakak Kang Migor, ngopi bang. Boleh. Ngopi tapi jangan pakai gula. Oke pendengar, silakan yang mau bergabung di line telepon Beta tunggu sampai di jam 11 malam. Waktunya cukup sangat panjang, cukupnya sangat juga panjang gitu ya. Cukupnya sangat panjang maksudnya waktunya sangat panjang untuk Anda Mas Saudara dong yang mau request lagu kesayangan Indonesia, lagu kesayangan Indonesia di tahun 2010 sampai tahun 2020. Ataupun juga yang ini malam mau kirim-kirim salam buat orang-orang tersayang, yang mau kirim salam buat keluarga handetolan yang mungkin Anda saat ini lagi berada di tanah rantau ya, yang mau bagi-bagi salam untuk basaudara dong semua yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya, boleh ya, silakan di streaming juga boleh ya, yang lagi dengarkan kotong di RRI Digital selamat malam, yang lagi dengarkan kotong juga di FM 94,4 MHz selamat malam untuk Anda. Beta masih siapkan lagu-lagu Indonesia untuk basaudara dong semua yang mau ya dengarkan lagu dari Tisa Biani dengan Gloria Asmara, Malik and the Essential dengan Kita Bikin Romantis, 420 dengan Mangu. Kemudian juga untuk untuk Lima Romeo dengan Cantik, Anji Dia, Hindia dengan Everything You Are, Lian Rizky Febian dengan Delusi, Krisya Pergilah Kasih dan juga Isa Raja dan Aku Tahu. Terima kasih, salam untuk basaudara dong semua yang ada di Kota Kupang. Terima kasih ya untuk Kakak Endang, untuk Kakak siapa nih? De Bongko. Salam untuk anak-anak Pangkalan Oe Badong. Terima kasih Kakak sudah bergabung bersama Tong malam ini. Yang di line telepon belum ada satupun yang gabung eh. Waduh, ini malam pulsa dong habis semua. Aku ke mana nih?

0: Titi DJ yang sudah beta putarkan untuk Anda, basudara dong semua yang baru saja bergabung bersama program Masak RRI Kupang. More information bahwa untuk Ruang Rindu malam ini kita lebih diperpanjang waktunya. Biasanya di jam 10 sampai jam 11, kali ini kita mulainya lebih tempo ya, di pukul setengah 10 sampai di jam 11 malam. Beta undang Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon, silakan di 0380825444 atau 8431152. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, ini kalau boleh tebak beta menyapa Ibu Wigati ya, benar ya?
1: Tidak salah.
0: Tidak salah, benar.
1: ini Bang Fonky.
0: Betul sekali Bu Wigati, gimana kabar? Baik ya?
1: Baik, alhamdulillah baik.
0: Gimana di Ibu Wigati di Wonosobo ya? Wonosobo itu di Jawa mana ya?
1: Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah. Di Jawa Tengah gimana? Oh, dekat Semarang.
1: Maaf, dataran tinggi Dieng. Ya, provinsinya Semarang.
0: Oh gitu, dataran tinggi Dieng. Wah, itu katanya lagi di sana lagi dingin-dinginnya ya?
1: Iya, minus 6.
0: Idi, dingin parah tuh.
1: Tukeran dong sama Kupang.
0: Waduh, boleh. Tapi tukerannya cuma sehari saja ya. Tidak sanggup dingin soalnya.
1: Sehari, pinjam mataharinya.
0: Boleh lah, boleh lah untuk sehari ya. Bu Wigati, silakan malam ini mau dengar lagu apa, Bu?
1: Sudah di list belum?
0: Ada yang di list, ada lagu dari Chrisye dengan Pergilah Kasih, Geisha Lumpuhkan. Oh ya, oke, siap, beta siapkan. Ibu Gati mau kirim salamnya untuk siapa, Bu?
1: Buat Kak Fonky, selamat tugas.
0: Makasih.
1: Semangat selalu, pulang hati-hati. Salam bahagia semua untuk yang di rumah.
0: Iya.
1: Terus salamnya buat Bunda Natali. Toli-toli, selamat malam Bunda Ima. Ada Bang Miller. Terus siapa lagi ya? suka lupa kalau enggak pakai tulisan.
0: Oh iya. Enggak apa-apa kalau
1: ini loh. Oh, Pak, siapa ya?
0: Siapa?
1: Lupa, Pak, siapa. Terus yang di Soe ada Mbak Rianti.
0: Iya,
1: pendengar baru ya. Pokoknya buat semuanya, selamat malam.
0: Siap.
1: Selamat istirahat, saya tunggu lagunya.
0: Iya. Oke.
1: Oke, salam buat juga buat Mas Tony. Iya. Selamat malam ya Mas Tony. Oke, terima kasih Kak Fonky.
0: Terima kasih. Selamat malam untuk Ibu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah. Sudah bergabung malam hari ini, luar biasa, dari Jawa Tengah. Sudah nongkrong ya di Pro 1 Ruang Rindu, selamat malam.
2: Oh.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Mbak Kak Fonky.
0: Oh, ini orang Kota Kupang. Ada kakak.
2: Iya.
0: Siapa?
2: Iya, dari mantap. Aduh, kemarin malam pertama Kak Fonky ya.
0: Oh iya, Sabtu.
2: Ingatkan lagi ya sama orang mantap nih.
0: Iya, Kakak Sisil. Geisha, lumpuhkan ingatanku ya.
2: Wah, itulah aku buat Kak Fonky. Semoga semangat selalu hari ini. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Buat Kak Peri di Soe, selamat malam. Terus buat Upa Emi.
0: Siapa lagi?
2: Samur dan yang baru lewat, Mama Ibu. Siapa lagi yang baru lewat itu?
0: Ibu Wigati di Wonosobo.
2: Oke, Ibu Wigati, selamat malam Ibu. Selamat beristirahat. Semoga malam ini mimpi indah.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, buat semua pendengar setia yang lagi monitor, selamat malam aja. Buat kalau Pungki pulang sehat ya. Makasih, selamat malam.
0: Makasih Kakak Sisil di Mantasi. Kakak Anne 58 juga selamat malam Kakak. Bahasa saudara dong semua yang lagi pantau malam ini, selamat beraktivitas gitu ya. Yang lagi beraktivitas, yang lagi istirahat, selamat malam juga untuk Anda. Oke, masih di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbang Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini dengan...
3: Iya, dan diriku.
0: Sebentar, saya agak lupa nih. Nasrun, Bang. Bang Nasrun di Palu ya?
3: Iyalah.
0: Aduh, gimana kabar Bang Nasrun?
3: Ya, alhamdulillah sama-sama kita Bang, baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Iya, mantap lah Bang. Ini mau dengar lagu yang mana nih Bang?
3: Ya, baru monitor ini Bang. Apa
0: oh ya, ada lagi? Lagu dari Geisha, Lumpuhkan Ingatanku, Vidi Aldiano, Nuansa Bening, Krisye, Pergilah Kasih.
3: Cuma yang galau-galau semua ini.
0: Iya, malamnya agak galau.
3: Ya, Krisye.
0: Krisye. Boleh lah, beta putarkan. Mau kirim salam buat siapa?
3: Yang pertama-tama panggilnya sahabat tugas. Saya selalu ya, bersama kalau berubah ya. Ya, semua kurunya adikku, panggil buat tugas. Terima kasih selalu. Ya, sama Ustaz dan kompak semuanya lah. Sambat kocok deh. Terima kasih.
0: Makasih juga. Selamat malam. Terima kasih untuk Bung Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah ya. Sudah bergabung malam ini. Beta mau mengucapkan juga selamat malam untuk Kakak Embo Jane. Selamat malam, selamat beraktivitas di malam ini. Semoga aktivitas malam ini memberikan kedamaian gitu ya. Yang malam ini lagi tunggu waktu untuk beristirahat saja, selamat beristirahat untuk Anda. Kakak Gibe, selamat malam. Iya, memang orang-orang BTN untuk di atas dong, tinggal di atas gunung jadi pasti dingin. Beda dengan kotong di bawah sini nih. Agak hangat-hangat karena dekat laut ya. Lagunya Krisye Embo Jane. Oke, beta siapkan Kakak. Terima kasih sudah bergabung. Dan malam ini langsung saja beta putarkan dua nomor lagu ya dari koleksinya Geisha dan juga ada Vidi Aldiano. Selepas itu juga after this beta bakal putarkan lagu Krisye.

0: saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.
4: Tahukah Anda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda? Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

0: J Flow right here. Ya, kita lanjut lagi pendengar di malam ini. Pendengar dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan sudah hampir ya berapa menit ini kita berjalan. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152 gitu ya. Juga bisa berbagi salam sapanya untuk pendengar yang malam ini mau berbagi salam sapanya juga boleh di line telepon WA. WA tidak bisa ya, WA kecuali Anda bisa kirimkan pesan singkatnya di situ ya, karena HP WA-nya saya lagi pakai untuk live TikTok nih. Baik, ada yang sudah bergabung di line telepon? Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Agnes di Larantuka.
0: Kakak Agnes di Larantuka. Bagaimana kabar Kakak Agnes?
1: Baik-baik Kakak.
0: Gimana Kakak, cuaca di sana panas kok?
1: Baik, cuaca di sini ya lumayan, panas-panas dingin.
0: Panas-panas dingin, suam-suam kukuh ya berarti. Tidak dingin, tidak panas. Boleh Kakak? Di Kupang?
1: Ya, di Kupang cuacanya.
0: Di Kupang cuacanya cerah Kakak. Panas pastinya, kita sudah masuk di musim kemarau soalnya.
1: Oh iya.
0: Tapi malam ini dingin. Tapi malam-malam biasanya dingin.
1: Bisa request lagu Kakak?
0: Lagu yang mana?
1: Lagunya judulnya Pergilah Kasih, bisa?
0: Oh boleh, setelah ini beta putarkan kok pastinya.
1: Oh iya, makasih Kakak. Salamnya buat Kakak bertugas saja di malam ini.
0: Makasih.
1: Selalu sehat, Tuhan Yesus berkati.
0: Amin.
1: Dan salamnya, salam kompak selalu saja lah Kakak.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam buat Kakak Agnes di Larantuka yang sudah bergabung di belakangnya Kak Agnes. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Kak.
0: Okay. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Opa Eni di
0: Cilo. Opa Eni, Opa kita sekarang ruang rindu mulai sudah 9:30 Opa.
2: Oh iya.
0: Jadi kita waktunya kasih panjang supaya bisa Pak Saudara dong bisa gabung salam-salamnya.
2: Oke.
0: Silakan Opa, beta punya lagu dari Isa Raja, Kau dan Ku Tahu. Ada Anji Dia, 5 Romeo Cantik, Musik Kimia Kolam Susu, 420 Mangu, Malik di Esensial Kita Bikin Romantis, dan Gelora Asmara dari Tisa Biani.
2: Itu Anji, saya itu telepon ke.
0: Anji, dia ya?
2: Iya, dia ya Kak.
0: Betul dia.
2: Oke, salam dulu Kak Fungki.
0: Boleh, silakan mau kirim salamnya ya, untuk siapa?
2: Pertama untuk siapa tadi yang baru lihat, Agnes kok?
0: Betul.
2: Agnes dari mana, Larantuka?
0: Larantuka.
2: Selamat istri Maria Tosongkeo, selamat malam, salam kenal, kemudian dari kota ada Bapak Botus di Satu Seto, ada Cecilia di Mekasi, ada Tedin dari Bogor, kemudian ada Kepuja di Bentuni, ada Putar Tengah di Sapak, ada Bang Kresi Mbak Utri Maroke, ada Bang Andi di Lampung, ada Kak Abiona di Waisapa, dan Om Endang Cabang Ratna mau Bunga Andesko di Wainiko dan semua-semua Kak Pongki. Kak Pongki, selamat malam, makasih.
0: Selamat malam, terima kasih sudah bergabung malam ini untuk Opa Eni ya. Di belakangnya Opa Eni, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Bang Pong.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Diriku di sini.
0: Aduh, Ibu Natalia di Toli-Toli, gimana kabar Jo?
3: Tuhan baik-baik selalu.
0: Kabar baik juga.
3: Sama dong. Ada lagu apa?
0: Ada, beta ada lagu dari 5 Romeo Cantik, Musik Kimia Kolam Susu, 420 dengan Mangu, kemudian Gelora Asmara dari Tisa Biani.
3: susu bukan lautan.
0: Hanya kolam susu. Itu dia.
3: Itu kan lagunya.
0: Itu dia lagunya.
3: Oh, sudah. Terus salamnya berapa?
0: Salamnya 5.
3: Oh. Salam satu Oma E, Papa E tadi yang berlewat ya.
0: Betul.
3: Halo, apa kabar sama Oma ya? Salam sehat. Sehat. Mama Ima juga selamat malam, selamat beristirahat. Terus ada Mama Sultan, ada Endang. Nah, semua saja ya Bang Kongki yang lagi monitor. Selamat beristirahat semuanya, salam manis, salam kompak selalu ya. Bang Kongki tetap semangat, sukses selalu bagi selalu. Itu aja terbaik terbang dengan Bang Kongki dan suatu yang ada. Makasih, selamat malam. Ruang rindu dong berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Makasih, Dang.
3: Iyo dang.
0: Terima kasih Kakak Black Mamba. Selamat malam. Minta maaf lagunya kali ini kita putar lagu Indonesia ya di tahun 2010 sampai tahun 2020. Jadi mau kalau request lagu-lagu di rentang tahun itu ya. Oke. Ruang rindu, selamat malam.
4: Malam kembali.
0: Halo orang Bogor.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Funky Lady.
0: Gimana kabar Teh Dinda, kumaha Damang Teh?
4: Alhamdulillah saya pisan, kumaha Damang. Karmana kabar?
0: Iya, tak lalu baik.
4: Ada baik-baik kok.
0: Bye-bye.
4: Senangnya
0: bisa ketemu.
4: Iya, begitu klik, begitu dapat jalurnya.
0: Iya.
4: Ada lagu apa?
0: Lagunya dari Lima Romeo Cantik, Malik di Esensial Kita Bikin Romantis, 420 dengan Mangu.
4: Itu sudah.
0: Yang mana?
4: Malik and Esensial.
0: Di Esensial.
4: Di Esensial.
0: Aha, tepat dia.
4: Malam ini ya.
0: tadinya kita sudah mulai nih dari 9:30 tadi.
4: Oh, kenapa begitu?
0: Iya, kita bikin waktunya lebih panjang lagi biar semuanya bisa gabung.
4: Oh, dari 9:30 sekarang.
0: Dari jam 9:30 sampai di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah.
4: Sejak kapan?
0: Baru mulai hari Senin yang lalu.
4: Ini baru tahu ternyata ini hari Kamis. Berarti dari hari Senin tuh.
0: Jadi kita bikin romantis.
4: Oh, itu lagi. Karena begini, kalau sebelum jam 21 waktu barat ya, itu belum ke Kupang. Pikirnya kan selama ini kan begitu kan.
0: Betul. Kita ada perubahan.
4: Ternyata ini 30 menit maju ya.
0: Jadi kita totalnya 1,5 jam.
4: Senangnya itu dah.
0: Senangnya dalam hati.
4: selalu ada perubahan apapun gitu kan. Jadi bikin senang banyak orang kan begitu.
0: Iya, kan pahalanya besar kalau bikin senang, kasih senang orang kan.
4: Itu lagi. Kok ala dialek Papua begitu. jadi sama siapa malam ini Bung Pong?
0: Sama Calvin anak Ambon Ban.

0: ya sambil dengar radio ya.
1: Iya.
0: Malam ini siapa ya? Dini hari nanti siapa? Prancis kah?
1: Malam ini sebentar, kalau kita di jam 4 waktu Indonesia tengah.
0: Iya kan, tadi saya sudah bilang waktu tengah itu 04 kan, waktu barat 03.
1: Benar.
0: Prancis melawan
1: Maroko kah?
0: Nah, itu lagi bingung teteh, dua-dua favorit, gimana dong, mana yang dipilih?
1: Oh, kalau tebakan saya, saya pilihnya Prancis.
0: Kita bukan teman malam ini ya. Jadi karena saya pilih Maroko ya.
1: Oh gitu ya. Iya, berseberangan dong.
0: Tapi tadi juga suka prediksi itu keren, tapi tetap harus ada pilihan kan.
1: Iya, memang. Prediksinya berapa teh kalau menurut teteh?
0: Kita enggak boleh mengecilkan lawan ya. Jadi jangan sampai lawan tuh dikasih 0, kasihlah 1. Jadi 2-1 untuk
1: 2-1 ya. Ayo kita lihat saja nanti ya.
0: Kalau teteh bilang 1-0 itu mengecilkan lawan kan.
1: Iya.
0: Bolehlah.
1: Bolehlah.
0: Oke, Opa Emi sudah Mbak Mary Detan ya, juga Inal Ape sudah aku. Oke. Satu lagi untuk Bung Andesko ya, yeah. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Oke, dari Tete itu dulu, kita buka teman dulu sementara ya.
1: Siap, aman.
0: Oke, dilanjut, thank you.
1: Oke, bye, terima kasih banyak ya untuk Tete Dinda di Bogor, Jawa Barat yang sudah bergabung. Dan kami ajak Anda pendengar sebentar, di pukul 4 subuh Anda bisa dengarkan Pro 3, Pro 1 juga boleh, karena kita akan siarkan secara langsung pertandingan antara Maroko versus timnas Prancis gitu ya. Menurut Anda kira-kira dari pertandingan yang akan dilaksanakan sebentar dini hari ini, Anda pilih mana nih? Timnas mana? Prancis ada? Mana suaranya? Ataupun juga dari Maroko, boleh lah. Kira-kira menurut Anda prediksi mana yang menang nih besok dini hari ya. Oke, Beta putarkan dulu dua nomor lagu dari koleksinya Krisye dan juga Anji untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di program 1 RRI Kupang.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. Bisnis ekonomi, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

edukasinya. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya fishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang

0: Atau lanjut lagi pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan sudah hampir 1 jam lebih Beta beromong gitu ya. Dan Beta ajak Anda pendengar, karena memang untuk ruang rindu kotongpung hari, kotongpung jam ini kotong kasih lebih setengah jam. Jadi buat Pak Saudara dong semua yang mau kirim-kirim salam, yang mau request lagu dan sisa apa yang berikutnya, boleh bergabung di line telepon dan juga bisa di live TikTok yang malam Beta ada sementara live. Oke, so ada yang bergabung. Selamat malam, ruang rindu.
1: Shalom.
0: Shalom.
1: Selamat malam, Tofongki.
0: Selamat malam. Deng siapa ini malam?
1: Indeng kakak pung saudara angkat ini.
0: Beta pung saudara angkat dong, song kuat. Jadi bisa sende ku angkat dong.
1: Saudara tiri kakak.
0: Apa ini kabar, dengan, Bung Miler?
1: Dari Jalan Salak, Kelurahan Oipura, Kecamatan Molava, Kota Kupang, kakak.
0: Kabar baik kok, Bung Miler.
1: Malole ini iye ini.
0: Iye.
1: Campur rembasa sabu, tapi kidol.
0: Boleh. Apa aja boleh, selagi beta mengerti.
1: Wah, kakak boy, di listnya kakak lagu apa kakak boy?
0: Masih ada lagu dari Glenn Fredly, Terpesona dengan Anggun Jadi Milikmu. Yang mana?
1: Anggun sakaka.
0: Anggun. Boleh.
1: Iya, kakak boy.
0: Siap.
1: Salam yang awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, beta pung Tofongki sehat .
0: Puji Tuhan sehat Bapak.
1: Tuhan Yesus memberkati kakak. Pulang hati-hati di jalan. Pulang nasalam untuk Susi di rumah. Semoga Susi dengan Bu diberkati Tuhan . Beta lanjut salam 5 orang kakak Bu.
0: Silakan Bapakku di bumi.
1: Untuk Bapak Yahuda Dioniko, selamat malam. Kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah.
0: Iya.
1: Bapak Botus di Fatu-Feto. Yang keempat ini ada Itoria di Jakarta.
0: Siap.
1: Dan yang ketiga, yang kelima ini untuk biar kasih di Kakak Dewi Besi di Oesawasa.
0: Iya.
1: Yang lain nanti bisa besok lah Kakak Boy.
0: Siap.
1: Terima
0: siap,
1: kasih Kakak Boy yang baik hati. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga. Salam.
0: Shalom, terima kasih Bung Miller di Waipura. Selamat malam juga buat kawan-kawan teknik arsitektur Unika di tahun 91. Ada salam dari kakak Monty. Semoga sehat selalu ya kakak-kakak dong. Kemudian kakak Diana juga, selamat malam. Kakak Diana, apa kabar? Kabar sehat kok. Semoga kakak Diana diberkati dalam setiap aktivitas dan pekerjaannya ya. Kemudian kakak Ika Ok ya, salam untuk keluarga di Waisapa. Salam sehat selalu, semoga dilindungi ya sama Yang Maha Kuasa. Terima kasih kakak Ika sudah bergabung. Juga untuk pendengar yang malam ini belum sempat bergabung ya, silakan, waktu kita masih cukup panjang, 15 menitan lagi. Boleh bergabung di line telepon, WA dan juga SMS. Ya, WA tidak bisa karena live TikTok ya. Dikirim-kirim salam saya boleh. Kakak Riki Dias, selamat malam kakak Riki, apa kabar? Sehat kok kakak? Iya, selamat malam ruang rindu.
2: Halo, selamat malam ruang rindu.
0: Neng siapa di mana? Betul.
2: Bunda Ima.
0: Orang Valores.
2: Iya dong.
0: Apa kabar Bunda Ima?
2: Kabarnya puji Tuhan baik ya. Udah lama ya baru ketemu malam ini.
0: Betul, serasa kayak 1000 hari begitu baru kita bergabung.
2: Makasih, Bung Pungki.
0: Iya, Bunda Ima, silakan. Lagu masih ada, kita bikin romantis dari Malik Anggun dengan judul lagunya Jadi Milikmu, kemudian Glenn Fredly kita ya Terpesona. Dari tiga lagu itu pilih yang mana?
2: Judulnya Taba tadi kah?
0: Yang mana?
2: Taba.
0: Terpesona, Glenn Fredly.
2: Oh, Terpesona. Yeah. Yang nomor dua tadi?
0: Kita bikin romantis, Malik.
2: Terpesona aja deh.
0: Iya, bolehlah. Kirim salam buat siapa?
2: Oke. Salamnya pertama tentunya buat Bung Pongki bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu ya, tetap semangat, Tuhan memberkati. Wah, salam buat Bung Sony, adik Vero, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya.
2: Terus ada Putra Tengah dan semua-semua saja, soalnya sudah waktu juga.
0: Aman,
2: semua-semua saja yang sudah pada gabung maupun yang belum, selamat malam, selamat beristirahat.
0: Iya.
2: Semoga Tuhan memberkati.
0: Okay.
2: Buat Bung Pongki, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Bunda Ima di Flores ya, sudah bergabung malam ini. Terima kasih juga untuk Bung Freddy. Terima kasih Kakak Dance Farm yang malam ini juga sudah pasang emotikon okay di live TikToknya program 1 RRI Kupang. Terima kasih ya buat saudara dong semua yang masih terus bersama Pro 1 RRI Kupang malam ini dengan lagu-lagu yang bakalan beta putarkan untuk Anda. Kakak Diana boleh mau kirim salam buat siapa? Mau request lagu apa juga boleh ya. Oke, sambil itu beta putarkan dulu lagu dari Malik dan juga ada Anggun.

0: Tulang siapa lebih banyak? Orang dewasa atau bayi?
1: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan program Satu ini malam, Beta Tuntaskan gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Kotong malam ini di live TikToknya. Terima kasih kakak NTT Manis, kakak Mama Maurelia. Terima kasih untuk semua yang bergabung di line telepon, di WA, di SMS, kemudian di TikTok juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Lagu terakhir Beta putarkan dari koleksinya Glenn Fredly untuk Anda yang malam ini terus pantau program Satelit Kupang. Selepas ini ada Mimbar Agama Katolik dan juga renungan malamnya. Tetap bersama kami di FM 94,4 MHz. Selamat malam dan juga selamat beristirahat.

Ya, pendengar, masih di Kupang malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan judul Iman yang Menyelamatkan, yang akan dibawakan oleh Adrianus Kontrius, yang mana kami akan putarkan kembali untuk Anda renungan malam kali ini. Selamat malam dan selamat menikmati waktu untuk istirahat Anda malam ini.

Hidup itu bukan tentang menyesali apa yang telah pergi, tapi tentang menghargai apa yang dimiliki dan sabar menanti apa yang akan menghampiri. Anonim. Menyesal hanya akan menambah luka. Bangkitlah, karena sesuatu yang baik akan segera menghampiri.

Selamat berjumpa kembali saudara-saudari terkasih pendengar setia RRI Kupang. Damai dan sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bersama saya Adrianus Quinterius, pada kesempatan ini kita merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 18 sampai dengan 26. Di tengah berbagai tantangan hidup yang kita hadapi, baik sakit, duka maupun pergumulan sehari-hari, sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk tetap berharap dan percaya kepada-Nya. Tuhan selalu hadir mendengarkan doa umat-Nya dan bekerja pada waktu yang terbaik menurut kehendak-Nya. Melalui permenungan sabda Tuhan malam ini, iman kita semakin diteguhkan. Mari kita membukanya dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu menyertai langkah hidup kami. Semoga melalui sabda-Mu, kami semakin mengenal kehendak-Mu, bertumbuh dalam kasih, serta mampu menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang barusan kita dengar, kita menyaksikan dua kisah yang saling berkaitan. Seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus dengan hati yang hancur karena anak perempuannya telah meninggal. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, seorang perempuan yang telah menderita pendarahan selama 12 tahun diam-diam mendekati Yesus dan menjamah ujung jubahnya. Dua orang dengan latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan. Mereka datang kepada Yesus dengan iman. Kepala rumah ibadat adalah orang yang terpandang. Ia memiliki kedudukan dan dihormati masyarakat. Namun, ketika berhadapan dengan kematian anaknya, semua status dan kekuasaan menjadi tidak berarti. Ia bersujud di hadapan Yesus dan berkata, anakku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Di sisi lain, perempuan yang mengalami pendarahan justru hidup dalam keterasingan. Selama 12 tahun, ia menanggung sakit, penderitaan, dan menurut hukum Yahudi dianggap najis. Ia mungkin telah kehilangan harapan,
setelah mencoba berbagai cara untuk sembuh. Namun, ia percaya bahwa dengan menjamah jubah Yesus saja, ia akan memperoleh kesembuhan. Yesus menanggapi keduanya dengan penuh kasih. Kepada perempuan itu ia berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bukan sekedar penyakitnya yang disembuhkan, tetapi martabatnya dipulihkan. Ia yang selama bertahun-tahun merasa tersingkir, kini dipanggil dengan sapaan yang penuh kasih, "Anakku." Sesampainya di rumah kepala rumah ibadat itu, Yesus mengusir keramaian yang dipenuhi ratapan dan ketidakpercayaan. Ia memegang tangan anak itu, dan anak itu bangkit. Kuasa Yesus melampaui penyakit, bahkan mengalahkan kematian. Saudara dan saudari pendengar setia RRI Kupang, di mana saja Anda berada, bacaan Injil hari ini mengajarkan bahwa iman bukanlah keyakinan yang menghilangkan semua persoalan hidup, melainkan keberanian untuk tetap datang kepada Tuhan di tengah persoalan. Iman membuat seseorang tetap berharap ketika harapan manusia tampak telah berakhir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun mengalami berbagai pendarahan yang menguras kekuatan, luka batin, konflik keluarga, kesulitan ekonomi, penyakit, kegagalan, atau kehilangan orang yang kita cintai. Ada pula situasi yang terasa seperti kematian, cita-cita yang pupus, relasi yang hancur, atau semangat hidup yang memudar. Injil hari ini mengundang kita untuk tidak berhenti berharap. Kristus selalu hadir dan sanggup memulihkan hidup kita, meskipun caranya tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Iman juga mengajak kita menjadi saluran kasih Tuhan di tengah dunia yang mudah menghakimi dan mengucilkan. Kita dipanggil untuk menghadirkan belas kasih seperti Yesus, menghibur yang berduka, menguatkan yang lemah, menerima mereka yang tersisi, dan membawa harapan kepada mereka yang hampir putus asa. Marilah kita belajar dari dua tokoh dalam Injil ini. Mereka yang datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, ketekunan, dan kepercayaan penuh. Semoga kita pun memiliki iman yang sama, iman yang tidak menyerah dalam pencobaan, iman yang terus berharap dalam kegelapan, dan iman yang percaya bahwa Tuhan selalu bekerja mendatangkan kehidupan. Amin. Marilah kita menutupi permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar hari ini. Melalui Injilmu, engkau mengajarkan kepada kami bahwa iman yang teguh membuka jalan bagi karya kasih dan kuasamu. Teguhkanlah iman kami ketika menghadapi kesulitan dan berbagai tantangan hidup. Berilah kami hati yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu, sebab engkau adalah Tuhan yang membawa pengharapan. Semoga sabda yang kami renungkan hari ini tidak hanya kami dengarkan, tetapi juga kami hayati dalam tindakan kami setiap hari. Semua doa dan harapan ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita, meneguhkan iman kita, serta menuntun langkah kita dalam kasih serta damai sejahteranya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.

Jika satu hal buruk menimpa Anda di hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya. Ingat, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Anonim.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Baiknya Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Calvin, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Jumat 10 Juli 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Sosial yang memastikan sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kabupaten Jember, Jawa Timur siap beroperasi pada tahun ajaran baru yang dilaksanakan pada 13 Juli 2026. Terkait dengan pembelajaran, pihaknya sudah menyiapkan tenaga kependidikan untuk mengajar di sekolah rakyat tersebut. Apabila ada kekurangan guru, maka pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan guru tamu dari sekolah daerah untuk membantu. Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan rasa haru dan apresiasinya yang mendalam saat meninjau langsung progres pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Karena kehadiran sekolah itu merupakan bukti pengentasan kemiskinan ekstrim. Kita beralih ke informasi lainnya. The Indonesian Institute mengatakan penguatan verifikasi dan integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional dengan tata kelola kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dapat memperkuat perlindungan bagi pasien rentan saat penonaktifan. Peneliti bidang sosial TII Made Natasha Restu Dewi Pratiwi mengatakan tujuan pemutakhiran data untuk meningkatkan ketepatan sasaran merupakan langkah yang tepat. Namun implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Natasha menyampaikan kebijakan yang tepat sasaran tidak hanya diukur dari siapa yang berhasil dikeluarkan dari daftar penerima jaminan sosial, tetapi juga dari kemampuan dan kesiapan sistem untuk memastikan tidak ada satupun kelompok rentan yang kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan, apalagi sampai nyawanya terancam. Kita beralih ke informasi mancanegara. Bi Haibo, Menteri Penasihat Kedutaan Besar China di Inggris, menyatakan China dan Inggris terus menjaga interaksi erat tahun ini dengan kerjasama bilateral yang membuahkan hasil. Haibo menyampaikan China siap untuk terus bekerjasama dengan Inggris atas dasar rasa saling menghormati, kesetaraan dan keuntungan bersama, serta menjaga perkembangan hubungan China-Inggris yang sehat dan berjangka panjang. Buku putih tersebut menggambarkan China sebagai peserta aktif, kontributor, dan pembangun tata kelola global, serta menyerukan upaya untuk membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan merata. Dokumen tersebut memberikan penjelasan sistematis tentang pendekatan China terhadap kebijakan luar negeri dan tata kelola global di saat dunia menghadapi defisit yang semakin besar dalam hal perdamaian, pembangunan, keamanan, dan kepercayaan. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet putri tim nasional tinju Indonesia, Anggi Intania Khalik, mengatasi wakil Filipina Shirley Porres dengan kemenangan angka untuk melaju ke babak semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Baxet Hall Senayan, Jakarta. Porres memberikan perlawanan ketat, namun Anggi tetap menjaga permainan terbaiknya untuk mendominasi melalui beberapa pukulan telak ke kepala dan tubuh lawannya. Dengan kemenangan melalui keputusan terbelah itu, Anggi melaju ke babak semifinal, membuka peluang medali bagi tim merah putih dalam kejuaraan bergengsi tersebut.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

soal melakukan perubahan besar dalam semalam. Justru kesehatan dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Awali pagi dengan sarapan bergizi, minum air putih yang cukup, dan luangkan waktu untuk bergerak, berjalan kaki, bersepeda, atau berolahraga ringan selama beberapa menit sudah membantu tubuh tetap bugar. Jangan lupa perbanyak konsumsi buah dan sayur, batasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta usahakan tidur yang cukup setiap malam.

0: kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil,

Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Ada Agnes Monica dengan Sebuah Rasa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Mendengar Kementerian Kebudayaan menggelar sayembara program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia tahun 2026, di mana program ini mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945-1950. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan program ini bertujuan mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang sejarah dan kepahlawanan bangsa. Tidak hanya figur sentral, tapi tokoh lain yang berjuang secara fisik dan diplomasi. Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan menteri tentang standar pelayanan minimal atau SPM jalan tol. Regulasi tersebut akan mempertegas sanksi administratif bagi badan usaha jalan tol yang tidak memenuhi standar pelayanan. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, mengatakan rancangan permen SPM jalan tol 2026 sedang difinalisasi. Ia mengungkapkan penyusunan regulasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut amanat peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2024.

Sebanyak 61 WNI saat ini masih ditahan oleh otoritas Timur Leste setelah terjaring dalam operasi pemberantasan kejahatan penipuan daring atau online scam pada akhir Juni 2026. Pemerintah Indonesia masih memantau proses penyelidikan yang berlangsung sebelum menentukan langkah pemulangan para WNI tersebut. Berdasarkan laporan dari KBRI di Dili, aparat Timor Leste awalnya mengamankan 67 orang dalam operasi yang digelar pada 27 Juni 2026. Namun 6 orang berhasil melarikan diri saat penggerebekan sehingga jumlah yang ditahan menjadi 61 orang. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi masih berada di Laut Filipina Utara, Papua Barat, bergerak ke arah barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya low level jet di sepanjang Samudra Pasifik Utara Timur Filipina serta daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina Utara, Papua Barat, Laut Sulu, Laut Halmahera Utara dan di sekitar sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Selatan, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Pinang, serta potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau berkabut terdapat di Padang. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Manokwari. Sobat

khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga $4,5 miliar. Kita sebagai masyarakat

Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya

0: sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pos siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Check.

0: Memori Kolektif Bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Diana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Mbak,
1: wah, Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya gua apa kita pace?
5: RRI digital saja toh.
4: Sesekali jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Podcast Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu gimana?
1: Sehat Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Memory Kolektif Bank. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisi Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Indisi Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisi Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%. Laporan selengkapnya oleh Septiani Kinasih.
1: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan dan Pasar Bali. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar

0: dan mengurangi emisi karbon sebesar 640.000 ton secara CO2 per tahun.
1: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
2: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat janji juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
1: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
3: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH ya, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Nanti di beberapa tempat mungkin yang cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi RDF, pelletizing, yang mungkin itu lebih tinggi dari batu bara.
1: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogor Raya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septi.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Satpol PP Kota Bekasi melarang pengelola apartemen di Kota Bekasi menyewakan apartemen kepada anak di bawah umur. Langkah ini diambil sebagai antisipasi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Nesan Sujana, ada kecenderungan anak di bawah umur melakukan aktivitas terlarang di apartemen. Mulai dari dugaan perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan dugaan praktik LGBT. Ia menjelaskan larangan tersebut merupakan upaya Satpol PP untuk meningkatkan pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan fungsi apartemen di Kota Bekasi.
1: Itu diwajibkan apartemen untuk memasang imbauan atau pengumuman ya, agar pertama tidak membawa pasangan selingkuh untuk perzinahan. KTP di bawah umur tidak bisa untuk itu perpasangan di situ, ya kan? Yang berikutnya tidak membawa senjata tajam untuk tempat narkoba, ya. Untuk pasangan yang diidentifikasi atau dicurigai adanya kegiatan LGBT atau lain, ini juga sama. Suruh pengumuman, pasang CCTV juga. Karena diidentifikasi, pelaku-pelaku itu sekarang bukan lagi orang yang berselingkuh, ternyata bocah lahiran 2013, 2014, 2012 juga pada nyewa apartemen buat begitu, itu yang rada ribet.
2: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto meminta Satpol PP untuk terus meningkatkan fungsi pengawasan terhadap apartemen di Kota Bekasi. Menurutnya, upaya tersebut sebagai salah satu pencegahan tindak perzinahan, penyalahgunaan narkoba, bahkan aktivitas LGBT yang bisa saja terjadi di apartemen.
3: Organik yang ada, puspada, ya, yang keluarga itu mereka sedang bergerak, ya, melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, bekerja sama dengan MUI, ya, untuk kemudian turun, ya, baik itu ke sekolah maupun pondok-pondok pesantren. Ini yang kita indikasikan potensi terkait dengan adanya SDG yang ada, ya, termasuk di dalamnya adalah operasi yang dilakukan oleh Satpol PP yang terkait dengan apartemen-apartemen yang hari ini sudah berubah fungsi, ya, tidak saja sebagai tempat kuliah, tapi mungkin sebagai tempat penginapan, ya, dalam jangka pendek.
2: Sekedar informasi bahwa baru-baru ini Satpol PP Kota Bekasi menggelar razia apartemen di Kota Bekasi. Hasilnya Satpol PP menemukan banyak apartemen disewa oleh anak di bawah umur. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah Anda, Pulau Jawa memiliki banyak bangunan peninggalan kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri dan sebagian telah menjadi cagar budaya. Misalnya di Jakarta, ada Museum Fathahila, Toko Merah, Gedung Kesenian Jakarta, hingga Istana Merdeka. Lalu di Jawa Barat, ada Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola, serta Lewangwangi Creative Space.

Benteng Fredenburg, serta ada kawasan Kota Baru. Dan yang terakhir, di Jawa Timur ada Hotel Majapahit hingga kawasan Jalan Ijen. Nah, sebagian besar bangunan tersebut kini difungsikan sebagai museum, kantor pemerintahan, hotel, pusat seni, atau objek wisata sejarah, sehingga tetap terawat dan menjadi saksi perkembangan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Informasi ini dipersembahkan oleh Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya seperti biasa pada dini hari ini Kamis, lebih tepatnya Kamis malam Jumat, akan kami hadirkan kopi edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Yang nantinya kami akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya kami akan bahas mengenai topik tersebut bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi komentar nantinya. Tapi sebelum itu, ya, akan kami hadirkan satu lagu dan juga beberapa informasi berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Kabinet Kerja pertama merupakan kabinet di era kepemimpinan Soekarno. Kabinet Kerja pertama resmi bertugas menggantikan Kabinet Juanda pada 10 Juli 1959 dan berakhir 18 Februari 1960. Ada sebanyak 40 menteri dalam susunan Kabinet Kerja pertama dengan Perdana Menterinya Soekarno. Pada tanggal 10 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Energi Global, mempromosikan kesadaran akan sumber energi alternatif. Selain belajar tentang bentuk energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi, hari ini menawarkan kesempatan untuk menjelajahi sumber-sumber energi tersebut.
0: Memori kolektif bangsa. Lucan terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, pada dini hari ini kami membawakan kopi spesial ya, special edition. Dimana kopi pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya nanti kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal dari Pusaka Indonesia sendiri, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda nanti

0: dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Namun, pada saat ini, di zaman ini, di tengah berbagai tantangan seperti polarisasi, penyebaran hoax, hingga menurunnya kepedulian sosial, pengamalan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri menjadi semakin penting untuk lebih diperhatikan. Lalu, bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan nanti kita akan tanyakan kepada Bapak Nyoman Suwarta sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, dan sepertinya sudah bergabung di ujung telepon kita dan akan coba kita sapa. Selamat malam, Bapak Nyoman.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat dini hari, Pak Nyoman. Kabar baik ya, Pak Nyoman ya?
1: Kabar baik, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Enggak ngantuk nih malam-malam kayak gini?
1: Iya, ini pertama kali, tapi sambil nunggu bola kan ya?
0: Iya, oh iya. Berarti udah siap ini nih, amunisi nih, cemilan-cemilan juga, iya, nih, kopi-kopi ini juga tuh. Iya. Oke, Pak Nyoman, pada dini hari ini, malam dini hari ini, kita akan membahas mengenai mengamalkan Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menurut Pak Nyoman sendiri sih, bagaimana sih, apa sih makna dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini menurut Pak Nyoman?
1: Ya, ini kan satu apa namanya, kalimat atau ide yang sering kita dengar ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih bentuknya gitu ya, apa kita kemudian perlu mengamalkan gitu ya. Nah, tentu yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila sebagai dasar gitu ya, negara, kemudian juga mestinya menjadi pedoman sikap yang tindakan ya, yang bertindak gitu ya, atau way of life gitu, sehingga memang harapannya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, cuman kan sebenarnya ini tidak mudah ya, atau gampang-gampang susah gitu ya. Karena kalau mengucapkan mudah ya.
0: Nah, itu dia.
1: Mengucapkan, mengamalkan, saya sudah mengamalkan, tapi mereka sudah mengamalkan gitu ya, dalam sehari-hari gitu ya. Mungkin juga kadang lupa gitu ya, yang dilakukan gitu ya. Masih banyak misalnya dengan agenda-agenda apa ya, egoistik ya, sehingga yang kita lakukan tanpa disadari semuanya juga sudah mengamalkan atau belum gitu ya. Ini yang memang tidak hanya cukup dihafal gitu ya, tapi harus diwujudkan ya, dalam tindakan nyata gitu ya, sehari-hari. Jadi namanya perlu konsistensi lah ya. Ini yang masih menjadi terms-nya ya. Jadi kita
0: semua. Oke. Berarti apa ya? Meskipun kita sudah ada apa itu memahami, mengingat sila-sila Pancasila, tapi belum tentu kita bisa mengamalkannya, Pak Nyoman. Apa sih indikatornya tuh? Semisal indikator bahwa seseorang benar-benar mengamalkan Pancasila dan bukan hanya sekedar menghafal dari kelima sila tersebut, Pak Nyoman.
1: Iya, sebenarnya kan mungkin juga sudah dilakukan. Yang paling sering misalnya apa, menolong teman gitu ya, yang dalam kesulitan, ataupun membantu. Tapi kan sebenarnya di balik itu motifnya apa, kita nggak tahu juga. Apakah mau benar-benar membantu, menolong dia? Atau sebenarnya ada pamrih ya, maksudnya nanti biar dianggap apa baik, citaan, kemudian apalagi untuk apa namanya, supaya nanti ditolong balik gitu ya. Intinya gitu ya. Nah, itu yang hal seperti itu kan sebenarnya apa kelihatannya ya sudah mengamalkan gitu ya. Tapi sebenarnya kan kita tidak benar-benar tahu motif di belakangnya ya. Nah, ini yang sebenarnya bisa menjadi apa namanya, refleksi diri ya. Sebenarnya kita melakukan itu memang karena tergerak, ada dorongan dari dalam atau tidak gitu ya. Nah, itu tadi yang sebenarnya perlu dilandasi oleh misalnya semangat dan kesadarannya ya, maksudnya. Jadi kalau kesadarannya memang sudah tumbuh, artinya itu ya namanya secara otomatis ya, tanpa kemudian perlu dibuat-buat gitu ya.
0: Ah, oke,
1: berarti membantu tanpa dibuat-buat ya.
0: Berarti kita pencitraan tadi. Oh iya, kita nggak tahu dong artinya kalau semisal orang itu mau membantu kita sebenarnya niat baik apa, niat utamanya itu apa. Artinya kita yang mengetahui indikator-indikator itu kita sendiri dong kalau gitu, Pak Nyoman.

0: Ya, ada yang dari kita sendiri, artinya yang pelakunya ya. Tapi kemudian juga di sisi lain kan yang kelihatan jelas, ya apa bentuk-bentuk penyimpangannya lah ya. Bahkan sebenarnya belum melakukan atau mengamalkan Pancasila tadi ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi justru misalnya kalau apa namanya melihat teman susah tidak dibantu dia atau dicuekin lah dia, ditinggalkan bahkan ya. Nah itu kan berarti sebenarnya sudah dari kelihatan jelas ya tidak mengamalkan gitu ya.
1: Iya.
0: Sedangkan yang dari internal kita sendiri, ya kita sebenarnya tahu artinya tadi ya kalau kita mau menolong itu sebenarnya ada pamrih atau tidak sih ya.
1: Iya.
0: Itu kan yang tahu kita ya. Tapi yang sudah apa namanya apa yang menerima bantuan misalnya itu juga sebenarnya bisa sedikit banyak apa ya bisa mendeteksi lah ya kalau kemudian memang ini ada maksud atau tidak di balik itu, ini sih ada sesuatu yang berbeda lah ya katakan. Tapi tentu tiap orang akan mempunyai apa namanya sense yang berbeda-beda juga sih ya.
1: Oke. Baik, Pak Nyoman, kita juga undang pendengar ya Pak Nyoman ya supaya bisa berinteraksi dengan kita.
0: Iya.
1: Coba kita ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam Pak Caswa, selamat dini hari.
2: Selamat malam Bung Wisnu Wardana Saputra. Salam Pancasila dengan penarasumber siapa ya?
1: Pak Nyoman. Pak Nyoman Suwarno.
2: Iya. Pak Nyoman ya, salam kenal. Pancasila juga ya. Meskipun Indonesia ini berkali-kali saya membicarakan belum Pancasila, cuman tahu bahasa Pancasila, tapi orang-orang tersebut kebanyakan tidak bisa mengamalkannya. Ini bagaimana Pak narasumber yang seperti ini? Jadi seperti itu, saya orang ini mau bertanya dengan Pak narasumber ya. Saya itu orang tunanetra, pengusahanya itu ngamen keliling jalanan. Jadi ketika ini juga baru pulang jalan kaki sekitar 6 kilo perjalanan. Karena apa? Karena ekonomi kita belum turun, bensin pun naik terus. Ya, jadi kan ketika saya mendapatkan 50 ribu aja susah. Terus kalau pakai ngojek berarti habis dong di perjalanan. Nanti nafkah istri saya gimana? Memberikan nafkah istri saya jadi seperti itu. Terus yang kedua, Indonesia ini masalah judi, masalah korupsi, belum ada tindak lanjuti hukuman mati. Berarti kan katanya belum Pancasila. Yang saya dipertanyakan, karena saya mempunyai pengalaman penarasumber seperti ini, apakah itu Pancasila? Terkadang-kadang saya pun lagi keliling, ada yang ngasih uang mainan, ada yang ngasih uang yang udah tidak berharga, ada yang ngasih uang kertasnya udah rusak. Itu saya seperti itu kejadian. Dan teman saya pun ketika menggesek ATM bantuan itu ditipu dengan seorang tetangganya sendiri, katanya nggak ada nomor setruknya. Jadi apakah yang tadi ditanyakan saya itu penghinaan, apakah Pancasila, apakah saya jangan melakukan bekerja seperti itu, sedangkan saya itu pekerjaannya cuma segitu doang. Saya harapan dengan pemerintah kita, tolong yang namanya orang-orang ada kekurangan, tunanetra kan suka ada kelebihan, Bung. Jadi Pak narasumber, kelebihannya apa? Di segi mijet, kenapa sih kalau disediakan lapangan pekerjaan di situ apa yang namanya dimanapun intinya bisa bekerja, bisa mendapatkan hasil uang, ada asistennya, itu jadi berkembang dong. Itu yang saya harapkan ke pemerintah seperti itu. Terima kasih Pak Narasumber, terima kasih Bung Wisnu Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kita satu lagi pendengar ya, Pak Nyoman ya, sekalian nanti ya. Pak Wibi, selamat malam, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari. Gimana Pak Wibi, silakan.
3: Ya, begini Pak Narasumber. Saya di media sosial YouTube ya, itu ada orang petugas, ya sebut saja polisi lah ya, itu melakukan sekuen terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan itu ditilang Pak, sudah ditilang, bensinnya juga habis. Sanksi polisi ini, apakah ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini yang melakukan petugas, saya lihat di YouTube ini, disetting, ditilang, bensinnya dikuras habis. Bagaimana ini apa sesuai dengan Pancasila? Terima kasih.
1: Oke, baik Pak Wibi. Baik, silakan Pak Nyoman ditanggapi dari kedua pendengar barusan. Silakan.
0: Ya, terima kasih Pak Wisnu dan juga Pak Kuswa serta Pak Wibi tadi ya.
1: Iya.
0: Ini apa namanya yang disampaikan mungkin mewakili bagian besar juga ya dari rakyat kita. Pesan dari Pak Kuswa yang sisi yang memang apa namanya ya pengamen kan, apalagi yang tunan netra tadi ya.
1: Iya.
0: Seolah-olah mendapatkan tadi ya hinaan atau bacaan dari masyarakat gitu ya, sebagian masyarakat umum lah ya,
1: yeah,
0: yang kemudian manipulasi gitu ya dengan memberikan tadi uang yang tidak berharga atau yang rusak dan sebagainya tadi ya. Nah, ini kan justru tadi ya menunjukkan bahwa memang kita belum berpancasila sepenuhnya gitu ya, masih ada sebagian besar yang kemudian bahkan itu nggak tahu niatnya apa lagi ya, membantu atau gimana ya memberi tapi kemudian dengan uang yang masih apa tidak berharga tadi yang rusak. Ini kan justru menjadi namanya tolak belakang ya dengan apa yang tadi disampaikan bahwa mestinya kita sudah bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Maksud tadi yang oknum polisi ya mungkin ya, yang tadi apa kurang jelas ya, yang ditilang gitu ya, kemudian bensinnya dikosongkan atau apa gitu. Itu kan juga justru mirip ya melihat kemudian bagaimana perilaku oknum yang mestinya bisa mengayomi gitu ya, atau paling nggak menertibkan ya, kalau memang tujuan menertibkan para pengendara gitu ya, ini diberikan apa namanya contoh gitu ya, dan kemudian malah memanfaatkan juga manipulatif. Jadi ini yang tantangan bagi tentu dari pemerintahan juga, pemerintah bagaimana bisa mengatasi ini ya. Memang bentuk-bentuk upaya-upaya penindakan korupsi sudah ada gitu ya, terlihat juga ya, tapi ini juga belum sepenuhnya gitu ya, sehingga dirasa tidak adil bagi sebagian besar gitu ya. Kemudian juga tadi yang kaitannya dengan apa mungkin pengadaan atau ini ya tenaga kerja ya, bahkan apa tadi semacam pemerintah Pak Yusma yang pengemban yang tunanetra kemudian bisa keahliannya ya itu bisa dialokasikan untuk pijat kan sendiri, itu juga sebenarnya biar bisa menjadi satu sektor apa namanya tambahan juga ya, yang bisa memberdayakan lah paling enggak ya teman-teman yang memang punya apa keterbatasan ya tunanetra, tapi kemudian punya di satu sisi punya kemampuan ya bisa memijat dan sebagainya, itu saya pikir bisa diakomodir maksudnya kelebihan-kelebihan tadi ya yang diciptakan bahwa memang ya tunanetra ini ada hal yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah ini jelas menjadi PR gitu ya, bagaimana kemudian bisa tetap tadi mengayomi warga gitu, karena diatur dalam undang-undang juga sebenarnya ya, bukan miskin dan anak terlantar misalnya gitu ya, itu kan juga dilindungi negara gitu. Tapi tadi mungkin belum menjadi prioritas kah ya, ternyata juga sebagai rakyat jelata gitu ya. Bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah bisa mengarah ya atau memprioritaskan lah ya, yang seperti ini. Okay. Gitu sih Mas.
1: Oke, baik Pak Nyoman. Kita juga ada pendengar baru lagi nih Pak Nyoman. Kita coba sapa lagi ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, Assalamualaikum Pro 3. Salam sehat tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Iya.
4: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Iya. Ya. Gimana ya, Pak Matauli, silakan.
4: Pak Nyoman, kalau kita ingat, kita bernegara Indonesia ini setelah proklamasi itu sudah 81 ya. Sejak 1945 ke sekarang ya, bentar lagi kita merayakan 17 Agustus gitu ya. Saya pikir sebelum ada negara Indonesia, sebenarnya hari kebangkitan nasional kita 1928 ya, sudah 100 tahun kita sudah berkebangkitan nasional begitu ya, sebelum dideklarasikan negara Indonesia. Cuman pada perjalanannya Pak Nyoman ya, cerita tentang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan di pemerintahan kita ini, di pejabat elit ini nggak nampak apanya, matchingnya gitu, kesungguhannya gitu loh. Buktinya kita masyarakatnya melakukan kewajibannya bayar pajak gitu ya kan, memilih pemimpinnya dari pemilu demokrasi, tak taunya nggak amanah, nggak patonah gitu loh, dengan mengapakan mengingkari apanya, janjinya dan sumpahnya yang tadinya melayani rakyat, melayani kelompoknya sendiri gitu kan. Nah itu yang terjadi di korupsi-korupsi kan begitu. Dari partai politik kita memang nggak cerdas membelajarkan pemimpin-pemimpin kita yang mau diusung nanti jadi kepala daerah di legislatif dan eksekutif kan begitu Pak Nyoman. Saya nggak tahu kok partai politik apakah mendengungkan ini di kurikulum berkaderan mereka atau memang hanya servis di bibir aja. Yang kedua Pak Nyoman, saya pikir tokoh agama, budayawan atau tokoh agama lah ya, ulama dari semua golongan agama kita yang harus menemukan ini melalui dakwah atau khutbah begitu. Kita ada enam agama. Apa kaitannya si Pancasila terhadap kitab suci masing-masing gitu? Kalau saya Muslim, saya ingat itu kan kalau di Al-Quran itu dikatakan dalam surat Al-Buzurat ayat 13, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kaum berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Bersuku-suku berarti Tuhan Yang Maha Esa itu kan menciptakan manusia itu bersuku-suku, buktinya dengan adanya ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Insaniyah, Watoniyah, sesama muslim, sesama makhluk hidup, berbangsa dan bernegara kan begitu. Nah, dengan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam, apakah yang seperti itu ada nggak di kitab suci agama lain, nilai-nilai keterbedaan itu, okay. Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya.
1: Oke.
4: Okay. Itu yang harus kita tunggu dari masyarakat Pak. Kalaupun ada sekarang BPIP ya, Badan apa Ideologi Pancasila, entah sudah ada atau P4 yang kita dulu masih risih gitu ah. Udahlah nggak P4, butir-butir Pancasilanya nggak usah lagi lah, karena itu era Orde Lama. Nanti sensitif begitu. Padahal sekarang itu kan Pak sudah banyak kita dikecar oleh generasi muda kita itu oleh paham-paham luar yang memang sampai sekarang ini nggak bisa terbendung gitu ya, dengan media sosial, dengan gaya hidup, apalagi LGBT itu kemarin kan, iya. Yang sambil Pak Presiden katakan itu, di mana tokoh ulama di situ gitu ketegasannya, itu kan salah satu merusak juga Pak ya, tapi nanti dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia begitu, padahal sudah melanggar norma-norma adat, norma budaya gitu ya, norma berkehidupan, itu juga jadi musuh pengamalan Pancasila Pak. Berarti ada yang salah di kita ini dalam memahami Pancasila kita ini. Ibaratnya lebih Pancasilais negara Eropa dibanding kita dalam hal mungkin kebersihan, ya kan, mungkin keteraturan, tidak takut korupsi dan sebagainya, karena memang sejalan hukuman dengan reward begitu. Jadi berapa ini, gimana ini, apalagi kita mau menjelang 17 Agustus, dapat ranking berapa sih Pancasila kita kalau di mata negara lain, kalau kita sendiri menilai kita kan nggak fair gitu ya kan, harus memang negara lain menilai kita gitu loh. Terhadap yang tadi saya katakan, usulan itu kepada pendakwa-pendakwa itu, kalau misalnya dalam siar-siar agamanya itu mencantumkan yang seperti tadi, nilai-nilai Pancasila itu apa sih gitu loh, supaya generasi muda kita ini mengakar kuat, mendarah daging gitu loh, bukan hanya sekedar di bibir aja. Kalau bisa Pak, ada satu kali di radio-radio nasional begitu ya, Sila kedua, kemanusiaan hal yang beradab. Ini loh butirnya, ada 10 butir misalkan. Yeah. Jadi disebutkan aja per hari itu, sila ketiga, ternyata butirnya ada 12. Sampai kan total butirnya kan ada 45 kan, menunjukkan kita merdeka. Itu boleh setiap hari, jadi nggak hanya 5 sila aja, di bawah sila kan turunannya kan butirnya gitu loh.
1: Okay.
4: Disebutkan aja, sila kedua rela berkorban, pasti ada isinya. Di Pramuka sering itu dianjurkan gitu.
1: Okay.
4: Bagaimana Pak Nyoman?
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, bagaimana nih Pak Nyoman menanggapi dari Pak Matoli tadi udah hampir 81 tahun merdeka ya. Masih belum nampak pengamalan Pancasila secara sungguh-sungguh nih, Pak Nyoman.
0: Iya, terima kasih Pak Matoli untuk responden pertanyaannya. Memang ini tadi ya, menjadi PR besar lah ya. 81 tahun sudah berumur sangat tua sebenarnya, tapi kemudian kita belum kembali gitu ya untuk melaksanakan, mengamalkan Pancasila ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa tentunya ya, sama yang apa namanya merumuskan Pancasila ini ya, bahwasanya betapa luhur nilai-nilainya tadi ya, dengan kemudian Bhinneka Tunggal Ika juga semuanya. Nah memang satu apa namanya hal yang itu di garis bawahi adalah keteladanan ya. Kita memang susah mencari keteladanan gitu ya, sosok yang dari pemimpin gitu ya, yang kemudian bisa menjadi figur telah mencontohkan sikap sesuai dengan Pancasila ini gitu ya. Ya kita lihat justru sebaliknya ya, banyak di ya media massa, di berita-berita justru para pimpinan gitu ya, banyak kena OTT misalnya kan ya.
1: Iya, nggak mencerminkan ya.
0: Ini, iya, jadi bagaimana yang sudah menjabat aja kemudian malah gitu ya. Artinya apa itu menjadi teladan tentu tidak ya, justru akan ditiru ya, ditiru dalam arti ya banyak yang akan melakukan hal yang sama di tingkat yang lebih apa rendahnya misalnya gitu ya, sampai ke akar-akar di bawah gitu ya, yang tanpa disadari ya, kemudian korupsi gaya uang, korupsi waktu, korupsi lain-lain juga gitu. Nah ini memang kemudian bagaimana tadi ya, tidak hanya sekedar apa namanya teoritis gitu ya, tahu paham. Saya rasa di perpolitikan juga dalam kaderisasi mestinya ada disematkan itu juga lah ya, pendidikan kebangsaan lah atau yang Pancasila gitu. Tapi ya tadi tapi pengamalannya mungkin jauh panggang dari api misalnya gitu ya. Jadi apa yang dihafalkan, diucapkan, tapi tindakannya tidak mencerminkan itu gitu ya. Karena memang satu hal tadi diantara juga kesadaran tadi sih ya, kita belum punya kesadaran bahwa ini mestinya menjadi tadi ya pedoman hidup ya, yang bisa membawa kita lebih karakter luhur gitu ya, seperti yang diharapkan para pendiri bangsa gitu ya. Nah karena memang kemudian plus tidak ada keteladanan sehingga larang itu ya, kita mau kemana gitu ya. Tadi sepakat juga dengan apa yang disampaikan Matauli, kalau kemudian gerakan apa pengenalan kembali gitu ya, menggunakan Pancasila ini harus dilakukan secara masif ya, untuk betul seperti ini di radio gitu ya, kemudian bisa lebih meluas lagi ya dalam beberapa kesempatan. Saya pikir menjadi hal yang bisa dilakukan bersama, bagaimana kita sama-sama ingin kembali gitu ya, mengamati Pancasila ini gitu ya, tadi melalui peran ulama kah dia atau mungkin di keagamaan gitu ya. Sebenarnya di tiap agama kan juga ada esensi yang sama lah ya, misalnya katanya dengan kemanusiaan gitu ya, dengan yang ada begitu tentu kasih sayang di semua agama ada gitu ya. Misalnya kalau di Hindu ya, di saya itu ada tatamasi gitu kan ya, yang berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku, artinya kita sama gitu ya, sebagai manusia itu esensinya sama, sehingga kalau itu sudah disadari gitu ya, sebagai apa namanya hal yang memang kita sama gitu ya, saudara gitu ya, menghirup udara yang sama gitu ya, minum air yang sama gitu ya, dan dilandasi tentunya dengan sila pertama sih ya, memang ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi landasan utama bagi sila-sila yang lainnya gitu. Jadi bagaimana kita tidak hanya sekedar beribadahnya, tapi memang ada kesadaran berketuhanan tadi ya. Nah kalau itu sudah bisa disadari, mestinya yang kaitannya dengan kasih sayang kemanusiaan itu otomatis ya, tidak akan ada yang apa namanya tadi, misalnya tidak toleransi gitu ya, kemudian tidak mencederai atau melukai hati orang lain misalnya gitu ya, termasuk tadi mencurangi dan manipulatif tadi ya, bukan sesama. Itu yang memang namanya perlu sosok keteladanan, selain juga keteladanan lagi ini ya, bagaimana kita bisa membangkitkan lagi ya Pancasila ini sih ya.
1: Oke. Nah, dari beberapa pendengar tadi kan apa ya, udah di bicarakan ya, mungkin banyak orang yang masih mengaku cinta Pancasila, tapi pada kenyataannya itu malah berkebalikan. Apa yang harus dipraktekkan dari Pancasila itu sendiri tidak dilakukan. Nah, apakah ini menunjukkan gagalnya pendidikan Pancasila itu sendiri, Pak Nyoman?
0: Iya, karena mungkin juga dari dulu kayak waktu P4 atau apa kan memang yang diberikan lebih ke teoritis dan sifatnya apa ya, lebih ke nilai gitu ya, kemampuan menghafalkah gitu ya. Kemudian bagaimana sih praktek yang realnya gitu ya. Sehingga ya tadi sekedar hafalan setelah dianggap lulus ya kemudian lupa gitu ya. Dalam sebenarnya itu justru kemudian juga yang lebih penting adalah bagaimana bisa diterapkan gitu ya, prakteknya apa sih misalnya gitu ya, yang kemanusiaan tadi ya, bagaimana kemudian membantu teman atau teman sekolah saja gitu ya, bahkan satu sekolah ya, kan sangat ironis kemudian malah justru yang sebaliknya ada tawuran gitu ya, jadi sebenarnya apa yang mendasari gitu ya, sehingga terjadi bentrokan gitu ya, bukan kemudian potong royong atau membantu gitu ya sama kelas, sama sekolahan gitu ya, yang justru bisa lebih positif ya, bisa melakukan hal yang lebih sifatnya membangun gitu ya, atau juga memberikan apa namanya keteladanan lah paling nggak dari sisi bagaimana siswa juga sebenarnya bisa melakukan gitu ya, kegiatan yang lebih bermakna lah gitu ya, selain kegiatan apa yang utama untuk belajar di sekolah tadi ya.
1: Oke. Jadi mungkin untuk pendidikan Pancasila ini kan harusnya jangan hanya dihafal saja, tapi juga dipraktekkan, dan itu perlu adanya monitoring, Pak Nyoman, supaya hal-hal yang harus dilakukan itu bisa terus berlanjut, Pak Nyoman.
0: Iya. Monitoring dalam bentuk memang semacam apa namanya pendampingan dan juga kegiatan yang sifatnya continue ya, tidak hanya sekali misalnya.
1: Iya, supaya terus berlanjut.
0: Itu ada yang melihat bagaimana semuanya dampaknya sih ya. Kalau cuma sekali dua katanya tidak akan apa namanya bisa bertahan lama ya. Nanti akan kembali lagi ke mode awal ya. Apalagi melihat orang lain juga semuanya kok masih tidak melakukan dia. Jadi ada semacam kecemburuan dia. Kenapa kemudian tanggung jawabnya ada di kita gitu. Padahal sebenarnya kembali lagi ini kan namanya konteksnya lebih ke kesadaran juga ya. Apa sih yang kemudian kita mau melakukan gitu ya. Kan memang kalau tadi ya, kalau belum sadar gitu ya, maka ya tadi akan perhitungan kan apa sih gunanya gitu. Mending mengutamakan kepentingan pribadi gitu ya, yang sifatnya egoistik misalnya. Tapi kemudian bahkan untuk bekerja sama apalagi berkolaborasi itu jauh sekali gitu ya. Jadi lebih ke individual gitu ya. Artinya kalau di sektor-sektor yang strategis misalnya, itu kan ego sektoral juga muncul ya, dan gak mau bekerja sama gitu ya, itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa refleksikan kembali ke Pancasila ya, bagaimana bentuk-bentuk pengamalan tadi kan. Justru kita bekerja sama untuk mencari solusi misalnya gitu ya, daripada kemudian dalam sendiri-sendiri tapi kemudian ujungnya ada kontra ya, kontraproduktif bahkan ya. Jadi kompetisi lah dan sebagainya.
1: Oke, baik Pak Nyoman, kita nanti lanjutkan ya di sesi kedua. Dan kita akan istirahat terlebih dahulu, jeda Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Nyoman, sampai jumpa nanti di sesi kedua. Selamat pagi, selamat dini hari. Baik pendengar, itu tadi ya di sesi pertama mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia Pak Nyoman Suwarta. Dan nantinya kita akan bahas lagi atau kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi kita jeda Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah melalui Kemendikti Saintek menegaskan komitmennya mencetak talenta unggul berdaya saing global dalam program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Beasiswa Garuda. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Bangsa kita itu mampu menempuh.
2: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan persaingan antar negara saat ini ditentukan oleh kualitas talenta sehingga para penerima beasiswa Garuda harus menjadi petarung yang mampu bersaing di tingkat global. Hal itu ia sampaikan dalam orientasi program SMA Unggul Garuda Transformasi dan Pembekalan Penerima Beasiswa Garuda tahun 2026 pada hari ini. Karena itu ia mendorong para penerima beasiswa untuk berani kembali ke Indonesia, menciptakan peluang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
1: Kita ingin talent-talent bangsa kita itu mampu menembus, menerobos pertarungan yang ada di dunia. Nah, adik-adik yang akan disiapkan baik di sekolah Garuda sebagai tahap awal maupun beasiswa Garuda itu adalah nantinya harus jadi petarung-petarung bangsa kita.
2: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno turut menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa Garuda Angkatan Kedua Gelombang 1 tahun 2026 yang telah berhasil melewati proses seleksi yang panjang dan ketat. Ia juga mengajak seluruh sekolah, guru, dan siswa untuk mendukung Gerakan Nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau Gernasrana agar setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi.
3: Ruang aman tidak hanya berarti ruang yang memiliki pagar dan penjagaan yang ketat. Ruang aman berarti tempat di mana anak tidak takut berbicara, tidak takut bertanya, tidak takut menjadi dirinya sendiri, tidak mengalami perundungan dan diskriminasi, tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun kekerasan di ruang digital.
2: Hingga tahun 2026, Kemdikti Saintek telah menetapkan sebanyak 42 sekolah Garuda Transformasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 12 sekolah yang diresmikan pada 2025 serta penambahan 30 sekolah baru pada tahun ini. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah Garuda Transformasi terus bertambah hingga mencapai 80 sekolah pada tahun 2029. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
2: Aku gak tahu, Pak. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
1: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah, Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan pada dini hari ini, sama seperti sebelumnya ya, kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa berkomentar dan juga beropini melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999888. Tapi sebelum masuk ke sesi interaktif, kita akan dengarkan satu lagu dari Mahadewi, Satu-satunya Cinta.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Tokoh Dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandan bahwa kita ini akan membawa bendera putih. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita.

0: dan Pengabdian Tentara Nasional Indonesia. Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3 di sesi kedua ya. Dan kita masih membahas mengenai mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Nyoman, Bapak Nyoman Suwarta. Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran sebagai pengarah acara untuk bergabung dalam sesi interaktif.

0: sudah membahas ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang lebih berfokus kepada sudah lebih dari 80 tahun Indonesia ini merdeka, tapi kenapa masih banyak kasus-kasus atau tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perilaku dari Pancasila. Nah, bukan hanya itu saja ya pendengar ya. Sebenarnya Pancasila itu sendiri di generasi muda saat ini, di era digital ini juga sangat berpengaruh. Apalagi di tengah derasnya arus informasi, tren media sosial, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Di sisi yang lain, tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, hingga lunturnya kepedulian sosial juga semakin nyata adanya. Dan bagaimana nilai Pancasila ini tetap relevan dan dapat diamalkan oleh generasi masa kini, khususnya bagi kaum-kaum Gen Z ya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, tentunya kita sudah bersama dengan Wakil Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Pak Nyoman Suwarta. Selamat malam, Pak Nyoman, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak Nyoman, kita memasuki sesi kedua ya, Pak Nyoman ya. Tadi kita udah membahas mengenai bagaimana Indonesia ini udah 80 tahun merdeka juga, seperti yang dibilang Pak Matauli tadi. Tapi masih aja tuh, kenapa Indonesia ini belum... Masyarakat Indonesia ini belum mencerminkan bagaimana Pancasila, sifat-sifat Pancasila itu sendiri. Nah, di sesi kedua ini kita lebih berfokus kepada Gen Z ya, atau lebih tepatnya di era modern, di era saat ini, Pak Nyoman. Nah,

0: yang di zamannya dia serba cepat gitu kan, kemudian pengennya instan juga dia, sehingga seolah-olah tanpa melakukan effort yang besar kita bisa dengan mudah mendapatkan apakah itu informasi gitu ya, apakah itu kemudian juga kalau belanja juga sekarang online sudah banyak ya, jadi infonya sangat dengan mudah, bahkan ya dimudahkan lagi gitu ya, sehingga ketergantungan ini membuat namanya yang Gen Z ini lebih mudah untuk di apa namanya
1: diakses,
0: diakses di develop. Intinya itu bentuk-bentuk sebenarnya bentuk-bentuk semacam apa namanya dampak ya yang tidak terasa, bagaimana globalisasi dan digitalisasi ini telah bisa membiaskan lah ya, membelokkan apakah itu juga budaya atau juga sikap-sikap dari generasi muda gitu ya, daripada kemudian tadi mengamalkan Pancasila lah gitu, dianggap apa itu ya, barang kuno yang nggak kelihatan mungkin ya.
1: Iya betul,
0: jadi nggak bisa langsung dirasakan kan, apalagi harus mengubah habit dan sebagainya gitu. Nah ini yang jadi tantangan juga sih ke depan ya, bagaimana Gen Z ini bisa kembali ya paling nggak mengenal dulu tadi ya, mengenal kemudian bisa mencintai, oh ini semuanya nilai-nilai luhur gitu ya, kemudian baru mengamalkan gitu ya. Karena kalau kita lihat kan generasi muda sekarang juga ya tadi misalnya di kampus pun ya, itu kan ada pendidikan Pancasila misalnya, di kampus saya juga ada MPKT namanya gitu ya, tapi kemudian ya tadi cuma sebatas untuk mengejar nilai, itu padahal di semester 1 ya, jadi begitu lulus ya lupa semua gitu ya, padahal itu yang diajarkan juga karakter gitu ya, kemudian bagaimana selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya, kemudian lebih banyak apa namanya melakukan kerjasama gitu, kolaborasi, nanti pentas sesuatu gitu ya, tapi ya tadi sebagian besar banyak untuk mengejar nilai, lah semester 2-3 udah lupa gitu ya, gak dilanjutkan lagi ya.
1: Praktekannya
0: jadi memang hanya ke teoritis ya. Jadi
1: Nah, tapi sebenarnya ya, media sosial itu kan cepat menyebarkan informasi, berita-berita di media sosial. Tapi ini, apakah media sosial ini bisa lebih banyak menjadi sarana memperkuat persatuan atau justru memperlebar perpecahan itu sendiri, Pak Nyoman?
0: Ya, ini bagian dari kebijaksanaan ya, wise ya, memanfaatkan teknologi gitu ya. Bagaimana kan yang sering diungkapkan ini semacam pisau bermata dua gitu kan, bisa dipakai positif atau negatif gitu ya. Nah, yang semestinya kita bisa manfaatkan digital ini, medsos ini sebagai ajang untuk menyebarkan konten positif gitu ya, terus menolak ujaran kebencian atau hoax gitu ya, ataupun yang sifatnya mendiskriminasi, mendiskreditkan gitu ya. Tapi di situ bagaimana yang tadi gensi-gensi ini sebenarnya kan juga kreatif ya, itu bisa dituangkan lewat medsosnya, apakah TikTok atau IG dan sebagainya, bahwa mereka sudah melakukan sesuatu gitu ya, apakah dari hal kecil misalnya apa memilah sampah gitu ya, kemudian menanam pohon itu kan juga, atau membuat kriya dari barang-barang bekas ya, limbah gitu ya, itu kan sebenarnya justru bagian dari pengamalan Pancasila juga ya, bagaimana menjaga lingkungan kan ya, setelah ke gitu ya. Nah hal kecil seperti itu mestinya kalau disebarkan juga lewat apa medsos tadi ya, kan justru sebenarnya menularkan apa aksi-aksi nyata ya yang positif gitu ya, sehingga mungkin teman-teman angkatannya juga tergerak gitu ya, oh saya juga bisa melakukan itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi ajakan-ajakan seperti itu yang bisa dioptimalkan melalui digital ini sih, media digital ini sih.
1: Bisa terpicu ya para penonton-penonton di media sosial itu. Oke. Baik,
0: Pak Nyoman. Gampang gitu kan ya.
1: Ini ada pendengar ya. Ada dua pendengar, kita coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam, selamat dini hari Pak Atong.
2: Selamat dini hari Bu Wisnu Wardana. Udah lama enggak dini hari.
1: Iya. Udah baru masuk lagi nih, Pak Atong.
2: Iya, selamat dini hari Pak Nyoman.
0: Selamat dini hari Pak Atong. Salam kenal.
2: Nah, kalau kami orang Melayu, kalau Pak Nyoman kan Bali, itu bukti-buktinya Pancasila itu kan. Jadi kita menerapkan Pancasila dalam keseharian. Kalau sekarang Pak Atong kelahiran

0: 1973, jadi merasakan zamannya kan, katanya zaman Orde Baru kan, zaman Orde Baru itu penerapan Pancasila ya sangat bagus. Ada penataran P4 zaman dulu kan, sekarang kayaknya udah nyaris tidak terdengar itu. Kita flashback ke zaman dahulu. Jadi kalau kita tarik ke pelajaran di sekolah saja, kalau zaman dulu kan, kalau merah, bahasa Indonesia merah, PMP merah, agama itu tidak naik kelas, berarti kan memang betul-betul menerapkan Pancasila di keseharian. Sekarang nggak ada, udah nggak ada moralnya orang mengkritik pemimpinnya pakai ngebut isi kebun binatang. Orang istilahnya kayak kasus di Bandung itu terhadap manusia, terhadap manusia sampai matanya dicongkel, bibirnya digunting kan, kehilangan makna Pancasilanya kan. Gitu, kalau Pancasila tuh ya butirnya ada moralnya di situ, ada ketuhanannya, ada sosialnya, ada musyawaranya, ada ke istilahnya adil dan beradab, berarti beradat kita kan, adat, budaya, seni, toleran kan, situ isinya semua ada. Tapi sekarang udah jauh Pak Nyoman. Jadi tapi kalau kami di Riau ya masih lah, kami di Riau ini miniaturnya Indonesia. Kami di Riau tidak pernah membedakan suku, agama. Di sini umat Hindu kalau hari raya Hindu juga ramai, umat Buddha di Riau kan ada Candi Muratakus, jadi umat Buddha ya waktu orang Buddha merayakan ya ramai. Jadi kami di Riau ini nggak pernah meributkan agama, nggak pernah. Tapi intinya ya itu tadi, kita sudah nyaris kehilangan keindonesiaan kita, budaya gotong royong udah mulai menghilang gitu kan. Jadi udah kadang tetangga dengan tetangga, kadang udah saling nggak kenal. Kalau kita zaman dulu, satu kampung, saya ingat di kampung saya, dari kampung ke kampung itu jarak 10 kilo ada yang meninggal dunia, kita tahu loh. Zaman dulu HP tidak ada, tapi ada informasi, Bapak Sianu di kampung sebelah sakit atau udah istilahnya udah mendahului gitu kan. Kalau zaman sekarang kadang kita cuma tetangga satu gang, nggak ngerti kita ada yang sakit, yang meninggal, nggak ngerti kita, nggak ada penyampaian seperti itu. Jadi itu saja Bung Wisnu, itu saja Pak Nyoman.
1: Baik, terima kasih.
0: Selamat dini hari, yuk sama-sama.
1: Selamat dini hari, sehat selalu Pak Atong. Kita ada pendengar lagi, Pak Nyoman. Ada Pak Yayat di Pontianak. Selamat malam Pak Yayat, selamat dini hari.
2: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung
1: Wisnu.
2: Bung Wisnu.
1: Iya, dan juga Pak Nyoman.
2: Pak Nyoman, selamat malam Pak Nyoman.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Dan tahun sebelumnya sebesar 100
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

La Furia Roja, Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, baik pendengar, kita langsung saksikan babak kedua antara Prancis melawan Maroko dan tentunya akan dipandu oleh sportcaster kita Bung Yanto dan juga Bung Senpi. Bung Senpi, silakan.
3: Ya, Bung Wisnu dan pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua akan dimulai beberapa saat lagi. Di mana tadi Prancis dan juga Maroko di babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Akankah gol terjadi di babak kedua? Karena banyak sekali bagaimana tadi Prancis bertubi-tubi menggempur pertahanan dari Maroko, termasuk juga aksi yang dilakukan oleh Bono di kotak penalti yang mampu menahan tendangan dari titik putih oleh Kylian Mbappe. Belum merubah skor 0-0, kita nantikan di babak kedua ini akan seperti apa, karena nanti kita pastinya akan menunggu. Kalau tidak memang skor 0-0 ini bertahan, maka akan dia lanjutkan tambahan waktu ataupun extra time dua babak. Dan masih kalau memang tidak bisa mencetak gol dari kedua kesebelasan atau bahkan berakhir seri, terus maka akan dilakukan tos-tosan ataupun adu penalti, di mana kita tahu bahwa adu penalti yang dilakukan oleh Maroko pun sangat baik, terutama penampilan dari Yassin Bono yang sejak beberapa tahun ini memang menjadi pembicaraan dari pesepak bola ataupun pengamat sepak bola mengenai aksinya kalau memang mengamankan tendangan penalti, termasuk yang terakhir tadi oleh Kylian Mbappe. Kita tahu bahwa Kylian Mbappe sangat ganas di kotak penalti, tetapi tidak bisa menaklukkan Bono hingga babak ke pertama tadi. Dan kita nantikan sedikit saja Bung Nova, mungkin akan seperti apa babak kedua ini, karena mungkin perubahan belum akan dilakukan, tapi akan seperti apa nih pertandingannya?
4: Ya, sepertinya para pemain Maroko akan mencoba untuk bermain lebih menyerang, lebih menggigit pertahanan Prancis. Karena kalau misalnya kita melihat Maroko yang sama seperti pada babak pertama, maka itu akan cukup berisiko buat kans Maroko menuju babak semifinal. Karena memang di babak pertama mereka mungkin punya penguasaan bola yang sama, tetapi untuk perusahaan mengancam gawang lawan bisa dibilang nol.
3: Ya, kita nantikan untuk awalnya babak pertama ini kita akan dipandu bersama Bung Yanto. Silakan, Bung.
5: Baik, terima kasih Bung Senpi, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Babak kedua nampaknya segera dimulai. Bola sudah berada di titik putih. Ya, wasit yang memimpin pertandingan Pacunda Telo dari Argentina juga sudah bersiap-siap penuhnya. Langsung saja kami lihat bola tadi langsung ditendang keras oleh pemain Prancis dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko. Menjaga gawang Yassin Bono masih permainkan bola deraknya sendiri. Tendang sudah ke depan, langsung saja kirimkan ke depan, tapi kali bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Prancis, kuasa bola sepenuhnya. Gantikan mencoba melakukan tekanan, dia menggiring bola, kuasa bola sepenuhnya, kutak ketik sebentar, terjadi perebutan, kini bola di kuasanya, oh disapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko. Kami lihat kapten kesebelasan, ya, ataukah maksud kami pemain Salah Eddin, lakukan lemparan sudah pendek saja, tali ini bolanya kandas, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini lemparan ke dalam untuk Prancis, nomor punggung 5 Jules Kounde. Ambil ancang-ancang, berikan mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Upamecano. Upamecano kepada Digne. Digne mencoba menggiring bola, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Maroko. Masih berkuasa belas sebelumnya, tarik lagi ke belakang dia kepada pemain William Saliba. Saliba kepada pemain nomor punggung 4 ada di sana, Upamecano, mencoba menggiring bola, teruskan ke depan dia kepada Kounde, gratis bersejenak, merangsek ke jantung pertahanan Maroko, ada Olise di situ, namun diburu bola tadi oleh Ayoub Bondi langsung saja mundur. Akhirnya tarik ke belakang Olise kepada Kone umpan kerobosan ke sayap kanan. Berbahaya serangan dari Prancis. Ada Dembele di situ. Gratibus yang dia umpan ke kotak penalti. Akhirnya bola kandas. Namun datang lagi serangan dari belakang Upamecano. Terjadi perebutan. Kini Maroko membangun serangan cepat yang menggiring bola. Berikan kepada Kartik Slain. Berbahaya serangan dari Barco. Berputar-putar dia. Melebar ke sektor kanan. Lepas tembakan ke belakang. Tidak jadi. Gratibus yang dia. Kok ada di situ kami lihat pemain nomor punggung 7. Yaitu pemain belakang yang maju ke depan Talbi. Kini masih kuasa sebenarnya Talbi. Tenang-tenang saja dia. Champions Talbi mempermainkan bola gerak kotak dekat kotak penalti. Buruk-buruk ke belakang kepada nomor 8 cepat melintasi garis tengah dia, menggiring bola, mendekat ke dalam, buruk ke belakang, lepas tembakan ke gawang, tidak jadi. Terlambat kami kira, saudara. Satu tembakan yang dilepaskan Bilal Canossa di terlambat, akhirnya keburu pemain-pemain Prancis menguasai belasungnya. Namun datang kapten Ahrab Al-Hakimi. Al-Hakimi teruskan bola pendek lagi kepada Salah Eddin. Salah Eddin permainkan bola, tenang-tenang saja dia masih di daerahnya lawan. Ada Zedin Kuahi di situ, kerjasama lagi dia dengan Ayub Bodi tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Kuahi. Kuahi kembalikan pendek kepada Kapten Ahrab Hakimi, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Diberikan lagi ke depan kepada Nail Alainawi. Gratibus hendak dia angkat ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain Talbi. Talbi kirimkan bola pendek cepatnya. Berbahaya serangan Maroko. Tetapi kali ini saudara-saudara dihadang ataupun dihalau, kami lihat tidak mampu bergerak pemain Maroko. Dan kembali tekanan dilakukan Prancis. Langsung ke depan sudah umpan terobosan yang dituju adalah pemain, ada Mbappe di sana. Tetapi sayang Mbappe juga berhasil dikawal ataupun pemain lainnya yaitu Desir Doeh. Dan akhirnya kandas lagi serangan Prancis. Dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Masih tetap 0-0 pertandingan babak perempat final antara Prancis melawan kesebelasan Maroko. Hanya terjadi tendangan gawang ini nampaknya untuk kesebelasan Maroko. Siapa yang melakukan tendangan gawang ini? Oh, ternyata penjaga gawang setelah bos kami tendangan bebas tadi sudah dilakukan langsung ke depan. Tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Salah umpannya jatuh di pemain-pemain Prancis. Kini Prancis menekan dari seterus kiri jantung pertahanan lawan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Datang kembali pemain Prancis berganti tekanan. Maroko kini mencoba menggiring bola dia, umpan ke belakang sektor kiri luar. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 7 Taliba kami kira, ataupun Taubi maksud kami. Namun sayang tidak berhasil. Terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan pertandingan. Namun sebelum itu sempat terjadi benturan yang agak keras dengan pemain belakang Prancis yang masih tergeletak saat ini kami lihat, yaitu Manu Kone. Apakah sebuah pelanggaran ya, ataukah hanya lemparan ke dalam saja? Kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, wasit Pacundo Telo dari Argentina, sudah memeriksa pemain nomor punggung 6 Prancis Manu Kone. Dan tentu saja bukan sebuah pelanggaran yang berat. Dan kami lihat Manu Kone perlahan-lahan sudah bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan yang sangat menegangkan ini saudara-saudara. Sekitar 60 sampai 65 ribu penonton menyaksikan langsung dari Stadion Boston Amerika Serikat. Kita nantikan. Kini Prancis mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain William Saliba. Saliba dibayang-bayangi dari belakang oleh Taliba, oleh pemain-pemain dari Maroko. Tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Digne yang turun ke bawah ini. Berikan bola pendek ke depan dia, kerjasama lagi Digne dengan Manu Kone. Kotak ketik sebentar dia, mencoba mundur ke belakang. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko, masih di lingkaran tengah. Teruskan kepada Upamecano, menggiring bola Upamecano, melebar keser kepada Olise. Tarik ke belakang ke Upamecano lagi. Kerjasama dengan Konde. Konde mencoba mengiring bola ataupun Manu Kone masih daratnya sendiri. Tenang-tenang saja dia. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko di lingkaran tengah, berhasil dia. Namun kali ini patah di tiga jalan. Kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Maroko. Maroko berganti melakukan tekanan dan langsung berikan tindakan ke belakang kepada penjaga gawang. Penjaga gawang Yassin Bono. Yassin Bono permainkan bola. Teruskan bola pendek saja saudara-saudara. Ke arah depan, di sana ada lihat kapten kesebelasan Ahrab Hakimi. Hakimi tarik ke belakang dia kepada Modi. Terjadi perebutan di lingkar tengah, berhasil pemain Maroko ke sebelah sebelumnya. Dibayang-bayang belakang oleh Olise, masih melebar ke sektor kiri. Kiri luar, kini berlaku tekanan. Maroko menggerang pertahanan kesebelasan Prancis, melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah Talbi. Talbi mendekat ke penalti, angkat ke penalti, kumpul gawang. Oh, ternyata memang dihadang dengan keras tadi atau oleh pemain belakang kesebelasan Prancis. dan tidak berdaya kami lihat pemain Maroko tadi, dan akhirnya bola meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Mike Maignan. Dengan demikian namun sempat membentur pemain belakang kesebelasan Perancis tadi, dan sempatlah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Mike Maignan ini. Ya, kita nantikan ada 1-2 orang pemain Maroko menghadapi bola. Langsung pendek saja nampaknya sudah dilakukan, mundur ke belakang dia, berikan bola pendek lagi, pendek kepada Kapten Akhrab Arkab Hakimi. Gerak terus Darja, mundur ke belakang lagi. Kutak ketik sebentar mencoba mencari kemendak berdia sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Perancis. Angkat ke mulut kawan, berbahaya. Tidak jadi, saudara-saudara, ke bola disundul saja ke belakang. Ada Salah Edin. Salah Edin berikan umpan ke depan, tetapi sayang. Umpan maksudnya, tetapi sayang bolanya tidak cermat dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang kesebelasan Perancis, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 0-0. Kini Perancis mencoba membangun serangan dari bawah, melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah Jules Kounde. Kounde berikan pendek saja dia kepada Dembele. Tarik kepada Kounde lagi. Gratibus hendak dia kepada Upama Keno. Dibayang-bayangi dua pemain Maroko. Langsung ke belakang lagi. Kerja sama lagi dengan Kounde. Kounde umpan terobosan. Berbahaya serangan Perancis dari sektor sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan Maroko. Mundur ke belakang dia kepada Kapten Mbappe. Mundur kepada Kounde. Kounde tarik ke belakang kepada Kounde. Mencoba menggiring bola, umpan ke sektor kanan, ada Dembele di situ. Di sektor kiri pertahanan kesebelasan Maroko berputar-putar. Dembele angkat ke dekat kotak nanti, mendekat tidak kotak lagi, berbahaya. Terus tembakan tidak jadi, mundur ke belakang. Oh, kali ini patah lagi di tengah jalan. Berganti Maroko mencoba menyerangan cepatnya, menggiring bola, mengecek di dalam kawan, mencoba membuat satu pemain berkasi dia terjadi. Kami lihat pemain Talbi mencoba melewati pemain belakang Obembe Keno, tetapi kali ini hanya mengasihkan lemparan ke dalam karena bola tadi memang disontek keluar lapangan pertandingan oleh Upamecano keluar dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Perancis, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam segera dilakukan nampaknya oleh pemain nomor punggung 26 yaitu Salah Edin, saudara-saudara, yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Nampaknya 2-3 pemain Maroko berada di sana. Kami lihat kuasa sepenuhnya kini Ayub Bodi mundur ke belakang, jauh dia, kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Isa Diop kepada Bodi lagi. Pemain serambut gondrong ini tenang-tenang saja dia, kerjasama dengan Salah Edin, umpan ke depan yang dituju adalah pemain Talbi, tetapi kali ini maksudnya berikan kepada Bilal Elkanos, tetapi saat terjadi pelanggaran. Tendangan bebas, saudara-saudara, untuk Perancis kini. Dari lingkaran tengah Daraja sendiri permainkan bola. Tenang-tenang saja dia. Pemain nomor 14 ada di sana. Mencoba menggiring bola, merangsek di jantung pertahanan kesebelasan Maroko. Gerak tibus senak dia kepada Olise kepada Kounde. Salah umpannya kini Maroko membawa, akhirnya bola berhasil dikuasai oleh Kounde. Kepada umpan terobosan cepat kepada Mbappe, berputar-putar Mbappe melebar kepada pemain Desir. Lepas tembakan utama. Oh, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh Desir Duweh tadi, berhasil dijinakkan dengan baik oleh penjaga gawang Yasin Bono. Cukup luar biasa, saudara-saudara, cukup lengket sekali bola di tangan Bodo ini, dan lagi-lagi selamat gawang kesebelasan Maroko, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kembali serangan dibangun pemain-pemain Perancis melalui William Saliba berikan kepada Upama Keno, menggiring bola dia, umpan terobosan ke sektor sayap kiri pertahanan kesebelasan Maroko, ada Dembele mundur ke belakang kepada Olise mundur lagi ke belakang kepada Upama Keno, cepat menggiring bola dia, melintasi garis tengah, sudah merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Ada di sana kami lihat Digne mundur ke belakang dia kepada William Saliba. Saliba berikan ke depan cepat kepada Kounde, berputar-putar dia kepada Olise, lepas kembali. Sayang, melambung bola Mbappe tadi, melambung di atas mister gawang Yasin Bono, dan tentu saja hanya dilirik saja bola tadi, meskipun tendangan tadi berasal dari daerah kotak penalti oleh Mbappe, namun tendangannya melambung, saudara-saudara. Apakah ini sebuah tanda-tanda Perancis belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Maroko? Ya, kami lihat peluang sudah bertubi-tubi lahir dari kaki pemain-pemain Perancis, namun sampai saat ini gawang Maroko belum berhasil dijebolkan. Kini tekan lagi Perancis, cepat menggiring bola, kami lihat melakukan tekan di sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain Doe ataupun kepada kapten kesebelasan Mbappe. Mbappe mundur ke belakang jauh lagi, dia berikan kepada Digne. Digne kutakan di sebentar, dia cepat lagi kepada Adrian Rabiot. Adrian kembali Mbappe lagi, masih permainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko. Masih Mbappe lagi, mundur jauh ke belakang dia. Ada Digne di situ, kepada Mbappe lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Maroko, mencoba merasuk ke dalam pertahanan lawan, dibayang-bayangi dari belakang, datang bantuan dari belakang berikan kepada Adrian Rabiot. Rabiot berikan kepada Upamecano, melebar kepada Dembele, berikan kepada Olesi, memasuki ke dalam kotak penalti, masih permainkan bola, namun dibayang-bayangi dengan kita Ayo Baudi, akhirnya mundur ke belakang lagi kepada Upamecano. Upamecano pendek saja dia kepada Manukone. Manukone melebarkan pendek saja kepada Olesi ataupun juga rekannya, menggiring bola kepada Doe. Ada Mbappe di situ dari kotak penalti, lepas tembakan ataupun umpan tarik ke gawang. Oh, sayang-sayang saudara, bolanya melambung, melambung di atas mister gawang Yassine Bono, dan lagi-lagi selamatlah gawang Maroko, saudara-saudara pendengar. Walaupun mendapat gempuran bertubi-tubi dari pemain-pemain depan Perancis, namun sampai saat ini gawang Maroko masih aman dan terkendali, dijaga ketat oleh penjaga gawang Yassine Bono yang pada pagi hari ini bermain sangat cemerlang, berhasil menjinakkan tembakan-tembakan berbahaya dari pemain-pemain depan Prancis. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Maroko, sundul-menyundul terjadi, namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis dan terjadi perebutan, namun kandas di kaki pemain belakang Maroko, berganti tekanan. Ada di situ kami lihat Talbi, dan bersama dengan itu kami lihat terjadi handsball. Ya, pemain Perancis nomor punggung 6 Maukone ataukah Jules Kounde, kami lihat Jules Kounde kepada posisi handsball. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan, serangan kembali dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah Raja sendiri. Ada di kuasa bola sebuah kapten Achraf Hakimi, mundur ke jauh ke belakang dia. Ada di sana Issa Diop umpan ke depan, yang dituju adalah Bilal Ekanos, namun salah umpannya jatuh di pemain-pemain belakang kesebelasan Perancis, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Nan. Kini serangan dibangun lagi oleh Perancis dari sektor sebelah kiri daratnya sendiri. Ada Digne di situ, atau nama lengkapnya Lucas Digne, mundur ke belakang jauh dia, kerja dengan pemain Willem Saliba. Saliba mencoba menggiring bola, masih permainkan bola atau ke Upamecano, melebar kepada Dembele, berikan bola pendek saja dia kepada pemain nomor punggung Upamecano, cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan kepada Kone, melebar kepada Digne kepada pemain lainnya. Saudara-saudara, ada Desir Doe mencoba melakukan tekanan, ada Mbappe membantu, namun kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan, kali ini masih kosnya, angkat mulut gawang, berbahaya, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama, setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya, dan pemain-pemain Prancis menguasai bola dengan baik di sektor pertahanan Maroko. Dan pada saat itu kami lihat bola lepas dari kawalan pemain-pemain belakang Maroko, dan bola mengarah kepada Kylian Mbappe, dan akhirnya dengan satu eksekusi tendangan yang sangat keras tapi mengarah ke gawang Yassine Bono, dan bergetarlah jala gawang kesebelasan Maroko, sekaligus berubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Maroko, maksudnya keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Ya, Bung Nova, bagaimana Anda melihat lahirnya gol pertama untuk Prancis ini dari sebuah serangan yang sesungguhnya tidak terlalu memang disusun dari bawah?
4: Ya, ini merupakan kejelian dari pemain-pemain Prancis untuk tetap menguasai bola di daerah pertahanan dari Maroko. Dan tadi penyelesaian akhir yang cukup baik dari seorang Kylian Mbappe, seorang bomber, seorang juru gedor, seorang hulu ledak yang tahu kapan harus mencetak gol. Setelah tadi penaltinya gagal, mentalnya tidak down, tetap menjadi seorang penyerang yang ditakuti lawan, dan terbukti sebuah tembakan tadi dari jarak yang cukup jauh, akurat dan jitu, dan bobol gawang Bono yang dari tadi bermain sudah cukup bau, bagi bagus.
5: Ya, baik saudara Begars, nampaknya ada pergantian pemain dari kubu Maroko, nomor punggung 23 keluar, yaitu Elkanos digantikan pemain nomor punggung 9. Ada dua pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua ini. Nampaknya pelatih Muhammad Wahbi harus menggantikan pemain untuk bisa meningkatkan daya gedor. Ya, di babak yang kedua yang nampaknya sudah ketinggalan 0-1 dari Perancis, kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain kesebelasan Perancis. Namun kali ini bola patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Maroko, dan langsung Salah Eddin memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Yasin Bono. Kita nantikan saudara-saudara, kembali serangan dibangun Maroko dari sektor lingkaran tengah. Permainkan bola, dia tenang-tenang saja menggiring bola, kirimkan kepada Kapten Ahrab Al-Hakimi. Ahrab mundur ke belakang, cepat menggiring bola, kerjasama lagi dengan pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Kwahi. Namun kali ini masih belum melakukan terangan ke gawang lawan, dan kini terjadi perebutan di lingkar tengah. Asalah umpannya, kandas kipen Perancis mencoba membangun serangan. Kali ini terjatuh, kami lihat pemain Perancis jelas-jelas digait kakinya. Kami lihat Mbappe yang tergeletak tadi digait kakinya oleh pemain belakang nomor punggung 14 dari Maroko dan langsung mendapat kartu kuning. Kami lihat ya, Issa Diop mendapat kartu kuning dari wasit Facundo Tello dari Argentina ini, karena memang jelas terlihat tadi mendorong, men-tackling goal getter Perancis yaitu Mbappe, yang sampai saat ini sudah mengumpulkan 8 gol. Ya, sama dengan capaian Lionel Messi. Apakah kali ini Mbappe akan keluar sebagai peraih sepatu emas, karena sampai saat ini saingan terdekatnya hanya Messi, saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Perancis, namun kali ini coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Maroko. Kuasa sepenuhnya ada di sana, kami lihat Julius Konde. Konde mencoba menggiring bola, cepat dia minta segera mengalirkan kepada Olise. Dari sekarang tengah dia meneruskan bola pendek kepada Digne. Digne ataupun kepada rekannya, ada di sana kami lihat Ryan Rabiot. Rabiot umpan berbahaya, angkat ke mulut gawang. Oh, dihalau saja bola tadi, keluar kontak penalti, serangan balik yang sangat berbahaya dari pemain-pemain Perancis ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nampaknya lemparan ke dalam untuk kesebelasan, ya, untuk kesebelasan Perancis dari sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan pertahanan lawan, sudah dilakukan langsung menjauh ke belakang dia kepada Julius Konde. Konde permainkan bola tenang-tenang saja kepada Manu Kone, tarik kepada Konde lagi, bayang-bayangi dari belakang, kembali silakan dikirimkan, tarik jauh ke belakang, kerja seban Upamecano. Upamecano melebar kepada Digne ataupun kepada Saliba. Saliba kepada Digne, mencoba menggiring bola, ada di sana kami lihat Adrien Rabiot. Rabiot kembalikan ke belakang, jauh lagi tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Maroko untuk maju ke depan. Kini bola dikuasai punya umpan terobosan berbahaya serangan Prancis. Ada Olise dari sektor sebelah kiri, pertahanan ke sebelah Maroko, berputar-putar dia masih menggiring bola, mendekati kotak penalti, berikan kepada Kone. Manu Kone melebar pendek lagi kepada Konde. Konde tarik ke belakang, Kone dari sektor sebelah kiri kemudian akan kirimkan, dibayang-bayangi pemain-pemain Maroko, mulu jauh ke belakang Olise. Olise kotak, salah umpannya. Kali ini kanas di Maroko mencoba ketekanan, dia mencoba berlari, tetapi sayang seribu sayang, langkah kaki pemain nomor 9 dari kesebelasan kesebelasan Maroko yang baru saja memasuki lapangan pertandingan tadi. Ya, kami lihat pemain nomor punggung 9 dari Maroko yaitu Sofyan Rahimi nampaknya tidak mampu mengejar bola yang begitu cepat, saudara-saudara, lajunya, sehingga selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan, masih tetap masuk 1-0 Prancis. Unggul, dan baru saja lahir lagi, saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Perancis. Bung Nova, lagi-lagi lahir gol untuk Perancis.
4: Ya, ini Maroko berusaha untuk merespon, berusaha untuk menyerang, tetapi lini belakang yang ditinggalkan pemain Maroko menjadi santapan empuk bagi pemain-pemain Perancis. Dan Ousmane Dembele yang di babak pertama tadi kesulitan untuk mencetak gol, kali ini bisa memanfaatkan peluang dengan baik, memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan para pemain Maroko yang mencoba untuk bermain high press. Ini luar biasa sekali, ada ruang di sana. Dan ya, Bono kali ini tidak bisa menyelamatkan gawang Maroko. Dan skor 2-0 di babak kedua, dua-duanya gol dari Perancis. Ini menunjukkan Perancis memang tim yang banyak mencetak.

0: 2-0 atau 2-0 untuk keunggulan Prancis atas Maroko.
1: Ya, skor 2-0 kali ini di babak kedua ini, dan bersama dengan itu wasit asal Argentina Facundo Tello pun meniupkan peluit untuk sejenak menengak minuman para pemain dalam hydration break. Kita nantikan setelah ini, biasanya akan ada ramuan-ramuan ataupun strategi yang diberikan kedua kesebelasan nih Bung Nova, terutama untuk Maroko yang saat ini tertinggal 2 gol.
2: Iya, mau tidak mau Maroko harus keluar menyerang. Maroko harus mencetak gol untuk menjaga kans masuk ke semifinal. Tapi memang risikonya adalah meninggalkan area pertahanan, dan itu sama saja berbahaya ya. Kita tahu Prancis memiliki penyerang-penyerang cepat, dan Mbappe, Dembele sudah menunjukkan kualitasnya, mereka menghukum pertahanan Maroko. Selain itu juga Prancis masih punya Bradley Barcola di bangku cadangan, bisa jadi memasuki menit 70 ke atas Barcola akan menggantikan biasanya Desiré Doué, dan tentunya Desiré Doué ingin juga mencetak gol, menyusul rekan-rekannya begitu dalam menjaringkan bola ke gawang-gawang dan mencatatkan namanya di papan skor.
1: Ya, kalau melihat dua gol dari Prancis ini, bukan Bono tidak bagus ya, tetapi ya, golnya memang sangat bagus.
2: Memang ini kualitas penyelesaian akhir kelas elit ini, kaliber penyerang internasional yang luar biasa. Penempatan-penempatan bolanya mungkin gol kedua tadi dari Ousmane Dembele tidak kencang bolanya, tetapi penempatannya yang sangat menyusahkan Yassine Bono sebagai kiper. Begitu juga tadi pada gol pertama Kylian Mbappe, lintasan bolanya itu melengkung sehingga menjauhi Mbappe yang sudah merenggangkan badannya, jadi sudah ada di luar jangkauan dari Yassine Bono.
1: Ya, kalau melihat dari Maroko sendiri, akankah memasukkan siapa lagi untuk bisa menjadi kartu truf, karena tadi sudah memasukkan penyerang juga Sofwani Rahimi.
2: Iya, ini bisa jadi Gesim Yassin ya, masih ada di bangku cadangan. Gesim Yassin ini juga pemain yang sudah mencetak satu gol. Kemudian memang sangat disayangkan Ismail Saibari mengalami cedera sehingga tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. Mungkin juga Maroko bisa memasukkan pemain seperti Ayub El Kabi atau Ayub Guyab ini untuk menambah daya gedor yang agak yang mulai harus ditingkatkan pada babak kedua, khususnya setelah hydration break ini.
1: Kalau untuk Prancis sendiri, akankah memang mencoba beberapa pemain yang belum main, ataukah memang akan juga untuk mengebrak terus untuk unggul?
2: Saya rasa pelatih Didier Deschamps tidak akan mengendurkan serangan. Mereka akan kembali memaksakan permainan possession football seperti pada babak pertama hingga pertengahan babak kedua ini. Jadi mereka akan terus membuat Maroko kehilangan kesempatan untuk menguasai bola, sehingga mereka bisa mempertahankan keunggulan dan bisa jadi mereka akan menambah skor lagi.
1: Ya, dan langsung memasukkan Emery ya untuk di babak kedua ini. Di setelah hydration break, kita nantikan apakah memang Maroko mampu menyamakan kedudukan atau mengejar ketertinggalan yang dilakukan oleh Prancis kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh Magnan, mengalir kali ini ke sebelah kanan, jatuh ke tujuh adalah tadi Ousmane Dembele, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Maroko, yakni Anas Salah Eddin. Kali ini mengangkat ataupun bola kali ini Eddin masih mencari kawan, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan ke depan, kali ini menyisir ke sebelah kiri yang dituju adalah tadi Rahimi, tetapi terjatuh kali ini justru ke pertahanan dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini berganti untuk tim dari Prancis. Konde kali ini, pemain asal Barcelona ini, sudah dilakukan tadi kepada Doué. Doué coba menyisir, menyeleding tadi, tetapi diambil oleh para pemain Maroko dari belakang tadi, nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini ke sebelah kanan masih Hakimi melewati satu pemain dari Prancis, kali ini berhasil dengan kecepatannya melewati garis tengah kali ini. Terus Hakimi masih mengiring bola, dibayangi tadi oleh satu pemain dari Prancis, sehingga kali ini justru lemparan ke dalam kembali untuk tim dari Maroko. Ke tengah kali ini melempar sudah kepada Neil Ayonumi, ke tengah lagi kepada Sofyan Amrabat, ke sebelah kiri jatuh kepada pemain Tieni Talbi dihadang dua pemain dari Prancis. Kali ini masih meliuk-liuk dia, kembalikan lagi ke belakang kepada Edin ke tengah lagi kepada Onahi. Kali ini Onahi coba lagi lebih santai, para pemain Maroko, Sofyan Amrabat di tengah, umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju

0: Cucu kali ini tadi adalah satu pemain dari Maroko, balikan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru. Issa Diop kali ini masih Amrabat di tengah kali ini para pemain Maroko. Ibrahim Diaz kali ini dorong ke sebelah kirinya kepada Aoun Nahi, kali ini dorong lagi kepada Sofyan Amrabat, masih kali ini pemain Maroko ke sebelah kiri, kali ini melebar justru kepada Talbi. Kali ini Talbi umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja, hampir saja justru sapuan tadi dari Dayot Upamecano mengarah ke gawang sendiri setelah melintir bolanya yang dilakukan oleh Dayot Upamecano, tapi masih berada di atas mister gawang Mike Manan. Selamatlah gawang dari Prancis ini, hampir terjadi gol bunuh diri. Tendangan sudut kali ini akan dilakukan dari sebelah kiri gawang dari Prancis. Kita nantikan Hakimi kali ini memberikan kode kedua tangannya, sudah dilakukan pun masih menahan. Ternyata Hakimi melihat kali ini ke dalam kotak penalti para kawannya, kali ini sudah dilakukan melambung, kali ini terlalu jauh, jatuh kepada Aoun Nahi. Kali ini Aoun Nahi kontrol sejenak, hampir keluar dari bidang pertandingan, tetapi memang wasit menyatakan sudah terlebih dahulu keluar, sehingga lemparan ke dalam untuk timnas Prancis. Hingga menit 73 ini Prancis masih unggul 2-0. Prancis berada di sebelah kiri kami dan juga Maroko berada di sebelah kanan kami, dan pergantian kembali dilakukan oleh timnas Maroko. Nomor 26 tadi Salah Eddin dan juga Ibrahim Diaz digantikan oleh pemain 13 dan juga 16 tadi yang masuk di babak kedua ini. Kita nantikan apakah dua perubahan ini mampu juga merubah skor, karena kali ini Maroko terus ditekan. Masih kali ini para pemain Prancis, sebuah hadangan tadi dari sebelah kanan pada pemain yang baru masuk tadi, pemain nomor 16 ini dari tim Maroko, Gesin Yasmin. Yasmin yang baru masuk menghadang tadi pergerakan dari Desir Dowekah dari sebelah kiri. Kita nantikan lagi-lagi kali ini bola bergulir, coba para pemain dari Prancis mengarahkan lagi ke mana, ke tengah kali ini ke Pak Dayot Upamecano, dorong lagi kepada Konde, masih Konde kali ini ke tengah tadi maksudnya kepada pemain Prancis lainnya. Bermain-main terus kali ini para pemain dari tim Prancis. Digne dari sebelah kiri ke tengah kepada Upamecano, Upamecano ke sebelah kanan, alirkan justru ke Konde, tetapi lebih jauh tadi, tidak mampu menahan ataupun laju bola terlalu deras, sehingga kali ini para pemain Maroko kembali dari belakang kepada tadi nomor 4 Sofyan Amrabat. Kali ini masih menahan bola Amrabat, coba lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi Issa Diop. Issa Diop ke sebelah kanan lagi kepada Hakimi, kapten kesebelasan dari Maroko, masih mencari kawan. Amrabat lagi kembali kali ini dengan kepala plontosnya, hampir sama dengan Mazraoui juga dengan kepala plontosnya tadi nomor 13. Lagi-lagi para pemain dari Maroko kali ini dari sebelah kiri, coba lagi merangsek dari Talbi tadi, tapi tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini kepada pemain nomor 24 El Ainaoui. Dorong lagi ke sebelah kiri kepada Mazraoui. Kali ini para pemain dari tim Maroko masih 1-2 kali ini Maroko. Dari tengah lagi Aoun Nahi, Aoun Nahi dihadang tadi, sementara satu pemain dari Prancis masih tergeletak, Kylian Mbappe nampaknya. Adakah gangguan yang terjadi kepada Mbappe, karena memang terlihat Mbappe tidak puas dengan kondisinya saat ini. Dan apa yang terjadi, apakah memang akan diganti atau tidak? Dan ya, satu pemain dia siapkan oleh Didier Deschamps, pemain nomor 22 yang akan masuk tadi, Jean-Philippe Mateta, yang akan menggantikan Kylian Mbappe dengan kondisi seperti ini, karena Mbappe sudah dilihat kondisinya oleh tim kesehatan dari tim Prancis, akan bisa melanjutkan pertandingan atau tidak. Sedikit tidak puas tadi Mbappe, namanya akan digantikan Mbappe oleh pemain nomor 22 sekali lagi dari tim Prancis dari Jean-Philippe Mateta, yang akan menggantikan Kylian Mbappe bersama Barcola nampaknya, yang akan juga disiapkan di babak kedua ini. Ya, nomor 20 pun akan digantikan, Barcola masuk akan menggantikan Desir Doe. Sebuah perubahan yang dilakukan tadi oleh Didier Deschamps. Apakah memang akan menjadi kartu truf dari Prancis untuk menambah skor di babak kedua ini? Saat ini 2-0 untuk keunggulan dari Maroko. Drop ball sudah dilakukan oleh wasit asal Argentina, Facundo Tello kali ini. Dari belakang kali ini Mas Rowi ke Maroko masih. Maroko berada di sebelah kanan kami, sedangkan Prancis berada di sebelah kiri kami kali ini. Dari tengah masih Sofyan Amrabat kali ini. Ke depan lagi yang tujuh Hakimi. Hakimi bermain 1-2 kali ini dari sebelah kanan. Dorong lagi ke belakang kali ini kepada Amrabat. Amrabat back pass jauh kali ini kepada Mazraoui kali ini. Issa Diop dorong lagi ke depan, mencoba kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, sebelah kanan Hakimi kali ini. Maksudnya tadi ke depan, tetapi kali ini dicuri oleh Olise kali ini dengan kecepatan tinggi melewati garis tengah, umpan ke sebelah kiri kali ini, masih para pemain Prancis, umpan dengan tadi maksudnya kepada Jean-Philippe Mateta, umpannya dipotong dengan baik oleh Issa Diop. Kali ini jatuh lagi dari penguasaan tim dari Maroko. Sayang sekali tadi pergerakan ilegal dilakukan oleh pemain dari Prancis, menyebabkan pelanggaran kali ini untuk tim Maroko. Sudah dilakukan cepat, alirkan dari sebelah kiri kali ini kepada Cissemdine Talbi. Masih Talbi, umpan jauh ke belakang, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan tadi Ayonowi, dorong kepada Issa Diop. Issa Diop kali ini ingin membantu serangan, namun tertahan terlebih dahulu kali ini kepada Ayonowi. Dorong lagi ke sebelah kanan yang tujuh Hakimi masih mencari kawan, bermain-main lagi kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Umpan lagi ke tengah kali ini Nel Ayonomi. Masih Ayonomi sedikit kebingungan dengan rapatnya pertahanan dari Prancis kali ini. Justru Hakimi kali ini dari sebelah kanan mencoba merangsak, menusuk kali ini melewati satu pemain dari Prancis. Hakimi umpan ke sebelah kanan, kali ini dorong lagi, berbahaya tadi, dan kita nantikan memang kali ini masih ada peluang. Satu holding handball, bukan sebuah handball tadi, tetapi kali ini justru kali ini pemain Prancis dari sebelah kiri coba lagi. Barcola kali ini menahan sejenak bola, coba lagi ke tengah yang menuju adalah Olise, dorong kepada Barcola masuk orang penalti dengan kaki kiri, masuknya tadi back pass, tetapi terkena pemain dari Maroko dan menyebabkan ataupun menghasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Prancis. Umpan yang tadi hampir menyasar para pemain dari Prancis. Kita nantikan peluang kembali di menit 79 ini akan dilakukan oleh Dembele. Sementara itu pada pukul 4:44 menit waktu Indonesia Barat juga sudah memasuki azan subuh bagi DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini masih kali ini Prancis, umpan lagi ke belakang, dorong lagi kali ini masih para pemain dari tim Prancis, mengurung kali ini pertahanan dari tim Maroko dari sebelah kiri kali ini. Undikne umpan ke dalam kotak penalti, melakukan itu hampir saja tadi menyasar kepala dari Jean-Philippe Mateta. Sayang sekali bolanya kali ini mengenai tadi pemain ataupun back dari Maroko, sehingga aman lagi gawang dari Maroko. Kali ini coba lagi membangun serangan dari belakang, Maroko masih build up kali ini, coba lagi geser ke sebelah kiri, masih kali pemain dari Mazraoui, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Talbika, angkat lagi ke depan yang maksud adalah tadi nomor 8 Onahi melewati satu pemain dari Prancis, dua pemain bahkan dilewati Onahi, tetapi masih belum mengancam kali ini. Onahi dorong lagi kepada Amrabat, dorong ke sebelah kanan Hakimi kali ini, masih kapten kesebelasan, ke tengah lagi kepada Onahi, bermain 1-2 kali ini, merangsek kali ini dari sebelah kanan para pemain dari Maroko. Tadi hampir saja aksi dilakukan oleh satu pemain dari Maroko, back pass lagi ke belakang, tarik lagi umpan ke dalam kotak penalti, dihadang oleh Dayot Upamecano, tetapi sayang memang headingan yang dilakukan oleh Upamecano tidak bisa mengamankan, sehingga lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim Maroko dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Talbi. Talbi kali ini dialihkan tadi kepada pemain nomor 13 kali ini, dorong ke depan para pemain dari Maroko, umpan ke depan yang maksudnya ada tadi satu pemain dari Maroko, dihadang dengan baik tadi oleh Kone. Terjadi pelanggaran justru tadi terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Maroko dari sebelah kiri tadi, hampir saja memang menusuk terus menyisir dari sebelah kiri yang dilakukan oleh Gesmi Yasin tadi. Kita nantikan akankah peluang ini dikonversi menjadi gol untuk mengecilkan ketertinggalan dari tim Maroko. Dari sebelah kanan pertahanan dari Prancis kali ini akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Hakimi. sudah dilakukan melengkung kali ini, disundul tadi, tetapi keluar bola kali ini jauh lagi dari jantung pertahanan dari tim Prancis. Balikan lagi ke belakang para pemain Maroko, arahkan ke sebelah kiri Hakimi. Kali ini Hakimi coba dihadang oleh Konde. Hakimi masih nih, kali ini Hakimi dorong ke tengah. Dan dia pemain nomor 8 ini Onahi dalam kotak penalti, sayang sekali, dan membuat kali ini pertandingan ataupun pelanggaran bagi timnas Maroko. Dan hingga menit ke 20 ataupun 82 ini skor masih 2-0 bagi Prancis.
1: Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Maroko dari sektor lingkaran tengah pertahanannya sendiri, daerah hanya tipis di luar kotak penalti, akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Nasir Kawang. Lepas, tetapi kali ini tendangannya, umpan tadi yang diberikan pendek saja bola tadi kepada pemain nomor punggung 8 yaitu Azedin Kouahi tadi, lurus ke arah gawang, namun sayang tendangannya masih berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Mike. Nah, dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 Prancis unggul atas kesebelasan Maroko. Dan apakah angka 2 ini akan mengulang sukses Prancis pada tahun 4 tahun yang lalu ketika bermain di babak semifinal. Kini terjadi tendangan penjuru untuk Maroko dari sektor sebelah kiri tiang gawang Magnan. Nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan hampir seluruh pemain Maroko berada di dalam kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain-pemain Prancis turun ke bawah mempertahankan gawangnya, saudara-saudara. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, peluit sudah berbunyi, wasit Facundo Tello dari Argentina sudah memberikan aba-aba, tendangan penjuru sudah dilakukan, langsung ke mulut gawang, terjadi kebetulan. Oh, ternyata sayang, sundulan kepala pemain Maroko tadi jatuh masih di sebelah kanan ataupun di bagian luar gawang Maroko, masuk ke gawang Prancis, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko. Bersama dengan itu terjadi pergantian pemain dari Maroko nomor punggung 7 keluar, ya, digantikan pemain nomor punggung 17. Pemain nomor punggung 17 yaitu Sebai. Nama lengkapnya adalah Amin Sebai. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, namun sayang, seribu sayang, jatuh di luar lapangan pertandingan dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Maroko. Kuasa sepenuhnya kini ada di sana Kamil Zakaria. Zakaria kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran sebelah kiri pertahanan Maroko. Kirimkan mundur jauh ke belakang dia. Kerja sama dengan pemain nomor 14 Issa Diop. Issa Diop mundur ke belakang dia. Kerja sama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Terjadi perebutan, coba diburu dari belakang, menggiring bola, ada Kouahi di situ, berikan bola pendek yang kepada Sabai yang baru masuk dalam pertandingan. Oh sayang, umpan tarik Sabai tadi, Amin Sabai, langsung dijemput ataupun dipetik di atas udara oleh Mike Nande. Kedemikian selamatlah gawang Prancis. Kini Prancis kembali membangun serangan, cepat menggiring bola, ada Dembele, langsung ke gawang, berbahaya, lepas. Oh sayang, sayang, sayang saudara, umpan matang tadi sudah diberikan kepada Olise, tetapi sayang Olise, tendangannya masih melenceng ataupun masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Yasin Bondo, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 2-0 Prancis memimpin atas Maroko dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston. Dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Kami lihat pemain nomor punggung 5 dari Prancis, Jules Kounde, digantikan pemain nomor punggung 2 yang baru saja memasuki lapangan pertandingan yaitu Malo Gusto. Ya, nampaknya kedua pelatih sudah menurunkan pemain-pemain cadangannya karena memang pertandingan ini tidak lama lagi akan berakhir. Kita kembali ke serangan dibangun pemain-pemain Prancis. Ada Olise di situ. Di lingkar tengah dia berputar-putar Olise. Kepada saya akan dikirimkan umpan terobosan berbahaya serangan kepada Dembele. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya Maroko mencoba membangun serangan. Dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan kesebelasan Prancis ada kapten kesebelasan Achraf Hakimi. Achraf Hakimi terjadi perbuatan salah umpannya kandas di kaki pemain-pemain Prancis kini ada Dembele ataupun tekan di sana mencoba mengiring bola. Dia lepas tembakan. Oh, hampir-hampir satu tembakan Barcola tadi. Dari jarak yang cukup dekat sesungguhnya, tetapi sayang masih terlalu lemah dan berhasil diselamatkan Yassine Bondo keluar lapangan pertandingan. Didorong saja bola tadi ataupun ditik keluar gawang dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Maroko. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yassine Bondo kita nantikan. Ya, siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini? Ada beberapa pemain yang akan mencoba melakukan tendangan penjuru. Ya, sementara ambil ancang-ancang kami lihat. Ya, dari sektor sebelah kanan tiang gawang Yassine Bondo sudah lakukan melambung tinggi. Heading! Oh, kali ini sundulan kepala pemain nomor punggung 22 Palip Mateta masih melambung di atas meter gawang kesebelasan Maroko dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Maroko. Kini serangan dibangun oleh pemain Maroko mencoba kirimkan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola yang tuju adalah Amin Sabai. Sabai mundur ke belakang dia kepada kepada pemain belakang ada di sana kami lihat Amar Rabat ataupun juga rekannya mencoba menggiring bola kepada Al-Nawi. Al-Nawi kita ketik sebentar dia tarik ke belakang dia. Kini melakukan tekanan kerja sama dengan Rahimi. Rahimi mendekati darah lawan tetapi tarik ke belakang lagi kepada pemain Mazrawi. Mazrawi kirimkan ke tengah. Sodorkan bola pendek lewat 3.5 sudah kepada Al-Ayomi. Sedrek-sedrek kepada kapten kesebelasan mencoba menggiring bola dia langsung merangsek ke tengah. Dibayang-bayangin dari belakang dua pemain Prancis di lingkar tengah masih menggiring bola berikan pendek saja. Serangan dari kesebelasan Maroko berbahaya. Tetapi kali ini langsung saja berikan tindakan penyelamatan Busto kepada penjaga gawang Mike Nan. Dengan demikian selamatlah gawang Prancis dan belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 2-0 Prancis unggul atas Maroko. Kini Maroko mencoba serangan cepat menggiring bola dia merangsek untuk pertahanan kesebelasan Prancis berputar-putar dia ada di sana Zakaria tarik ke belakang umpan ke gawang. Oh, umpannya terlalu tajam saudara. Umpan yang dilakukan tadi oleh Azedin Kwahi namun akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh penjaga gawang Mike Magnan yang menggunakan kostum kuning, kaos berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki juga berwarna kuning. Saudara-saudara, nampaknya pelatih Maroko Mohamed Wahbi ini harus memutar otaknya untuk mencari strategi bagaimana caranya untuk bisa mengimbangi perlawanan Prancis, paling tidak memperkecil ketinggalan di babak yang kedua ini. Meskipun waktu saat ini sudah berlangsung 89 menit 42 detik, artinya tinggal menunggu pertambahan waktu saja babak yang kedua. Agak sulit memang bagi Maroko untuk bisa memperkecil ketinggalan, bahkan lagi memenangkan pertandingan. Kita nantikan saja. Kini hanya terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis. Ya, kita nantikan. Ambil ancang-ancang pertambahan waktu 6 menit, saudara-saudara. Kedudukan kini kembali serangan dibangun pemain Prancis. Ada Olise. Olise menggiring bola tarik ke belakang kepada Dembele. Dembele kerjasama lagi dia dekannya masih permainkan bola. Ada Warren Zaire di situ. Tarik ke belakang jauh, berikan pendek kepada siapa? Masih permainkan bola, mundur ke belakang lagi kepada pemain Gusto. Gusto kerjasama lagi dengan Dayot Upamecano, langsung berikan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung umpan ke depan, yang dituju adalah pemain kiri luar Abdullah Barcola di sana, ataupun juga Dembele. Tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan terjadi lagi lemparan ke dalam, saudara-saudara. Tentu saja para supporter Maroko sedikit agak sedih karena memang waktunya semakin mendekat dan kekalahan pun nampaknya semakin di depan mata. Kita nantikan sebaliknya kubu pemain-pemain Prancis, supporter Prancis nampaknya bersorak-sorak, berjingkrak-jingkrak karena memang di atas angin kemenangan akan semakin dekat untuk Prancis. Kita nantikan akhirnya satu serangan dilepaskan oleh pemain Maroko di dalam kotak berarti mundur ke belakang dia lepas tembakan tidak jadi, masih menggoreng bola angkat kira. Oh, tidak ada kawan di sana walaupun kami lihat ada satu pemain Maroko berada di situ, namun Digne lebih cepat mengambil bola, langsung sapu bersih keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Segera dilakukan nampaknya, saudara-saudara, sudah dilakukan langsung ke mulut gawang. Kop ke mulut gawang, lepas, berhasil keluar kotak penalti Perancis. Namun datang serangan dari belakang, ada Mazraoui di situ, berikan bola pendek sejak berkapten ke sebelasan Lahrau, kutak kerisunda dia melebar ke sektor kanan, melihat jarak kotak penalti, berhasil kotak penalti, persembahkan. Kali ini patah lagi, saudara-saudara, di tengah jalan diserobot lagi dari belakang oleh pemain-pemain belakang Perancis. Kini Perancis kembali bangun serangan dari sana. Barcola atap burukannya Lembele, terus cepat cepatnya mengirim bola dari setelah sebelah kanan pertahanan ke sebelah Maroko, masih berputar-putar dia, mundur lagi jauh ke belakang, dibantu dari belakang ada Kamilet Gusto, Gusto bek kanan yang maju ke depan ini, melebar ke sektor kanan, berikan kepada Olise, dibayang-bayangi dari belakang, saudara, oleh pemain-pemain belakang Maroko, tarik ke belakang lagi, ada Upamecano. Upamecano teruskan bola pendek cepat, melintasi garis tengah, sudah masuk ke daerah pertahanan ke sebelah Maroko, Graf Tivusnak cepat mengirim bola, mendekati di kotak kedisunan dia, berikan pendek masuk kepada Barcola. Oh, kali ini patah di tengah jalan, saudara-saudara, walaupun ada Mateta di situ, dan akhirnya bola kandas kaki pemain Maroko. Kembali terangan dibangun Maroko dengan kostum merah hijau merah ini, masih menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan, mencoba melakukan tekanan di bawah suhu 31 derajat masih permain tepat ini, dan kini handsball, saudara-saudara. Kami lihat pemain nomor punggung 17 Amin, handsball, tendangan bebas pun untuk Prancis sudah dilakukan langsung oleh Olise, menggiring bola. Kali ini pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain-pemain Maroko terhadap pemain Prancis. Tendangan bebas pun terjadi untuk Prancis, kuasa bola sepenuhnya ada Barcola di sana, ataupun Mateta mencoba permainkan bola, tarik ke belakang jauh lagi, kerja sama lagi dengan rekannya di sana, mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Magnan, berikan pendek kepada Upamecano, berikan tepatnya, menggiring bola, kini berganti tekanan Perancis melalui pemain depan ada Limbele, Limbele ke depan, melalui tiga setengah sudah dia, masih menggiring bola, mendekati dari kotak penalti, 1-2-3 ada di situ Barcola, ataupun dia lepas tembakan ke gawang, berhasil dihadang oleh penjaga gawang Yasin Bono, namun datang lagi serangan dari belakang Perancis, kali ini patah di tengah jalan, bola kandas ke kiper Maroko, mencoba menggempur pertahanan Perancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Perancis, kutak adik sebentar dia, tidak ada kawan yang membantu, walaupun berusaha Rahimi masuk ke dalam kotak penalti melakukan penetrasi, tetapi sayang, seribu sayang, tidak ada kawan yang membantu, akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain Perancis, saudara-saudara, dan terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Maroko dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Dan saudara-saudara pendengar, kembali serangan dibangun oleh pemain Maroko, ada di sana kami lihat pemain belakang Amrabat, Amrabat kirimkan ke depan kepada Aka, berikan umpan terobosan, tetapi kali ini tendangannya jauh dari bidang sasaran dan tentu saja dibiarkan saja oleh penjaga gawang Perancis, karena memang bola tadi tidak membahayakan gawangnya, dan tentu saja belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 2-0, 2-0 Perancis unggul.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Jumat 10 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya Bupati Sumba Timur sambut penerbangan langsung Transnusa dan Pasar Waingapu. Buron selama 2 tahun, mantan rektor di salah satu universitas di Kota Kupang berhasil diamankan Polresta Kupang Kota karena terlibat kasus penipuan dan penggelapan uang. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Prima Maya. Bupati Sumba Timur sambut penerbangan langsung Transnusa dan Pasar Waingapu. Selengkapnya Yunia Boling melaporkan.
1: Bupati Sumba Timur Umbulili Pekuwali menyambut positif rencana maskapai Transnusa yang akan mulai mengoperasikan rute penerbangan langsung Denpasar Waingapu dan Pasar pada tanggal 15 Juli 2026 mendatang. Menurut Bupati, kehadiran rute baru ini merupakan bentuk dukungan nyata dari maskapai penerbangan terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas transportasi udara sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Sumba Timur. Selama ini penumpang dari Bali menuju Waingapu umumnya harus transit di Lombok atau Kupang. Dengan adanya penerbangan langsung, perjalanan menjadi lebih cepat, mudah dan efisien sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan maupun mobilitas masyarakat.
2: Saya Ambuli Lipikuali, Bupati Sumba Timur, tentu terkait dengan rencana pihak Transnusa untuk mengoperasikan penerbangan dari Denpasar, Waingapu, Waingapu, Denpasar yang dimulai tanggal 15 Juli nanti, tentu ucapkan terima kasih dan ini adalah salah satu bentuk dukungan maskapai udara dalam upaya untuk meningkatkan kunjungan terutama trafik penumpang dari Bali ke Waingapu yang memang selama ini harus melalui Lombok atau Kupang, tetapi sekarang sudah bisa direct langsung dari Denpasar. Tentu adalah sebuah hal yang patut kami ucapkan terima kasih kepada maskapai Transnusa. Itu tidak hanya kelancaran dari sistem transportasi penumpang, tetapi juga salah satu bentuk dukungan untuk upaya pemerintah dalam mengembangkan atau meningkatkan arus kunjungan pariwisata.
1: Bupati Umbulili Pekuwali menambahkan Bali merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang memiliki potensi besar sebagai pintu masuk wisatawan menuju Pulau Sumba. Karena itu penerbangan langsung ini diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata, perekonomian dan berbagai sektor usaha di Sumba Timur. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung kelancaran operasional rute tersebut dan berharap layanan penerbangan dapat langsung secara berkelanjutan sehingga masyarakat Sumba Timur semakin mudah bepergian ke Bali. Sementara wisatawan dari Bali juga dapat langsung mengunjungi Waingapu untuk menikmati berbagai destinasi wisata dan budaya yang dimiliki Kabupaten Sumba Timur. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama semester 1 tahun 2026 dinilai masih berada dalam kondisi yang terkendali. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan setelah inflasi tahunan pada Juni 2026 tercatat sedikit melampaui target nasional. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
3: Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mata Mira Kale menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi kalender Nusa Tenggara Timur hingga Juni 2026 mencapai 2,2%. Angka tersebut menunjukkan kenaikan harga secara kumulatif sejak Desember 2025 hingga Juni 2026. Selain inflasi kalender, BPS juga mencatat inflasi bulanan atau mantuman Juni 2026 sebesar 0,67%, sementara inflasi tahunan year on year mencapai 3,56%. Menurut Mata Mira, ketiga indikator tersebut sebenarnya menggambarkan fenomena yang sama, yakni perubahan harga barang dan jasa, namun menggunakan periode pembanding yang berbeda. Ia menegaskan bahwa inflasi tidak hanya berdampak pada masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga terhadap pelaku usaha sebagai produsen.
4: Inflasi ini kan berpengaruh tidak hanya ke konsumen, tetapi juga ke produsen. Artinya kalau harga terlalu tinggi, konsumen tidak akan mampu untuk membeli. Tetapi untuk produsen, kalau harga terlalu rendah, tentu dia tidak punya margin untuk keuntungannya dia. Kalau terlalu rendah ya dia akan sulit berproduksi. Sehingga pemerintah biasanya sudah menetapkan range inflasi itu dijaga pada kisaran berapa. Nah, kalau pemerintah Indonesia menetapkannya di kisaran 2,5% plus minus 1. Jadi antara 1,5 sampai 3,5.
3: Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Seta Provinsi NTT, Selvi Nanga, mengatakan, secara umum, perkembangan inflasi sejak Januari hingga Mei 2026 masih berada dalam batas sasaran pemerintah. Namun, Selvi mengakui inflasi tahunan pada Juni yang mencapai 3,56% sudah sedikit berada di atas batas atas sasaran inflasi. Meski demikian, kondisi tersebut juga dialami sejumlah provinsi lain di Indonesia. Menurutnya, penyumbang inflasi terbesar berasal dari Kota Kupang yang mencatat inflasi sebesar 4,2%. Pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Kupang untuk mengendalikan sejumlah komoditas penyebab kenaikan harga.
4: BPS mencatat inflasi tahunan year on year itu sebesar 3,56% dan hal ini merupakan angka yang di atas target rentang sasaran tersebut. Nah, tapi coba kita melihat dengan provinsi-provinsi lain. Kita juga melihat di provinsi lain juga mengalami hal yang sama, khususnya di bulan Juni ini saja. Harus yang menjadi catatan saya hari ini adalah di bulan Januari sama bulan Mei itu aman. Kami setelah menelusuri dari beberapa data yang kita peroleh dari BPS, ternyata sumbangsi terbesar itu ada di Kota Kupang, yaitu 4,02%. Pemerintah provinsi sudah mengkomunikasikan dengan Kota Kupang agar mereka betul-betul memperhatikan hal-hal yang sekiranya menjadi catatan beberapa komoditas yang menjadi pemicu dari inflasi tersebut.
3: Dengan inflasi kalender yang masih berada di angka 2,2%, pemerintah Provinsi NTT optimis stabilitas harga di daerah tetap terjaga sembari terus memperkuat langkah pengendalian agar lonjakan inflasi pada Juni tidak berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat untuk mendukung pengendalian inflasi sampai dengan minggu pertama bulan Juli 2026, total realisasi anggaran untuk program intervensi inflasi telah mencapai Rp282,22 miliar atau 48,79% dari total pagu anggaran sebesar Rp578,47 miliar. Selengkapnya Alotani melaporkan.
5: Sampai dengan bulan Juni ini, fungsi APB tadi yang kita sudah menyalurkan anggaran sebesar 48% dari pagu 580. Kalau bisa dikatakan dalam rupiahnya berarti sekitar 282 miliar.
6: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT melalui Kepala Bidang PP1 Gunawan Suprianto dalam dialog Kupang Menyapa di Studio 1 RRI Kupang Kamis 9 Juli 2006 menyampaikan capaian realisasi tersebut mencerminkan langkah proaktif pemerintah dalam mengamankan rantai pasok, menjaga stabilitas harga, serta memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat di tengah dinamika ekonomi. Pelaksanaan program intervensi ini didukung oleh 5 instansi pemerintah yakni Kementerian PU, Perhubungan, BPS, Bappenas, dan Kementerian Pertanian. Kementerian Pekerjaan Umum Kemenpu menjadi kantor lembaga dengan realisasi terbesar yakni Rp190,44 miliar atau 50,67% dari pagu sebesar Rp375,86 miliar yang difokuskan pada kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan.
5: Kalau kita lihat dua kementerian yang cukup besar anggarannya di dalam menjaga inflasi ini. Di samping itu kami juga menyalurkan terkait dengan transfer ke daerah, meskipun secara tidak langsung transfer ke daerah tersebut juga kita maksudkan adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengendalian inflasi.
6: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Riau Kasananda, dalam kesempatan dialog di RRI Kupang juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia melihat perkembangan inflasi pada semester pertama tahun 2026 masih relatif terkendali walaupun kecenderungan meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyampaikan inflasi dimaksud umumnya dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan biaya produksi.
7: inflasi di Juni ya, semester 1 2026 ini memang dipengaruhi oleh gangguan pasokan dan kenaikan biaya produksi. Memang pada Juni ini terdapat ada kenaikan dari komoditas impor dan komoditas pangan juga, karena di semester 1 ini ada gangguan cuaca seperti angin kencang dan El Nino yang mengganggu produksi panen. Tapi dari Bank Indonesia melihat kenaikan ini nggak disebabkan oleh menyebabkan pelemahan daya beli masyarakat.
6: Program intervensi inflasi pemerintah difokuskan pada 4 komponen utama, yakni kelancaran distribusi, ketersediaan pasukan, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Dari keempat komponen tersebut, strategi kelancaran distribusi mencatatkan porsi anggaran dan realisasi terbesar, yakni mencapai Rp248,37 miliar atau 51,26% dari pagu anggaran sebesar Rp448,58 miliar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi, Radio Republik Indonesia SP Sumba. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di Play Store. Kita menuju ke berita selanjutnya. Buron selama 2 tahun, mantan rektor di salah satu universitas di Kota Kupang berhasil diamankan Polresta Kupang Kota karena terlibat kasus penipuan dan penggelapan senilai ratusan juta rupiah. Selengkapnya Fence Sakarias melaporkan.
8: Usai buron selama kurang lebih 2 tahun, YPP mantan rektor di salah satu universitas di Kota Kupang berhasil ditangkap tim satuan Polresta Kupang Kota karena terlibat kasus penipuan dan penggelapan senilai ratusan juta rupiah. Hal itu disampaikan Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Joko Lestari, dalam pengungkapan kasus tersebut yang berlangsung Kamis 9 Juli 2026 di Mapolresta Kupang Kota. Kapolresta menegaskan motif dari pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk menutup dan terlilit hutang akibat bisnis yang gagal.
9: Pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatannya pada saat masih berdomisili di Kota Kupang, yang bersangkutan sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kota Kupang. Kalau tidak salah, yang bersangkutan pernah menjabat sebagai rektor di salah satu perguruan tinggi di Kota Kupang. Total penipuannya kurang lebih kalau dinominalkan, ini ada ratusan juta. Ada yang 75 juta, 100 juta, 57 juta. Berdasarkan pengakuan sampai dengan saat sekarang ini, uang daripada hasil kejahatannya untuk gali lubang tutup lubang untuk apa namanya.
8: Lebih jauh, Kapolres Kupang Kota mengatakan barang bukti yang berhasil disita dari pelaku yakni 2 unit kendaraan, mobil Xenia serta mobil Kijang Super dan beberapa dokumen seperti sertifikat tanah.
9: Dengan pasal yang kita sangkakan, pasal 372 KUHP dan 738 sebagaimana dirubah dengan KUHP yang baru di pasal 486 dan 492 KUHP yang baru. Dan sementara ini yang bersangkutan dalam proses penyidikan dan kita lakukan penahanan.
8: Atas perbuatannya, pelaku YBP disangkakan pasal 372 dan 738 KUHP, pasal 486 dan 492 KUHP yang baru tentang penggelapan dan penipuan. Saat ini tersangka sudah ditahan di Mapolresta Kupang Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang mencanangkan program cetak sawah rakyat atau CSR seluas 77 hektar di Desa Oila Timo. Program ini diharapkan meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mendorong kesejahteraan petani. Selengkapnya Fence Sakarias melaporkan.
10: Pemerintah Desa Oila Timo mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan program cetak sawah rakyat melalui semangat gotong royong. Program tersebut dinilai akan membuka lapangan kerja, meningkatkan produksi pertanian, serta memperkuat perekonomian masyarakat desa. Kepala Desa Oila Timo, Aprianus Kono, mengajak masyarakat memanfaatkan momentum program cetak sawah rakyat untuk membangun sektor pertanian secara bersama-sama.
11: Bersama kegiatan yang memberikan dampak baik bagi masyarakat Desa Oila Timo.

0: Jati.
1: Sementara itu, Bupati Kupang, Yosef Lede, meminta masyarakat memanfaatkan lahan yang telah dicetak secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan pendapatan petani.
2: Dengan percetakan sawah baru ini, ya, sawah rakyat ini, dan di titik yang lama ini menjadi penyuplai penghasil pangan, tamarin, padi, dan lain-lain. Tugas pemerintah memfasilitasi dan juga membantu. Karena apa? Dia harus berkelanjutan. Setelah buka lahan, harus ada irigasi. Nanti masalah pupuk dan bibit itu nanti dinas teknis nanti kita upayakan. Tetapi irigasi harus disiapkan. Karena kalau irigasinya masuk di sini, ada sumber air di sana, makin sawah semua bisa tanam dua kali.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang menargetkan pekerjaan cetak sawah rakyat seluas 77 hektar di Desa Olatimo selesai sebelum musim tanam. Program ini diharapkan menjadi sentra produksi pangan baru yang mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi olahraga.
4: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, sebagai Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Selengkapnya Alfred Cengge melaporkan.
5: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruza Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
6: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
5: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
7: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
5: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
8: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
5: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus Popsi Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biliar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kejuaraan Pacuan Kuda Bupati Sumba Barat Cup 2026 targetkan kejuaraan nasional. Selengkapnya Jerry Landry melaporkan.
9: Kejuaraan Pacuan Kuda Bupati Sumba Barat Cup 2026 resmi digelar sebagai salah satu ajang pacuan kuda terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dihadiri Ketua Perdasi Nusa Tenggara Timur, para pemilik kuda pacu tingkat Nusa Tenggara Timur, pengurus perdasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Pulau Sumba, serta pemerintah daerah dan forum komunikasi. komunikasi pimpinan daerah di Kabupaten Sumba Barat. Seluruh masyarakat pencinta kuda pacu. Ketua Pedasi Sumba Barat Frenki Susanto Tarwatu mengatakan, kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali persaudaraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pacuan kuda merupakan warna baru, merupakan warisan budaya yang telah menjadi identitas masyarakat Sumba, sekaligus bagian dari pembinaan atlet menuju kejuaraan nasional pacuan kuda pada Agustus 2026 dan Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Kejuaraan ini juga mempertemukan atlet, joki, pemilik kuda, dan pencinta olahraga berkuda dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Selain menjadi wadah peningkatan prestasi, penyelenggaraan pacuan kuda juga menjadi upaya melestarikan budaya berkuda yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat Sumba, dan masyarakat Nusa Tenggara Timur secara umum. Dari 604 ekor kuda telah terdaftar untuk berlaga pada 16 kelas perlombaan. Seluruh rangkaian pertandingan berlangsung selama 12 hari, mulai dari 6 Juli hingga 18 Juli 2026 di Arena Pacuan Kuda Gelora pada Iweta, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Tingginya jumlah peserta menunjukkan bahwa olahraga pacuan kuda terus berkembang dan semakin mendapat kepercayaan masyarakat sebagai salah satu cabang olahraga unggulan di Nusa Tenggara Timur. Dari Sumba Barat, Cirlende, Era Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Sumba Timur sambut penerbangan langsung Transnusa dan Pasar Waingapu. Buron selama 2 tahun mantan rektor di salah satu universitas di Kota Kupang berhasil diamankan Polresta Kupang Kota karena kasus penipuan dan penggelapan uang. Sekian Warta NTT Pagi produksi RRI Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: yang baru. Insya Allah nanti tanggal 14 kita melaksanakan MPLS, jadi menyaksikan serempak se-Indonesia. Sekolah permanen yang saat ini dibangun itu melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, seperti itu.
1: Sementara itu Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Tengah, Frans Martinus, mengungkapkan bahwa meskipun belum ada kerjasama dengan pemerintah terkait pembangunan sekolah rakyat permanen, pihaknya tetap mendukung program ini karena dinilai sangat baik untuk masyarakat kurang mampu bisa menyekolahkan.
2: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Solusi Radio Vereeniging atau SRV merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona-19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

0: Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.
1: Mungkinkah

Ya, pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda. Selama hampir 2 dekade, hamparan lahan di desa Oela Timur, Kecamatan Kupang Timur, hanya dipenuhi semak belukar dan pepohonan liar. Rusaknya bendungan UL 2 membuat pasokan air terhenti, memaksa masyarakat meninggalkan sawah yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan mereka. Kini harapan itu kembali tumbuh seiring dimulainya program pencetakan sawah baru seluas 77 hektar. Program yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bersama pemerintah Kabupaten Kupang dan dipimpin langsung oleh Bupati Kupang Yosef Leri pada Selasa 7 Juli 2026 menjadi awal kebangkitan masyarakat Oela Timur untuk kembali mengolah tanah yang telah lama terbengkalai. Bagi warga setempat, pembukaan sawah baru bukan sekedar proyek pembangunan. Program ini menjadi simbol bangkitnya harapan setelah bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akibat hilangnya sumber air. Kepala Desa Oela Timur, Adrianus Kono, mengisahkan bahwa kawasan tersebut pernah menjadi lahan pertanian yang subur dan produktif hingga tahun 2007. Saat itu masyarakat menggantungkan kehidupan dari hasil bercocok tanam. Namun semuanya berubah ketika bendungan UL 2 mengalami kerusakan. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

Ya, pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat inflasi di Nusa Tenggara Timur selama semester 1 2026 masih berada dalam kondisi yang terkendali. Hingga Juni 2026, inflasi tahun kalender tercatat sebesar 2,2%, menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa yang masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Kepala BPS NTT, Matamira Bekale, menjelaskan bahwa BPS setiap bulan merilis tiga indikator inflasi, yakni inflasi bulanan atau month-to-month, inflasi tahunan atau year-on-year, dan inflasi tahun kalender. Inflasi tahun kalender membandingkan indeks harga pada bulan berjalan dengan kondisi bulan Desember tahun sebelumnya. Sampai Juni 2026, inflasi tahun kalender di NTT mencatat 2,2%. Selain itu, inflasi bulanan pada Juni 2026 dibandingkan Mei 2026 tercatat sebesar 0,67%, sedangkan inflasi tahunan atau year on year mencapai 3,56%. Menurut Matamira, ketiga indikator tersebut sebenarnya menggambarkan fenomena yang sama, yakni perubahan harga, hanya berbeda pada periode pembandingnya. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Menteri di ruangan kerja Menteri, kebetulan saya juga hadir saat itu.
1: Iya, iya.
0: Jadi untuk provinsi NTT itu alokasinya 11.000 unit.
1: Jadi ini rata di tiap kabupaten ya Bapak ya sebenarnya?
0: Iya, iya. Okay. Jadi kalau kita bagi rata itu sekitar satu kabupaten kota 400 sampai dengan 500.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kepada Bapak tadi saran saya, coba Bapak tanya lagi informasinya ke Dinas Perumahan Rakyat di Kabupaten Kupang.
1: Iya. Yeah. Baik Bapak, jadi supaya ini langsung datang ke dinas atau kita harus melalui jalurnya misalnya lewat lewat desa dulu melaporkan ke kecamatan atau langsung ke PRKP bisa langsung ditanggapi ya?
0: Kalau saran saya sebaiknya langsung ke
1: PRKP
0: Bapak ya? Dinas PRKP yang langsung menangani program ini.
1: Ini katanya di 2001 Pak, itu kalau 2001 PRKP waktu itu belum ada pasti, belum ada ya Pak ya waktu itu ya?
0: Jadi di beberapa daerah nomenklaturnya kan beda-beda.

0: Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Ma'ruf Cahyono.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.